Horas Insan Hamawas, PT Hutama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Panei dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya ruas tol Sinaksak Simpang Panei sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu mencukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812 9595 3536.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

93.1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya pukul 8 waktu Indonesia Barat ya pendengar, untuk menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Nantinya akan kita ikuti silang Piala Dunia 2026. Nantinya akan ada Belanda dan juga Maroko yang akan berlaga pagi ini, nantinya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi nantinya pukul 8 kita akan bergabung lagi dengan Pro 3 untuk mengikuti silang Piala Dunia 2026 kali ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mendengar, segera kita ikuti silang Piala Dunia 2026 yang nantinya akan ada Belanda dan juga Maroko yang akan berlaga pagi ini. Dan langsung saja kita bergabung dengan Pro 3 untuk pagi hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: Hal saja oleh barisan pertahanan dari Maroko tadi, bagaimana Issa Diop yang menyundul umpan dari pemain Belanda, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Ada Van Hek ini masih menguasai bola, masih menyodorkan bola kepada Virgil van Dijk di dekat lingkaran tengah. Coba Belanda kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri. Permainan dari Belanda menatap ke depan, persiapan akan diberikan, kembalikan lagi ke belakang kepada Van Dijk, kapten kesebelasan. Ada lagi Dumfries di sisi kanan, masih mencari celah nampaknya pemain Belanda, mundur ke belakang kepada Verbruggen, penjaga gawang. Kembalikan lagi ke depan, ini ada Gravenberg, Ryan Gravenberg yang coba menyambut bola, sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, masih melakukan umpan-umpan pendek. Ada Nathan Ake, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Mickey van Heaven tadi, namun dicocor saja langsung keluar. Bagaimana pertahanan dari Maroko, ada Frankie de Jong, sodorkan kepada Nathan Ake, coba perlahan memasuki daerah pertahanan, mundur sedikit lagi kembali ke belakang. Frankie de Jong dibayangi oleh dua pemain dari Maroko. Ada Van Hek, kembalikan lagi, masih memainkan bola. Ada Nathan Ake ini di sektor sebelah kiri. Ada juga Somerville, ada juga Gravenberg mencoba cari bola tadi, namun bola kembali patah di tengah jalan di daerah pertahanan dari Maroko. Di sisi kanan pertahanan dari Maroko, kita nantikan di mana keriuhan dari Stadion Montreux di Meksiko ini menghasilkan tendangan penjuru kini pertama bagi timnas Belanda. Bola dihadapi oleh Somerville, mengambil ancang-ancang Somerville, melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Ryan Brody juga sebagai ujung tombak berada di sana. Ada Virgil van Dijk, tidak ketinggalan, siap-siap di tepi kotak penalti. Ada Ryan Gravenberg, ada Denzel Dumfries. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Belanda berada di kotak penalti. Siap-siap Somerville memberikan arahan kepada rekan-rekannya sambil memegang tangan kanannya, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul, halo saja oleh barisan pertahanan, dikejar kini oleh Ryan Gravenberg, sundulan pemain dari Maroko yang tadi menghalau. Bagaimana tendangan penjuru di sisi kanan pertahanannya hanya menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi timnas Belanda. Perannya di sisi kanan lini serangnya atau kiri pertahanan dari Maroko, sodorkan saja ke belakang kepada Van Hek. Masih Van Hek, pendek saja memainkan bola kepada Virgil van Dijk lingkaran tengah, angkat langsung di gol depan mencari Cody Gakpoka di sana, namun mencoba dikejar oleh Brian Robby. Tadi perebutan di sana, masih Brian, terjadi perebutan, pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana Mickey van Heaven nampaknya juga terjatuh setelah berebut tadi dengan salah satu pemain dari Maroko. Rebutan di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Maroko di awal-awal babak yang pertama ini. Kita masih nantikan sebuah pelanggaran. Ya, nampaknya dianggap sebagai pelanggaran tadi, tendangan bebas bagi Maroko. Sudah disodorkan saja kepada Mazui, sodorkan ke sektor sebelah kanan dalam, masih memainkan bola. Ada Chadi Riyad, masih memainkan bola, menatap ke depan, alirkan saja kepada Issa Diop atau pemain dari Maroko lainnya, nomor punggung 24 tadi, Neil. Mundur lagi ke belakang, Issa Diop, dating lagi kepada Neil. Lebar ke sisi kanan, coba Maroko membangun serangan. Ada Akraf Hakimi lagi, masih mencari cerah, angkat langsung ke depan, mencari Akraf Hakimi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda, angkat langsung ke daerah kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi yang diberikan oleh Hakimi, kapten kesebelasan dari timnas Maroko. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Belanda, lemparan ke dalam kini bagi tim oranye. Ada Denzel Dumfries yang akan melakukan lemparan ke dalam. Dumfries, ada siapa akan berikan di sana, juga ada Somerville, nampak jauh ke depan saja Lemparan dihalau saja oleh Marzui tadi, lemparkan lagi, mencoba dikejar oleh Ryan Brody, namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang yang dari Maroko ini keluar dari sarangnya, dan memang bola jauh meninggalkan di luar kotak penalti tadi. Mencoba kini, Ayub Wadi buka tinggalan tengah, melebar ke sisi kanan kembali, mencoba mencari Hakimi, ada Brahim Diaz, sodorkan lagi, mundur ke belakang, lebih dikuasai lagi tadi oleh pemain Belanda, Verbuggen, sodorkan kepada Van Heek, Van Heek melebar ke sisi kanan, mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brahim Brody, bayangi ketat oleh pemain dari Maroko, terjadi perebutan di sana oleh Issa Diop, ada juga pemain Maroko tadi, sodorkan lagi ke depan lagi, mencoba kini nampaknya sudah bergulir tadi ya, keluar dari garis lapangan di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Issa Diop tadi, lemparan ke dalam bagi Belanda. Denzel Dumfries berikan saja kepada Brian Robbie, namun dipotong lagi, datang lagi pemain Ryan Javrenbach, lepaskan tendangan namun membentur lagi, ada lagi pemain Belanda lainnya, sodokan bola ke depan namun kembali patah di kaki pemain Maroko, dapat dilebut lagi oleh Summerfield, terjadi perebutan di sana, kembali patah di tengah jalan Maroko kini mencoba melakukan serangan di sektor sebelah kiri, ada Van Heek tadi merebut kulit bundar, kembali lagi perebutan yang terjadi dari kedua tim. Denzel Dumfries mencoba memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, masih Denzel, namun bentur tadi terjatuh dan bukan pelanggaran, masih terjadi perebutan, ada Ryan Gravenberg melakukan pelanggaran. Gravenberg tadi upaya untuk merebut bola di sisi kiri pertahanan dari Maroko dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko. Ryan Gravenberg di menit ke-7 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Belanda dan Maroko. Bola akan dihadapi oleh Bono nampaknya, penjaga gawang dari Maroko ini yang bermain juga untuk klub dari Arab Saudi, Al Hilal. Ya, Bono bersiap-siap, konsentrasi Bono, memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk sedikit maju ke depan. Konsentrasi Bono sudah dilakukan, kaki kiri, bola melambung, jatuh dari pertahanan, bukan pelanggaran tadi, ada satu pemain Maroko terjatuh. Nah, ada Summerfield kini menguasai bola, mencoba melewati Mazui, namun kembali terjadi terjatuh. Kita lihat, kita nantikan, ada salah satu insiden nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Kita masih nantikan wasit memimpin jalannya pertandingan tadi, nampaknya Van Heek dan juga salah satu pemain dari Maroko nomor 11 Ismail Saibari nampaknya sedikit tegang, terjadi benturan di daerah pertahanan Belanda tadi. Asik memimpin jalannya pertandingan asal Brazil, Yoton Pereira berikan teguran tentu kepada Saibari dan juga kepada Van Heek untuk lebih bermain fair di pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, sudah kembali bola bergulir, masih di daerah pertahanan Maroko, mundur ke belakang, bagaimana pemain Maroko menguasai bola. Ada Ayub tadi, sisi kanan, mencari Hakimi, mundur kembali ke belakang, masih memainkan bola Issa Diop, sodorkan lagi, bagaimana cari Riyad, cari kawannya, bayangi ketat oleh daerah pertahanan pemain-pemain Belanda, kembali mundur ke belakang, penguasaan bola, Ayub, Issa Diop, sisi kanan, ada juga Hakimi, kapten kesebelasan, sodorkan lagi, bagaimana nampak cukup kesulitan untuk mencari celah para pemain Maroko. Kembali lagi Chadi, ada juga Mazrui, masih berputar-putar di daerah pertahanannya sendiri para pemain Maroko, kesulitan untuk membuka ruang di daerah pertahanan Belanda. Berikan lagi kepada Hakimi di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang lagi, bagaimana mendapat tekanan yang cukup intens dari pemain-pemain Belanda. Summerfield juga, bagaimana Brian Brody yang begitu cepat untuk mengantisipasi penguasaan bola dari Maroko, angkat langsung juga ke depan pemain Maroko, dan juga tanggal punggung 11 yang pakai Ismail, namun terjatuh tadi melakukan pelanggaran rebutan bola di daerah kotak penalti. Upaya dari Ismail Saibari tadi sisi atau dalam kotak penalti dari timnas Belanda yang menghasilkan tendangan bebas saja bagi tim oranye. Bola dikuasai oleh Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, mundur ke belakang pada Verbruggen, menatap ke depan Verbruggen, sodorkan langsung jauh ke depan, namun terjadi perebutan dan Brian Brobbey terjatuh kembali. Issa Diop tadi melakukan pelanggaran yang cukup keras nampaknya. Issa Diop terhadap Brian Brobbey di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas kini bagi timnas Belanda. Dengan tepat juga di depan pengamatan wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Bagaimana Cody Gakpo mundur ke belakang, ada Nathan Ake, sodorkan lagi mencari kawannya di bebas kepada Van Hek di sisi kanan dalam. Van Hek sodorkan kepada Summerfield, berputar mundur kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, ada Nathan Ake kembali di sektor sebelah kiri, masih lewati garis tengah. Nathan Ake perlahan menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brian Brobbey, namun tepat diperlukan bagaimana Bono tadi, bola yang tidak mampu dikuasai oleh Brian Brobbey tadi di sisi kanan pertahanan. Angkat lagi bagaimana Maroko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, namun dapat melawan yang ketat atau dikuasai dengan baik dari Virgil van Dijk. Pemain Liverpool ini mampu menguasai lini pertahanan dari tim oranye. Ada Frankie de Jong, sodorkan ke depan Van Hek, mencoba menggiring kini. Bagaimana Van Hek mencoba menggiring perlahan, melewati garis tengah, sodorkan lagi kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Dumfries kirimkan bola ke depan, berbahaya, namun kembali patah lagi. Bagaimana Maroko tadi mengantisipasi bola dari pemain-pemain Belanda. Ada Mazrui tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang. Ada pemain lainnya di sana, ada Chadi Riyad, diberikan kepada Issa, masih Issa ke sisi kanan. Ada Hakimi masih memainkan bola, ada Brahim Diaz coba membantu bagaimana menjemput bola pemain-pemain dari Maroko ini hingga menit ke 12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dan mencoba membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan, tidak jelas tadi maksudnya bagaimana umpan yang diberikan kepada pemain Maroko, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Belanda.
2: Ya, pendengar, saat ini pertandingan masih berlangsung di menit ke 13 babak pertama. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain dari Belanda. Ada Virgil van Dijk dan juga Bart Verbruggen di dalam kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan pendek saja kali ini, bola diberikan kepada Bart Verbruggen, namun kembali ada peringatan dari wasit yang memimpin pertandingan untuk mengulang pengambilan tendangan gawang tersebut. Nah, sudah dilakukan. Kali ini Bart Vertonghen sang penjaga gawang melebar dia ke sisi kanan, ada Van Hek di sana. Langsung Van Hek yang dituju adalah Brian Brobbey, dihalangi atau dikawal oleh satu pemain dari Maroko di sana tadi, Brian Brobbey. Coba untuk mendapat peringatan kali ini dari wasit yang memimpin pertandingan karena sedikit terjadi benturan tadi antara Brian Brobbey dengan Arnawi. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko di sektor belakang, sektor kiri pertahanan mereka, namun tadi salah umpan. Bagaimana Issa Diop niatnya memberikan bola kepada Mazraoui, namun mati langkah sepertinya Mazraoui sehingga bola keluar lapangan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola dikuasai oleh pemain Belanda, ada Frankie de Jong di sana, bergeser dia ke kiri sedikit, ada Virgil van Dijk sang kapten kesebelasan. Bagaimana masih menguasai bola pemain-pemain Belanda kali ini, kembali kepada Frankie de Jong di sektor lingkaran tengah pertandingan, melebar dia ke kanan, ada Van Heike di sana, masih melebar lagi kali ini pemain nomor 22 Dumfries menguasai bola dari Belanda ke belakang dia. Bart Verbruggen penjaga gawang asal Belanda yang kali ini mengenakan kostum berwarna biru-biru, sedangkan Belanda mengenakan kostum kebesaran oranye dan juga Maroko mengenakan kostum berwarna putih, berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Belanda kali ini berada di sebelah kiri, masih Belanda menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka, ada Nathan Ake, kemudian ada juga Gravenberg tadi. Kembali kepada Nathan Ake, kali ini masih menguasai bola, main nomor punggung 5 dari Belanda, masih mencari rekannya, melebar dia ke sektor kanan, ada Van Heke di sana. Kembali lagi Ada Frenkie de Jong dibayangi oleh satu pemain dari Maroko tadi, berhasil lolos Frenkie de Jong. Kali ini masih menguasai bola. Frenkie de Jong sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Frenkie de Jong mencari rekamannya, berputar dia. Frenkie de Jong ke belakang lagi, ada Van Heke di sana yang juga sudah melewati garis tengah, melebar ke kanan, ada Dumfries. Kembali lagi ke belakang, kali ini Virgil van Dijk dibayangi oleh dua pemain dari Maroko yang mencoba untuk merebut bola. Kembali lagi ke belakang, kali ini bola diberikan kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Belanda masih menguasai bola melalui Virgil van Dijk. Sektor sebelah kiri ada Nathan Ake. Kembali ke belakang, bagaimana tekanan juga dilakukan oleh pemain Maroko terhadap sektor pertahanan Belanda. Ya, Belanda mencoba untuk melepaskan tekanan. Kali ini umpan langsung diberikan kepada pemain nomor 22, Dumfries, berada dalam kotak penalti Maroko, namun sayang sekali berhasil dibuang saja. Bagaimana umpan atau akselerasi yang dilakukan oleh Dumfries tadi, pemain nomor punggung 22 dari Belanda, menerima umpan dari Ryan Gravenberch dari sektor kanan penyerangan Belanda, langsung menusuk ke dalam kotak penalti Maroko. Niatnya memberikan umpan kepada Broby, namun ternyata berhasil dibuang saja, disapu bola tadi oleh pemain belakang Maroko, Issa Diop. Pemain nomor punggung 14 dari Maroko membuang langsung bola sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Sudah bersiap, kali ini sudah dilakukan, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko, dibuang jauh saja bola. Kali ini berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Maroko di sektor kanan pertahanan Belanda, namun berhasil dicuri. Kali ini Brian Brobby mencoba menguasai bola. Ryan Gravenberch di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Belanda mencoba memberikan umpan tadi kepada Miggy van de Ven, namun berhasil dicuri lagi, dibuang lagi oleh Issa Diop. Lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko sudah dilakukan. Frenkie de Jong menguasai bola kali ini, pendek dia kepada Nathan Ake di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Lebar dia, kali ini ada Van Heke. Ke tengah lagi ada Van Dijk, kembali kepada Nathan Ake, coba untuk mengirim bola. Nathan Ake kembali ke belakang, Van de Ven di situ. Frenkie de Jong di sektor tengah pertahanan Maroko, melebar ke kanan dia, ada Van Heke coba melakukan terobosan langsung kepada Michael Brian Brobby maksudnya, namun lebih cepat atau lebih bola lebih mengarah kepada penjaga gawang Maroko yaitu Bono, sehingga masih selamat gawang Maroko untuk kali ini. Maroko mencoba membangun serangan kali ini di sektor belakang pertahanan mereka, ada Mazraoui di sektor kiri, pendek dia pada Aynawi. Kembali lagi ke belakang kali ini Aynawi, main nomor punggung 23, Hanus nampaknya membawa bola mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Masih Hanus, bergeser dia ke kanan kali ini, kembali lagi kepada Hanus, masih mencari rekannya. Di tengah kali ini ada Riyad sana, melebar ke kanan. Bagaimana Brahim Diaz mencoba menguasai bola, kembali lagi ke belakang ada Bonadi. Kembali lagi, masih pemain-pemain Maroko berada di sektor kiri pertahanan dari Belanda, mencoba untuk melakukan penetrasi serangan. Umpan 1-2 pendek diperagakan oleh pemain-pemain Maroko di sektor kiri atau sektor kiri pertahanan Belanda. Terjatuh tadi, terjadi benturan antara Miggy van de Ven dengan pemain nomor 23, Hanus dari Maroko, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini untuk Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda, hampir seluruh pemain Maroko mencoba untuk maju. Oh, ternyata terjadi tendangan sudut ya di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Kali ini akan dilakukan oleh Ashraf Hakimi. Siapa Ashraf Hakimi sudah dilakukan, langsung disundul saja dalam kotak penalti oleh Diop, namun masih dapat diantisipasi. Kali ini serangan kembali datang dari Maroko, pemain nomor 8. Tendangan langsung dari luar kotak penalti dilakukan oleh Bonadi, namun sayang sekali masih melambung tinggi di atas mister gawang Belanda yang dijaga Verbruggen. Bagaimana refleks Verbruggen tadi, sangat cepat ya ketika mengantisipasi sundulan yang dilakukan oleh Aynawi. Ternyata pemain Maroko nomor punggung 24, Neil Aynawi, yang juga bermain untuk AS Roma, menerima umpan dari Ashraf Hakimi tadi, belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kali ini serangan datang lagi dari Maroko di sektor sebelah kiri, pertahanan dari belakang kanan, pertahanan dari Belanda. Anawi tadi memberikan umpan ke dalam kotak penalti, kali ini coba langsung dilakukan tendangan langsung. Sayang sekali Ashraf Hakimi, tendangan langsung menggunakan kaki kanan, masih dapat ditepis, berjibaku sepertinya kali ini. Penjaga gawang Belanda, Bart Verbruggen, menahan gempuran-gempuran dari para pemain Maroko. Mengarah tadi langsung ke sektor kanan, sektor kiri atas gawang Belanda. Namun masih bisa diantisipasi, tendangan penjuru kali ini sudah dilakukan. Disundul saja oleh pemain Belanda, bola jauh. Kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 6 dari Maroko, Bounahdi. Kembali ke belakang kali ini. Bola dikuasai oleh pemain Maroko nomor punggung 3, Mazraoui. Umpan langsung terobosan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 kali ini dari Maroko, Saibari. Kembali ke belakang dia. Ada Bounahdi di sana. Masih Maroko mencoba melakukan terobosan kali ini, namun patah lagi di kaki para pemain Belanda. Namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Maroko, Mazraoui kini, yang mengawal sektor pertahanan. Diop maksud saya. Kembali kali ini Maroko, sektor kiri pertahanan Belanda, masih dobrak-abrik oleh Maroko kali ini. Ashraf Hakimi. Oh, Bounahdi sepertinya. Kembali Ashraf Hakimi kali ini, sang kapten kesebelasan. Belakang dia, Brahim Diaz di sana. Ada pemain nomor punggung 23 di sana. Balik lagi kepada Brahim Diaz, masih mencoba melakukan umpan langsung dalam kotak penalti Belanda. Yang dituju tadi adalah Hanus, namun tidak ada kawan yang menyambut sehingga bola keluar lapangan, dan kali ini lemparan ke dalam untuk Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bagaimana tadi ada upaya yang dilakukan oleh Ashraf Hakimi, bola menggunakan kaki kanannya. Ini Bung Nova, bagaimana sampai menit 20 ini Bung Nova? Serangan, lebih serangan dilakukan oleh kedua tim sampai saat ini, bagaimana Bung Nova?
3: Ya, dari menit pertama sampai sekitar menit ke-18 Belanda menguasai bola lebih dominan ya, tetapi Belanda tidak bisa menciptakan peluang bersih. Mereka hanya menguasai bola dari area pertahanan sendiri hingga menjelang sepertiga akhir, jalur-jalur umpan dari timnas Belanda ditutup oleh para pemain Maroko yang tampil cukup disiplin. Kita lihat bagaimana Ashraf Hakimi yang biasa bermain menyerang aktif, memburu lini pertahanan lawan, turut bertahan, lebih banyak bertahan karena dia tahu ada Cody Gakpo yang berdiri di sisi kiri dari penyerangan Belanda. Sementara hingga dari menit 18 hingga menit ke-22 kita melihat bagaimana Maroko mencoba merespons, bagaimana Maroko mencoba merebut bola, merebut kendali penguasaan bola dari lini tengah dan kemudian bermain cepat, bermain efektif untuk menciptakan peluang. Tadi ada dua peluang yang mengarah ke gawang, dan jika bukan karena penyelamatan Bart Verbruggen, Belanda sudah tertinggal ini di menit-menit separuh awal babak pertama ya.
2: Ya, refleksnya cukup keren juga ya Verbruggen ya.
3: Ya, tidak salah jadi kiper nomor satu Belanda saat ini ya. Yang pasti ini pemain-pemain Maroko punya semboyan baru dalam pertandingan ini.
2: Apa tuh?
3: Yang baju oranye jangan sampai lolos.
2: Kalau ada anekdot dari Trio Warkop yang baju merah ya, kali ini yang baju oranye ya. Oke, kita masih menantikan saat-saat berlangsungnya pertandingan kembali karena saat ini sedang berlangsung hydration break, di mana kedua pelatih ini juga masih memberikan arahan dan juga taktik, baik dari Ronald Koeman dan juga pelatih dari Maroko. Ini masih memberikan arahan lagi bagaimana cara untuk mematangkan strategi sambil para pemain ini melepaskan dahaga sejenak mereka untuk menjaga kesehatan. FIFA menyebutnya ini menjaga kesehatan ya, hidrasi ya, Bu Nova ya.
3: Tapi ada juga pemain yang gak suka dengan ketentuan ini, seperti salah satunya Virgil van Dijk menyatakan ini bisa memengaruhi alur permainan, ritme
2: betul. Ya, oke, baik. Dan pendengar, masih dari 8 pertandingan kali ini di Stadion Monterrey, bahwa hydration break masih berlangsung. Pertandingan sudah memasuki menit 24 dan skor sementara masih 0-0. Bagaimana Maroko kali ini menerapkan pola 4-2-3-1, sementara Belanda 3-4-2-1. Pertandingan ini juga merupakan pertandingan penentu bagi kedua tim di babak 32 besar. Siapapun yang berhasil kali ini nanti akan melaju ke babak selanjutnya, babak 16 besar, dan berharap terus sampai ke babak final di Pesta Bola Dunia 2026.
4: Ya, entah dimanapun Anda berada, setelah high trace and break, kembali pertandingan akan dilanjutkan. Denzel Dumfries pegang sekulit bundar, akan melakukan lemparan ke dalam bagi timnas Belanda. Sudah dilakukan, arah ke depan, coba dikejar oleh Summerfield, menguasai bola, terjadi perebutan di sana, kembali lagi dapat dikuasai oleh pemain dari Maroko, kirimkan saja bola ke belakang kepada Bono, penjaga gawang dari Maroko. Main yang juga bermain untuk Al Hilal, sodorkan saja ke depan tadi kepada Chadi Riyad, ada juga Mazrui, sodorkan lagi kembali kepada Ayub. Ayub melebar ke sisi kanan, menemui Hakimi, mundur ke belakang kepada Issa Diop. Issa Diop coba lagi, pemain-pemain Maroko, ada juga nomor punggung 8 di sana, Azedin Unahi, coba sodorkan bola ke depan, berputar pemain Maroko, bagaimana Bilal bersama dengan juga pemain Maroko lain nomor punggung 3 yang maju ke depan, namun patah di tengah jalan dari Ryan Gravenberch, terjadi perebutan sana, sodorkan bola ke depan, mencoba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Maroko, ada Van Heek, ini terjadi perebutan sana, terjatuh benturan Van Heek dan juga salah satu pemain Maroko nampaknya Azedin Onahi, setelah mencoba menghalau dari Van Heek dengan sundulan kepalanya, namun benturan dilakukan tadi oleh pemain Maroko sehingga membuat Van Heek terjatuh. Dapat peringatan yang cukup keras juga nampaknya bagaimana tadi aksi dari Onahi. Onahi Azedin ulat ini nampaknya aksi lompatan atau sikut mengenai muka dari Van Heek di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Tangan bebas saja nampaknya kini bagi Belanda di menit ke-27 babak yang pertama ini. Ya, mendapatkan protes nampaknya dari sisi pelatih Ronald Koeman. Ada Bart Verbruggen dengan tenang sodorkan saja kepada Virgil van Dijk, alirkan lagi pada Van Heek di sisi kanan, masih memainkan bola dari pertahanan sendiri, sodorkan kepada Frankie de Jong. Frankie de Jong menatap ke depan, sodorkan kepada Summerfield. Summerfield melewati satu dua pemain mencari Gravenberch, namun dapat dicuri tadi kepada Brahim Diaz, lagi juga Rudy, oh dipotong lagi, ada Mickey van Heeven. Ya, masih Maroko kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Onahi sodorkan lagi, nomor punggung 20 ada Bilal, sangat kontak penalti berbahaya, amun tidak mampu dijangkau tadi oleh Achraf Hakimi juga yang berada di sisi kanan atau kiri pertahanan dari Belanda. Upaya dari Maroko tadi membangun serangan di sisi kanan pertahanan dari timnas Oranye berbuah dan parang ke dalam saja bagi Belanda di sektor sebelah kiri pertahanannya. Parang ke dalam di sisi kiri pertahanan dari Belanda, kita nantikan bagaimana Brian Brobby kini bersama dengan Cody Gakpo, putar-putar Gakpo bersama dia, masih mencoba melewati, ada Brian Brobby mundur ke belakang, ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, terjatuh Frankie de Jong, mendapatkan dorongan tadi dari Saibari, Ismail Saibari, ditombak dari Maroko ini. Yang bebas sudah dilakukan, ada Virgil van Dijk menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan, ada Frankie de Jong sodorkan ke sektor sebelah kiri bersama dia dengan Gakpo. Cody Gakpo masih menguasai bola, namun menyentuh tadi bagaimana pemain Maroko Hakimi, bola bergulir lagi, lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada van Dijk masih di dekat lingkaran tengah, Van Heek kanan dia melebar mencari Denzel Dumfries. Denzel Dumfries coba dibantu oleh Summerfield, mengumpul kembali pemain Belanda kepada Van Heek, ada Van Dijk saat lingkaran tengah masih memainkan bola, pemain-pemain timnas Oranye alirkan lagi kepada Dumfries, kembalikan lagi mundur ke belakang kepada Gravenberch yang coba membantu, ada Van Heek ini
1: Kembali kepada Van Dijk, kapten sebelasan angkat. Van Dijk mencari Cody Gakpo, namun terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau. Lemparan ke dalam bagi Maroko saja di sisi kanan pertahanannya. Bola dihadapi oleh kapten sebelasan Hakimi. Barang ke dalam bagi Maroko sudah dilakukan cepat. Bola jatuh di dalam pertahanan dari Belanda. Pasai oleh Dumfries, angkat langsung jauh ke depan saja Dumfries. Coba dikejar oleh Summerfield, namun sodorkan saja, berhasil dipatahkan tadi. Bagaimana Mazrui tadi, kemudian lagi ke tengah ada Ayub. Ayub menguasai bola, sodorkan lagi mana, menatap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencari Ismail. Ismail menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih Ismail, menjorokkan ke penalti. Ismail, oh sayang sekali dapat direbut tadi oleh Summerfield, mencoba mengirim bola, terjatuh. Dibayangi tadi oleh Summerfield yang nampaknya tidak terima tadi direbut bolanya, sehingga berbuah pelanggaran bagi Belanda. Pelanggaran, tendangan bebas bagi Belanda. Kini masih di daerah pertahanannya sendiri. Upaya dari timnas Maroko tadi sempat mengancam sisi kanan pertahanan dari timnas Oranye. Tendangan bebas siap-siap akan dilakukan di pertandingan atau 30 menit, 21 menit babak yang pertama ini. Kedua masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko. Bagi pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, ada Denzel Dumfries menguasai bola di sektor sebelah kanan, sodorkan kepada Summerfield, dihalau tadi oleh Mazrui, kembali jatuh di daerah pertahanan, coba Bart Verbruggen keluar dari sarangnya, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk. Masih tenang saja, mengatur tempo. Bagaimana Van Dijk, kembali ke Van Dijk, alirkan kepada Nathan Ake, sektor sebelah kiri dalam, coba menggiring Nathan, balikan lagi kepada Van Dijk, alirkan kepada Van Dijk di sisi kanan dalam, coba menggiring, mendekati daerah pertahanan, berputar Van Dijk, berikan kepada Frankie de Jong, nomor punggung 21 dari Belanda. Frankie, ada Gravenberg, masih Gravenberg, balikan lagi kepada Van Dijk, ada Van Dijk di dekat lingkaran tengah. Belanda mencoba mencari celah, ada Gravenberg. Gravenberg dibayangi oleh pemain dari Maroko, perlahan memasuki daerah pertahanan. Ada Nathan Ek, alirkan lagi kepada Miki, balikan lagi, ada Frankie de Jong kini. Frankie de Jong dibayangi tadi Ismail, ada Van Dijk, perlahan memasuki daerah sisi kanan. Ada Denzel Dumfries. Denzel Dumfries mencari kawannya, namun cukup kesulitan nampaknya para pemain Belanda untuk juga melakukan penetrasi angkat ke depan. Bagaimana tadi Denzel Dumfries menguasai bola, namun terjadi sebuah pelanggaran atau posisinya memang juga sudah offside. Bagaimana Dumfries tadi berdiri di belakang pemain bertahan dari tim Nas Maroko. Tangan bebas saja bagi Maroko. Kita nantikan bagaimana keriuhan para pendukung Maroko di Stadion Monterrey di Meksiko ini. Begitu semarak memberikan semangat bagi tim nasional Maroko. Mencoba kembali lagi, ada Issa Diop, sodorkan lagi ke depan. Lagi pemain Maroko, ada Mazrui. Bagaimana nomor punggung 3 ada Bilal, masih Bilal. Angkat ke depan Bilal, namun tidak jelas tadi arahnya, maksudnya diberikan kepada Ismail, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Belanda, Bart Verbruggen. Ada Nathan Ake, kini menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Frankie de Jong, masih memainkan bola di pertahanannya. Balikan lagi kepada Nathan, coba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Gakpo, balikan lagi kepada Gakpo juga. Kembali ada Van Dijk, menguasai bola. Van Dijk menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Dumfries. Dumfries menguasai bola dengan Summerfield. Summerfield berani kontak penalti, berbahaya Summerfield. Ah sayang sekali, kembali terjadi bagaimana dipatahkan upaya dari Belanda tadi, mencoba masuk ke daerah pertahanan atau kotak penalti dari Maroko, kembali gagal. Sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya.

0: Bagaimana kesulitan Belanda untuk menembus pertahanan dari Maroko?
1: Ya, Belanda banyak memegang bola tetapi tidak bisa menembus sepertiga akhir daerah pertahanan Maroko ini. Sebenarnya tadi Belanda punya dua peluang yang cukup bagus ya. Dua-duanya dimulai dari sebuah umpan panjang dari lini belakang. Tadi menit ke-16 ada Van Heke tampaknya mengirim bola kepada Crescencio Somerville tapi offside. Dan pada menit 34 tadi ada umpan dari Virgil van Dijk kepada Denzel Dumfries di sisi kanan, tetapi lagi-lagi pemain Maroko bisa menutup ruang yang ditinggalkan sehingga tadi sempat lowong. Jadi ada pertahanan berlapis-lapis ini, Bung Indra, dari tim Maroko.
2: Ya, silakan.
3: Ya, baik. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Virgil van Dijk di tengah bergeser dia ke sektor kanan, ada Van Heek langsung udah mendapat kotak penalti, namun masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko. Namun dicuri kembali kali ini Frenkie de Jong di dekat kotak penalti Maroko, umpan ke dalam kotak penalti kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Denzel Dumfries, namun tidak berhasil dibayangi oleh pemain nomor punggung 23 dari Maroko, yaitu tadi ada Hanous, ya, Bilal Hanous, yang menghasilkan kali ini tendangan sudut untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko, karena bola tadi sempat menyentuh kaki dari Hanous, Bilal Hanous. Tendangan bebas atau tendangan sudut maksud kami kali ini akan dilakukan oleh salah seorang pemain Belanda, setidaknya ada sekitar 5, ada Somerville ya yang akan melakukan tendangan sudut menggunakan kaki kanan, sepertinya sedang bersiap Somerville kali ini. Ada Virgil van Dijk juga di dalam kotak penalti, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Virgil van Dijk, namun tidak berhasil. Di sana ada Brian Brobby, masih kembali main nomor punggung 22 dari Belanda, Dumfries sepertinya. Tadi sundulan Dumfries mengenai satu pemain Maroko, kembali kali ini tendangan sudut akan dilakukan oleh Somerville di lokasi yang sama di sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bersiap kali ini Somerville, sudah mengambil ancang-ancang dia, berikan aba-aba dengan tangan kanannya, bersiap kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, siapa yang tuju, namun tidak berhasil diterima dengan baik oleh pemain Belanda. Bola kali ini bergulir ke tengah lapangan, ada Frenkie de Jong di sana menguasai bola. Frenkie de Jong dibayangi oleh dua pemain Maroko di sana. Di belakang lagi dia ada Bart Verbruggen, sang penjaga gawang. Bagaimana Van Heek ini mengalami benturan yang cukup keras sepertinya, sehingga kepalanya ini dengar Roti Gereri mengeluarkan darah di bagian kepalanya, harus menerima perawatan medis. Sepertinya pertandingan dihentikan sementara di menit 37. Ini merupakan kerugian sebenarnya kalau Van Heek ditarik ini. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat peran dari Van Heek sendiri sampai saat ini?
1: Ya, Van Heek merupakan salah satu pemain yang bisa memberikan umpan akurat jauh dari lini belakang ke lini depan ya. Salah satu pemain punya statistik bagus dalam statistik umpan. Jadi kalau Van Heek sampai harus diganti, maka ini jelas menjadi kerugian besar. Tadi kita lihat bagaimana cedera yang didapat karena Van Heek terkena sepatu tampaknya dari Nozer Mazui pada saat situasi sepak pojok.
3: Scrimmage ya. Dan memang di forehead ya, di jidat ya sepertinya ya. Ini kalau misalkan diganti, siapa yang kira-kira bisa memiliki kriteria yang sesuai dengan Van Heek di belakang?
1: Saya pikir Van Heek tetap masih akan menjadi pilihan utama, tetapi Ronald Koeman juga bisa masih memiliki pemain-pemain di posisi center back seperti Nathan Ake dan Mickey van de Ven, jadi mungkin akan digeser nanti. Mickey van de Ven dan Nathan Ake akan mencoba bermain di center back, sementara yang masuk mungkin di back kiri ada Jarel Heto. Mungkin ya, jika memang mungkin, harus melakukan pergantian.
3: Jika memang harus melakukan pergantian ya.
1: Yeah.
3: Nah, kalau dari kita lihat sampai saat ini juga Maroko sepertinya masih mencoba untuk melakukan counter attack ini, atau skema seperti apa yang Anda lihat saat ini diterapkan oleh pelatih Maroko nih, Bung Nova?
1: Ya, ini memang pelatih Mohamed Ouahbi ini sudah menekankan bahwa dia akan bermain dengan cara yang berbeda dibanding pada 3 pertandingan fase grup sebelumnya, dan bermain 4-2-3-1 melawan Belanda dengan pertahanan kokoh juga merupakan bagian dari janji dia, dan ini benar-benar dibuktikan sampai saat ini. Sampai menit ke 39 Maroko ternyata cukup unggul dalam penguasaan. Berbeda tipis ya, 47 berbanding 53%, tapi memiliki jumlah tembakan yang lebih banyak. Jadi Maroko sudah melepaskan 3 tembakan yang 2 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara kalau di

0: Di Belanda sendiri baru mencetak 2 tembakan dan tidak ada yang mengarah ke gawang.
1: Ya, baik. Saat ini memang Van Heke, ini Jean-Paul Van Heke, pemain yang bermain di Tottenham Hotspur ini sudah menerima perawatan medis dan masih berada di pinggir lapangan, pendengar, untuk juga kita masih menunggu apakah dilakukan pergantian pemain oleh Ronald Koeman atau tidak. Namun yang saat ini berjalan, bola sudah bergulir kembali, bagaimana Belanda masih menguasai bola, mencoba membangun serangan, tapi kali ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain pertahan dari Maroko. Bola keluar lapangan, kali ini menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Maroko, akan dihadapi oleh Ashraf Hakimi di sana, pemain nomor punggung 2. Sudah dilakukan pendek saja kepada Diop di sana, terjatuh kali ini Diop berbenturan dengan Cody Gakpo di sana. Sudah dilakukan pendek, namun minta diulang wasit Sampau. Ini minta diulang untuk pengambilan tendangan bebasnya. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Bola dikuasai oleh pemain Maroko. Tadi ada Issa Diop, dan kemudian kali ini pemain nomor punggung 8 dari Maroko masih menguasai bola, melebar dia ke pemain nomor punggung 23 di sektor kanan pertahanan dari Belanda. Bagaimana pemain-pemain Belanda mayoritas turun kali ini untuk membantu pertahanan. Pemain nomor punggung 3 kali ini dari Maroko, Mazraoui, menguasai bola, melebar dia kali ini. Nah, mencoba umpan kepada Mazraoui, namun berhasil dipatahkan oleh Ryan Gravenberg. Tidak cermat umpan Gravenberg kepada Summerfield tadi, sehingga lemparan ke dalam untuk Maroko. Ya, bagaimana Van Heke ini sudah mulai kembali dalam lapangan pertandingan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor kiri pertahanan mereka. Pemain nomor punggung 18 di sana ada Riyad, masih menguasai bola belakang dia. Kali ini pemain nomor punggung 24 Ainoui geser kepada Diop. Pendek saja Diop kepada Onahi di sana. Masih pemain-pemain Maroko mencoba untuk memancing pemain-pemain Belanda keluar dari sektornya mereka masing-masing. Pemain sektor Maroko berada di sektor kanan kiri, maksud kami pertahanan dari Belanda. Sudah keluar lapangan bola tadi, bagaimana Ashraf Hakimi dibayangi oleh Van de Ven ketika akan berebut bola. Namun bola sudah keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan mereka sudah dilakukan. Bola dikuasai oleh Virgil van Dijk di sektor lingkaran tengah pertandingan, bergeser dia ke kiri, ada Nathan Ake di sana, kembali lagi ke tengah. Virgil van Dijk melebar ke kanan kali ini, Van Heke. Van Heke umpan langsung terobosan yang dituju, kali ini ada pemain nomor 22, ada Dumfries di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Kembali datang serangan kali ini, Brobi mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain dari Maroko. Masih bola berada di sektor kiri pertahanan Maroko. Buang di kali ini pemain-pemain Belanda mencoba melakukan penetrasi serangan lagi. Bagaimana kali ini dari pemain nomor 15 Van de Ven melakukan tendangan langsung kaki kiri dari luar kotak penalti, namun masih berada di atas mistar gawang dari Maroko. Bagaimana kesigapan dari penjaga gawang Maroko, Bono, ya. Ini juga memiliki nama yang sama dengan vokalis band U2, ya, Bono, ya. Namun kali ini mengenakan seragam hijau, menjaga gawang Maroko, menghasilkan tendangan penjuru di sektor kanan pertahanan Maroko. Memang wasit harus beberapa kali mengingatkan para pemain dari kedua tim untuk menurunkan tensi karena saking tingginya tensi pertandingan pada pagi hari ini. Beberapa kali terjadi duel-duel fisik antara pemain yang harus diperingatkan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Nah, seperti yang terjadi di depan gawang Maroko, bagaimana satu pemain Maroko ini terjatuh ketika terjadi dorong-dorongan di depan gawang Maroko. Ada Virgil van Dijk di sana, kemudian ada Brobi di sana, juga ada Van Heke di sana. Sudah dilakukan kali ini coba Brobi, namun tidak menemui sasaran. Sundulan yang dilakukan oleh Brobi tadi, menerima umpan tendangan sudut, masih belum merubah kedudukan. Ternyata sempat mengenai tangan dari penjaga gawang Maroko, ya, Bono. Ditinju oleh Bono tadi bola, sehingga menghasilkan tendangan gawang. Ternyata wasit memutuskan tendangan gawang. Aset yang memimpin pertandingan di menit pertandingan 45 ini, sudah masuk menit 45. Sudah dilakukan, disundul saja oleh Van Dijk kali ini. Umpan coba dikejar oleh Brobby, namun jatuh di kaki pemain nomor punggung 24, Somerville. 6 menit perpanjangan waktu diberikan oleh asisten wasit di pinggir lapangan. Bola masih dikuasai oleh Van Heke di sana. Bergeser dia kepada Gravenberg, kembali kepada Van Heke, melebar ke sektor kiri. Di sana ada Nathan Ake, pemain nomor punggung 5, masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah, masuk dalam sektor pertahanan dari Maroko. Yang dituju adalah tadi Cody Gakpo, namun berhasil kembali dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Belanda. Tuju kembali umpan tadi, main dikuasai oleh pemain-pemain Maroko kali ini. Sektor kiri pertahanan Belanda dibuang jauh oleh VDV tadi, Van Dijk, namun Cody Gakpo tidak berhasil menguasai dengan baik. Umpan dari Van Dijk tadi, lemparan ke dalam oleh pemain Maroko, sudah dilakukan pendek saja kali ini pada pemain nomor 14, Diop di sana. Giring bola dia mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Ke kiri sedikit ada Riyad di sana, pemain nomor punggung 3, Mazrui. Nampaknya kembali ke tengah kali ini. Bagaimana pemain-pemain Maroko mencoba untuk mengatur ritme ritme pertandingan kali ini. Pemain nomor punggung 8 dari Maroko membawa bola balik ke belakang kepada Mazrui. Sektor kanan kali ini, bola berada di sektor kanan pertahanan dari Maroko. Kembali lagi ke tengah, masih pemain-pemain Maroko mencoba untuk pelan-pelan memasuki garis pertahanan dari timnas Belanda. Di sektor kanan kali ini, Ashraf Hakimi masih mencoba untuk melakukan umpan pendek 1-2 pemain-pemain Maroko di sektor lingkaran tengah kali ini. Issa Diop di sana, Ashraf Hakimi, masih Hakimi membawa bola melewati dua pemain Belanda, terjatuh Hakimi. Namun bukan pelanggaran kali ini, dicuri lagi oleh pemain Maroko, mencoba melakukan penetrasi kali ini. Sayang sekali umpan terobosan kepada Salibari tadi, Ismail Salibari ya. Jadi tidak berhasil menerima umpan terobosan dari rekannya, yaitu Onahi, Azedin Onahi, sehingga bola dengan cepat mengeluarkan keluar lapangan pertandingan. Tendangan gawang kali ini untuk Belanda sudah dilakukan oleh Virgil van Dijk. Di sisa 4 menit babak pertama akan berakhir. Sudah dilakukan kali ini, Maroko masih menguasai bola, dicuri oleh pemain-pemain Belanda. Van de Ven, Frenkie de Jong di sana, coba mencari Gravenberg, namun berhasil dicuri oleh pemain Maroko kali ini. Terjatuh salah satu pemain Maroko, di tackle oleh Van de Ven, Van Heke, namun datang lagi serangan dari Maroko. Coba dilakukan tendangan langsung, namun masih lambung di atas mistar gawang Belanda. Bagaimana Onahi tadi, Azedin Onahi, coba untuk melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti, berhasil atau masih melambung di atas mistar gawang Belanda. Keras sepertinya pertandingan untuk pagi hari ini. Berapa kali benturan-benturan terjadi antara kedua tim, pemain kedua tim. Wasit juga jadi sering new fluid nih, Bung Novani.
0: Bukan hanya pemain yang bekerja keras, wasit Wilton Sampaio juga harus bekerja keras ini.
1: Ya. Pertandingan sudah memasuki menit ke-4 babak perpanjangan waktu. Kali ini pemain dari Belanda mencoba untuk melakukan serangan, namun patah lagi di kaki pemain-pemain Maroko. Memasuki sektor lingkaran tengah pertandingan Maroko kali ini. Bagaimana pelan-pelan tapi pasti sepertinya pemain-pemain Maroko mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari Belanda. Di sektor sebelah kiri kali ini, Maroko masih coba untuk melakukan serangan. Terjatuh tadi Ashraf Hakimi sepertinya, ya, ketika akan melewati satu pemain Belanda, terjadi benturan antara Ashraf Hakimi dengan pemain nomor punggung 15, Nicky van de Ven. Ya, pelanggaran kali ini bagi pemain Belanda, keuntungan untuk pemain Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Beberapa pemain Maroko juga sudah masuk dalam kotak penalti Belanda untuk menerima umpan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh pemain Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Pemain nomor punggung 2 dari Maroko juga merupakan kapten ke-11 sudah dilakukan dalam kotak penalti. Langsung saja yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 11 dari Maroko, Saibari, Ismail Saibari, namun tidak berhasil menerima dengan baik umpan dari Achraf Hakimi. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 kali ini. Sayang sekali, belum pas sepertinya timingnya. Saibari ketika menerima umpan, bukan bolanya yang masuk, malah Saibarinya yang masuk gawang. Bergetar sih gawangnya Belanda, tapi bukan karena bola, tapi karena Saibari. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh Bart Verbruggen, yang dituju tadi adalah pemain Belanda Cody Gakpo. Namun kali ini Brobri memberikan umpan langsung pada Dumfries ke tengah dia. Berhasil dikuasai dengan baik oleh Bono, sekaligus juga wasit ini berikan pertanda, meniup peluitnya bahwa pertandingan babak pertama sudah usai antara Belanda menghadapi Maroko. Skor sementara 0-0. Kita akan ikuti ulasan di babak pertama kali ini antara 45 menit pertama antara tim oranye Belanda menghadapi Maroko bersama kakak kami Risti Ristarto dan juga komentator kita untuk pagi hari ini Bung Nova Arifianto. Silakan, Risti.
2: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo yang sudah menemani selama jalannya di babak pertama, 40 menit pertama, dan kali ini kita sedikit mengulas ya, kenapa ini kok belum bisa nampaknya menembus gawang nih kedua belah timnas. Silakan Bung Nova.
0: Ya, Maroko benar-benar bermain cukup rapat, bermain cukup lini pertahannya benar-benar tidak memberi ruang kepada Belanda. Sementara Belanda ketika memiliki bola bermain terlalu lambat sehingga pemain-pemain Maroko bisa melakukan antisipasi sebelum bola masuk lebih jauh ke arena sepertiga akhir atau area kotak penalti mereka. Sebaliknya tadi Maroko bisa bermain lebih jeli, melepas umpan lebih jitu ketika menguasai bola. Sehingga tadi sempat kita lihat ada 4 upaya tembakan yang dilakukan oleh Maroko, yang 2 diantaranya mengarah ke gawang atau shot on target. Sementara dari Belanda sendiri hanya ada 3 shot on target dan ada 3 tembakan dan hanya 1 yang shot on target. Pemain Belanda sebenarnya bisa membongkar pertahanan dari Maroko dengan melakukan umpan terobosan dari second line atau dari lini belakang. Lagi-lagi pemain Maroko bisa membuat pemain Belanda ini terjebak offside. Jadi benar-benar disiplin, benar-benar rapi sekali pertahanan dari Maroko.
2: Iya. Dan nampaknya memang pertahanan kokoh dari Maroko ini yang seperti tadi Bung Nova bilang ya, bahwa sang pelatih ini benar-benar bikin strategi apa? Low block begitu ya sepertinya ya.
0: Iya, untuk menghadapi Belanda yang benar-benar punya niat untuk meraih juara dunia untuk kali ini. Owadi benar-benar rapi nih memainkan pemain-pemain, tidak hanya 4 pemain saja yang bertahan, tetapi juga gelandang-gelandang mereka yang biasa aktif menyerang juga ikut turun ke belakang. Dan salah satunya pertandingan ini juga saking rapatnya pertahanan dari Maroko membuat banyak duel-duel pemain ya. Tadi sempat kita lihat ada Jean-Paul Van Heike sampai berdarah ya. Terus kemudian juga ada beberapa insiden tadi antara pemain Maroko dan pemain Belanda sehingga wasit Wilton Sampaio berulang kali harus
2: meniup peluit ya. Ini cukup sering nampaknya di pertandingan ini. Memang kalau dilihat dari mental kedua pemain di timnas masing-masing ini memang yang satu adalah benar-benar bermental untuk bisa merebut juara dan yang satu benar-benar bagaimana bertahan sebagai negara Afrika yang cukup kuat begitu ya. Bisa dibilang ya Bung Nova ya.
0: Ya, ini benar-benar permainan yang mencerminkan ide dari kedua pelatih ya. Pelatih Ronald Koeman ini kan pelatih yang anak didiknya Johan Cruyff, dia memainkan sepak bola total football, memainkan sepak bola yang mengalir, memainkan sepak bola yang para pemainnya dituntut untuk bisa saling melengkapi dan terus untuk menekan. Tetapi di sisi lain juga Awahbi tampil dengan defensif disiplin dan serangan balik yang cukup membahayakan gawang ya. Selain itu, selain dari open play juga dari tendangan bebas, ini Belanda dan Maroko juga sama-sama mencoba peluang dari tendangan bebas dan tendangan pojok atau set piece, tapi memang belum ada gol. Sejauh ini Belanda adalah salah satu tim yang cukup tajam dengan set piece, mencetak 3 gol dari situasi bola mati, sementara Maroko juga tidak kalah tajam ya, punya 2 gol dari situasi bola mati.
2: Oke, dan memang beberapa kali tadi ya, meskipun serangan-serangan cukup tajam dan belum berhasil ini ya menembus gol, tapi dilihat dari kekuatan masing-masing timnas ini tampak berbeda dibandingkan permainan-permainan sebelumnya dari yang Anda lihat.
0: Ya, ini agak lebih hati-hati ya, sudah segugur, jadi kalau salah sedikit gagal pestanya nih nanti. Jadi ya tidak lepas dari apa pertahanan rapat Maroko. Ada kehati-hatian yang saya lihat dari Belanda, bagaimana Denzel Dumfries di sisi kanan atau Cody Gakpo juga di sisi kiri tidak bisa.
2: Biasanya menggunakan kecepatan tinggi itu ya. Tapi
0: enak lonok masuk ke daerah pertahanan, karena Belanda tahu di Maroko juga punya pemain-pemain kecepatan yang bisa bikin mereka kolaps nanti kalau misalnya salah serang atau melakukan kesalahan di lini depan dan langsung ada transisi ya, dari pemain Maroko.
2: Oke, kalau kita lihat ya dari beberapa pemain Maroko tadi ya, kalau dibilang Hakimi di sebagai back di kanan dan juga kapten, kali ini mengambil peran yang seperti apa? Apakah juga karena beberapa kali nampak umpan silang ya dari akurasi-akurasi yang ada tadi ya?
0: Iya, Achraf Hakimi bermain cukup menahan diri ya. Asal nyerang juga sama seperti Denzel Dumfries sebenarnya. Kalau dilihat dari lini serang sendiri, meskipun sisi kanan Maroko terlihat lebih aktif dibanding sisi kiri. Tetapi tadi kita saksikan beberapa kali Achraf Hakimi ini dijaga oleh dua pemain Belanda, ada Mickey van de Ven dan ada Nathan Ake. Jadi Ronald Koeman sendiri sepertinya mengantisipasi pergerakan dari Achraf Hakimi yang menjadi nyawa tim Maroko atau menjadi identitas permainan Maroko
2: sebagai kapten ya. Baik, dan kalau kita lihat juga Van Dijk ini kan sebagai fondasi kokoh di lini belakang ya, juga beberapa duel-duel udara yang menjadi keunggulannya. Nah, kali ini sepertinya lawan ini membaca arah-arah serangannya luar biasa ya, sehingga nampaknya sulit sekali untuk bergerak bagi Van Dijk di beberapa kesempatan, Bung Nova.
0: Ya betul, Virgil van Dijk ini selain menjadi panglima di lini pertahanan, juga menjadi senjata rahasia bagi Belanda untuk menyerang, untuk mencetak gol. Dari 10 gol yang diciptakan Belanda pada fase gugur, ada 1 gol dari Virgil van Dijk. Dan biasanya Virgil van Dijk membantu Belanda lewat eksekusi bola mati ya, ketika eksekutor-eksekutor seperti Cody Gakpo atau ada Christian Somerville mengambil tendangan sudut atau tendangan bebas, biasanya Virgil van Dijk ikut bantu ke depan untuk jadi target man. Tetapi ya ini sudah diantisipasi dengan keberadaan pemain-pemain belakang Maroko. Tadi ada Issa Diop, ada Nasir Chadi, tadi cukup disiplin, tidak hanya mengawal van Dijk tapi juga mengawal pemain-pemain Belanda lainnya.
2: Baik, kita juga melihat bagaimana suasana di Stadion Montreux ya, seperti yang tadi Bung Nova bilang bahwa ini jarak penonton dan juga lapangan ini sangat dekat, dan tim nasional Belanda sering sekali mendapatkan apa tadi, semacam siulan keras berkali-kali yang ditiup oleh pendukung Maroko itu ya, untuk meruntuhkan apa mental para Parade Orange begitu ya. Ya,
0: selain wasit yang meniup peluit juga
2: ternyata cukup banyak tadi kalau kita simak sama-sama ya, bagaimana pendukung Maroko. Ya,
0: kalau kita lihat dari jauh nih kebanyakan oranye ya, kepemimpinan Belanda, tapi sepertinya Maroko juga, pendukung Maroko juga tidak mau
2: ketinggalan,
0: tidak mau apa terlihat lebih sedikit.
2: Jadi
0: berusaha untuk berteriak lebih keras selama 45 menit pertama. Nah, ini nanti masih ada 45 menit kedua atau nanti akan ada extra time sampai adu penalti, kita akan saksikan nanti.
2: Saksikan. Dan sejauh ini juga kami masih mengundang Anda, para pendukung Maroko ataupun juga para pendukung Belanda, para kesebelasan timnas, untuk bisa bergabung di line telepon 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan di 0213523172. Saya masih ditemani oleh Bung Nova untuk membahas bagaimana jalannya pertandingan di babak 45 menit yang pertama. Dan tentunya daya tarik utama dari laga ini adalah perubahan tempo yang sangat dinamis, bisa kita lihat seperti itu ya. Bagaimana Belanda sempat memimpin, namun kemudian Maroko merespon dengan bermain sangat agresif di saat itu. Nah, kita lihat dari beberapa pertandingan sebelumnya yang dimainkan juga oleh Maroko. Maroko memang tampak sangat agresif sekali ya di Piala Dunia 2026 ini ya.
0: Iya, Maroko ini menjalani 3 pertandingan yang bisa dibilang cukup berbeda ya pada fase grup. Ketika menghadapi Brasil, mereka benar-benar bisa membuat Brasil seperti mati kutu pada babak pertama. Mm-hmm. Waktu itu skor 1-1, meskipun kemudian di babak kedua mereka agak kurang dominan. Kemudian di pertandingan kedua melawan Skotlandia, mereka unggul cepat 1-0 dan kemudian bisa mempertahankan sampai 90 menit. Dan yang paling seru adalah di pertandingan ketiga, ketika mereka bisa balas-balasan gol melawan Haiti dengan skor 4-2. Dan ini Maroko kali ini benar-benar diuji oleh lawan yang cukup sepadan, selain mereka juga pernah menahan Brasil aja. Ini tapi memang pertandingan melawan Belanda ini terjadi di babak gugur, di babak 32 besar. Jadi Maroko juga berusaha meminimalisasi kesalahan. Mungkin kalau di fase grup ketika masih kalah, masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tetapi di pertandingan kali ini, pertandingan babak 32 besar, harus meminimalisasi risiko sehingga pemain-pemain Maroko juga tidak asal nyerang begitu.
2: Oke, kalau dilihat Bung Nova, dari statistik pelanggaran seperti apa dari kedua timnas?
0: Kalau dari pelanggaran sendiri, Belanda lebih banyak melakukan pelanggaran, ada 6 pelanggaran dibanding Maroko yang melakukan 5 pelanggaran. Ini pelanggarannya terjadi di berbagai macam tempat ya, tidak hanya di area pertahanan, tapi juga ada di lini tengah dan juga di lini serang. Sementara untuk tackle sendiri, pemain Maroko cukup sering melakukan tackle, ada 9 tackle dan ada 6 yang berhasil. Sementara Belanda, pemain-pemain Belanda melakukan 5 tackle dan hanya 3 yang berhasil. Selain itu ada duel-duel ya, duel-duel udara, duel-duel di tanah juga, ground duels, itu ada 31 duel, 18 diantaranya dimenangkan Maroko. Ini menandai Maroko benar-benar agresif untuk meladeni Belanda yang coba untuk menampilkan permainan agresif, jadi dibalas permainan agresif juga nih.
2: Tapi menarik ya, meskipun intensitasnya tinggi, kemudian juga penuh dengan duel tadi, kontak fisik, tapi mereka nampak bisa menjaga emosi ya sepanjang pertandingan ini tadi.
0: Ini benar-benar pemain yang profesional ya. Gak baperan.
2: Ya betul, betul. Bahkan beberapa kali jatuh dan sebagainya, mereka tetap bisa konsisten begitu untuk menjaga emosinya ya.
0: Tetap fokus untuk, karena mereka tahu sedikit kesalahan mereka bahkan untuk menutup mulut di saat konfrontasi sekarang bisa berubah, berujung kartu merah. Jadi pemain-pemain ini sudah paham bagaimana cara mengontrol emosi di tengah pertandingan yang panas. Ini sangat penting ya bagi pertandingan sekelas Piala Dunia kali ini.
2: Baik, ada dua pendengar yang sudah bergabung, saya akan terima dulu. Ada Pak Andi di Bengkulu. Pak Andi, pagi.
3: Pagi Mbak Risti.
2: Iya Pak Andi, gimana?
3: Tetap semangat.
2: Selalu semangat Pak Andi, meskipun tadi Pak Andi mungkin udah cuci muka dulu ya sebelumnya ya.
3: Memang kalau dilihat interval pertama ini, Maroko menerapkan zona marking gitu, jadi agak susah ditembus gitu oleh timnas Belanda gitu ya. Cuman yang perlu dijaga gitu, kesalahan elementer aja gitu, sedikit aja bisa dimanfaatin gitu ya oleh timnas Belanda gitu. Tapi dalam laga ini saya mendukung Maroko gitu ya.
2: Baik. Terima kasih Pak Andi untuk dukungannya ya. Mudah-mudahan hari ini berakhir dengan senyuman ya. Dari Bengkulu kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Pagi Pak Solihin.
4: Pagi, salam olahraga Mbak.
2: Jaya.
4: Mengenai Maroko versus Belanda ini, saya kok menjagokan Maroko ya.
2: Kenapa tuh?
4: Iya, menjagokan Maroko 1-0 aja Mbak. Ya, karena sama-sama kuat ini. Ini Belanda punya lawan yang sangat tangguh nih.
2: Begitu ya?
4: Iya.
2: Oke, nanti kita lihat hasil pertandingan di babak selanjutnya. Terima kasih Pak Solihin.
4: Terbaik untuk kedua kesebelasan.
2: Iya.
4: Untuk Protek RRI, salam olahraga untuk semuanya saja.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarwi di Surabaya, bergabung lagi Pak Sarwi.
5: Halo, selamat pagi.
2: Iya, Pak Sarwi.
5: Salam olahraga.
2: Jaya.
5: Iya. Ini Belanda masih bermain rapi lah seperti waktu main sama Jepang yang lalu. Mudah-mudahan ini tetap terjaga dengan emosinya ini, mudah-mudahan tetap
2: main. Ya. Oke. Okay. Ya. Itu saja.
5: 1-0 aja tetap Belanda.
2: 1-0 Belanda. Oke, okay. Ini Pak Sarwi sama Pak Solihin kita lihat ya. 1-0 dari versi mana nih? Versi Maroko atau versi Belanda? Dan nampaknya ini sudah mulai persiapan ke babak yang kedua ya di tengah saat ini Stadion Monterrey. Ini juga sedikit saya ingin mengulas terkait dengan insiden cedera kepala tadi ya. Nampaknya Jan Paul van Heke bisa main lagi dengan baik begitu ya, Bung Nova ya?
0: Iya. Tampaknya memang berdarah tapi tidak terlihat mengerikan, tetapi tidak begitu.
2: Bukan luka yang berat begitu ya?
0: Yang berat sehingga Jan Paul van Heke dan masih merasa bisa bermain, dan tim dokter juga punya penilaian sendiri sehingga bisa memberi lampu hijau untuk Van Heke bermain melanjutkan pertandingan.
2: Baik, dan kita lihat juga ya, kira-kira apakah ada taktik permainan yang berbeda di menit selanjutnya ini, babak selanjutnya?
0: Saya rasa untuk mengubah permainan akan lebih mengundang risiko, tapi tadi saya setuju dengan Pak Andi dari Bengkulu, meminimalisasi kesalahan elementer. Ini tadi penting. Beberapa kesalahan yang dilakukan oleh baik pemain Belanda maupun pemain Maroko yang berbuah ancaman bagi gawang mereka masing-masing. Jadi 40 menit kedua sangat menentukan, apalagi kita tahu dalam dua pertandingan sebelumnya Kanada melawan Afrika Selatan dan Brasil melawan Jepang ada gol-gol di injury time.
2: Oke. Okay. Dan memang tadi kalau dari yang sama-sama kita sampaikan, catatan-catatan pelanggaran juga ini sangat diminimalisir ya, dengan emosi yang sangat terkontrol dari kedua timnas meskipun duel-duel kencang dan kuat ini sering terjadi. Apakah yang berbaju orange atau yang berbaju putih nih yang akan lolos untuk masuk ke 16 besar? Kembali bergabung bersama kita rekan saya Indra dan Tomo. Silakan.
6: Ya, terima kasih Risti Rustarto dan juga Bung Nova. Kick off babak yang kedua baru saja dimulai beberapa saat yang lalu, bagaimana Maroko melakukan kick off namun bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Ada Denzel Dumfries yang melakukan lemparan ke dalam jauh ke depan mencari Brian Brobby kerjasama dengan Summerfield, mencoba dijangkau tadi namun terlalu kencang tadi, bola kembali keluar. Lemparan ke dalam kini bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan dengan cepat tadi, namun ada Frankie de Jong coba menguasai bola. Frankie mundur ke belakang pada Van Heek, masih Van Heek menatap ke depan, sodorkan kepada Dumfries, kembali ke belakang pada Van Heek, dan juga Virgil van Dijk kini menguasai bola, sodorkan kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri, angkat ke depan Nathan, mencari Cody Gakpo di sana namun dikawal ketat tadi oleh pemain Maroko. Sodorkan lagi ada Brian Brobby, coba menggiring bola namun terjatuh tadi, mendapat pelanggaran yang cukup keras tadi nampaknya dari pemain Maroko. Wasit Sampayo langsung mengeluarkan kartu kuning bagaimana nomor punggung 14 tadi dari Maroko, Issa Diop, melakukan pelanggaran tepat di depan hadapan wasit. Pelanggaran yang dilakukan oleh Issa, kartu kuning bagi pemain Maroko. Tendangan bebas bagi timnas Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan peluang bagi Belanda. Frankie de Jong yang menguasai bola, di sana juga ada Summerfield, nampaknya akan dilakukan oleh Summerfield tendangan bebas bagi timnas Oranye. Menatap ke depan melihat celah, nampaknya Summerfield, sejumlah pemain Belanda juga berada di depan. Denzel van Dijk sudah dilakukan, mencari Denzel Dumfries juga di perebutan duel udara. Mickey van Heaven tadi namun lebih dekat kepada Bono yang dapat mengamankan kulit bunda dengan baik, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko, kini menguasai bola, ada Onahi, sodorkan mundur ke belakang, pemain-pemain Maroko mencoba menguasai bola. Sektor sebelah kiri, bagaimana Mazrui menahi, mainkan bola menata ke depan. Ada juga Ayub, Wedi tadi. Ada Mazrui di sektor sebelah kiri, kerjasama dia umpan 1-2 di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Belanda berbahaya. Maroko memasuki dari pertahanan, sodorkan lagi ke tengah. Oh, mencari Ismail tadi, bagaimana Ayub? Tendangan dari luar kotak penalti tadi belum buahkan ruang berbahaya bagi Maroko. Masih melambung di atas mister, jauh dari sasaran. Bagaimana tendangan Ayub dari luar kotak penalti, masih dikuasai oleh Verbruggen tadi. Angkat langsung jauh ke depan, jaga gawang. Belanda tadi mengirimkan bola ke penamu, jatuh kaki pemain Maroko lainnya. Ada Ayub kini menguasai bola, lengkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan lagi kepada Hakimi di sektor sebelah kanan. Kapten sebelasan, pendek lagi kepada Ayu. Pendek dengan juga Ibrahim Diaz. Lebar ke sisi kanan, ada juga Hakimi. Ibrahim Diaz kembalikan mundur ke belakang pada Ayu. Coba membongkar pertahanan dari Belanda. Pemain-pemain Maroko mundur ke belakang. Jadi Riyad, ada nomor 18 di sana. Lebar kepada Mazrui. Mundur ke belakang lagi pemain-pemain Maroko. Ada Chadi Riyad, ada ke sektor sebelah kiri lagi tadi, namun Ali Chadi Riyad, ada Ayub, lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Issa Diop di sisi kanan dalam, ada ke sisi kanan bagaimana, nomor punggung 8 tadi, Zedin Aounahi, masih Zedin Aounahi mundur ke belakang lagi kembali, pemain, ada Issa Diop kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada nomor punggung 4, Alayoni, El Ayayuni, bukan Sadio, masih mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Pemain-pemain Maroko, Ayub, ada lagi Aounahi, lebar ke Ibrahim Diaz di sisi kanan, menemui Hakimi. Hakimi mencoba sodorkan lagi ke tengah, kerjasama umpan 1-2 sama Aounahi, kirimkan, mencoba melatih 1-2, kirimkan ke tengah, ada Ibrahim Diaz, berbahaya Ibrahim Diaz, tidak ketemu nanti, berputar-putar dia, namun kembali patah lagi. Bagaimana Gravenberg tadi, halau pergerakan dari Ibrahim Diaz. Ada Hakimi mencoba menguasai bola kembali dari Maroko, melakukan tekanan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Ada Aounahi, nomor 23, juga ada Bilal, mencoba sisi kiri pertahanan dari Belanda. Aounahi masih disiplin, pemain Belanda juga menjaga ruang atau sektor pertahanannya masing-masing. Ada juga Mazrui, alirkan ke sektor sebelah kiri, cari Ismail tadi yang coba menjemput bola. Jadi perebutan, namun masih dikuasai oleh Mazrui, pemain dari Maroko. Mundur ke belakang, ada Hakimi yang dekat lingkaran tengah ini berada. Alirkan kepada nomor 23, Bilal, bersama dengan Ibrahim Diaz, berputar Ibrahim Diaz. Punggung 10 dari Maroko, sodorkan bola ke depan tadi, namun kembali dipatahkan oleh Nathan Ek. Mencoba dikejar oleh Brian Robby. Jadi perebutan duel di udara, namun masih dikuasai pemain Maroko. Nampaknya ini cukup agresif di awal-awal babak yang kedua ini. Sodorkan bola ke depan, berbahaya, ada Hakimi, tendangan dari Hakimi yang tiba-tiba muncul saja depan gawang dari Verbruggen. Namun tendangannya masih lambung, cukup kencang tadi, bagaimana tendangan dari Achraf Hakimi di sisi kiri gawang dari Belanda. Belum berbuah gol karena hanya membentur mister gawang saja. Pemain yang juga berkiprah di Liga Perancis bersama Paris Saint-Germain. Masih Maroko menguasai bola, kali ini di sektor sebelah kiri pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun tidak jelas tadi arahnya, bola bergulir keluar lapangan, barang ke dalam saja bagi Belanda di sisi kanan permainannya. Ada Denzel Dumfries, Dumfries melakukan umpan ke dalam, persiapan diberikan ke depan, dia menatap Brian Robby yang ada di sana juga. Jadi duel udara, coba di halau tadi oleh Mazrui. Jadi Yong menguasai bola, jadi perebutan, ada Ayub, masih terjadi duel udara, main pemain dari Belanda dan juga Maroko. Hutan di dekat lingkaran tengah berhasil dikuasai oleh Cody Gakpo. Kini menguasai bola, Cody Gakpo kirimkan ke tengah, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Belanda dan juga datang lagi dengan Summerfield. Terjatuh Summerfield, bukan pelanggaran. Ada Ayub, terjatuh Ayub, pelanggaran. Saudara-saudara, nampaknya Mickey van de Ven tadi yang melakukan pelanggaran. Dengan pengamatan wasit yang begitu jeli tadi menyusul pelanggaran terhadap pemain-pemain dari Maroko, hasilkan tendangan bebas kini bagi Maroko, masih di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana Maroko berhasil mematahkan jumlah pergerakan atau umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain Belanda. Ada Ibrahim Diaz menguasai bola kini, sektor tengah kini pada Onahi bersama dia dengan nomor punggung ada Neil Ayumi, sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Mazrui coba kepada Bilal, kirimkan lagi, mainkan bola, nomor punggung 24 di sana, Neil kirimkan ke tengah pada Onahi, lebar ke sisi kanan, kini mencoba mencari Hakimi, balikan lagi kepada Onahi, masih pada Hakimi kembali, mencoba mencari celah di sisi kiri pertahanan dari Belanda, main pemain Maroko, mundur ke belakang Onahi, kepada Issa Diop, masih Issa Diop, sodokan ke tengah dia, mencoba mencari kawannya, lebar ke sisi kanan, Ibrahim Diaz kini menguasai bola, masih Ibrahim Diaz. Masih Ibrahim di sisi kanan, ada Onahi, masih Onahi, dibayangi ketat tadi Van de Ven. Oh, masih dihentikan oleh Mickey van de Ven. Sodokan bola ke depan, ada Jan Summerfield. Kini serangan balik tadi Belanda mencoba dilakukan, namun coba dicari Cody Gakpo di sektor sebelah kiri. Ini serangan dari Belanda di sisi kanan, dibayangi ketat, masih Cody Gakpo. Cody Gakpo kirimkan bola ke depan, namun lalu jauh dan tidak mampu dijangkau oleh Brian Robby yang sudah berada di daerah kotak penalti. Umpan dari Cody Gakpo tadi belum membuahkan atau peluang berbahaya dari timnas Belanda. Di babak yang kedua ini kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas atap Hakimi. Hakimi terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Hakimi, bagaimana aksi dari Mickey van de Ven tadi menghentikan pergerakan Hakimi yang sudah berhadapan juga dengan penjaga gawang berperugugan. Namun tackling yang cukup bersih tadi dari Mickey berhasil dikuasai keserangan balik kiri dari Belanda. Oh, nampaknya sudah dalam posisi offside tadi Brian Brody. Upaya serangan balik cepat dari timnas Belanda di babak yang dua ini belum ada peluang sejauh ini dari timnas Belanda. Bagaimana penguasaannya kerap kali patah di daerah pertahanan dari Maroko. Mencoba menguasai bola, Onahi kini menatap ke depan, sudutkan saja kepada Hakimi. Hakimi mundur ke belakang, ada Ayub. Bagaimana pergerakan Hakimi yang tiba-tiba juga jadi striker gitu ya bagi timnas Maroko pada pertandingan kali ini, muncul di depan dan sungguh membahayakan pertahanan dari Belanda. Coba lagi Issa Diop, kini menguasai bola ke kanan dia kepada Onahi, ada juga Hakimi, masih Hakimi, kapten kesebelasan, berikan lagi Onahi, mencoba bersama dengan Ibrahim Diaz, terlepas Ibrahim Diaz, mencoba bergiring, dibayang oleh Nathan Ake. Oh, dapat dipatahkan tadi, namun kembali jatuh di kaki pemain Maroko. Penguasaan bola yang lebih banyak nampaknya dilakukan oleh Maroko di babak yang kedua ini. Ada juga Mazrui mundur ke belakang, menguasai bola kini, sodorkan lagi kepada Ibrahim Diaz, lebar ke sebelah kiri, pemain-pemain Maroko di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Ibrahim Diaz masih berkena, Ayub mundur kembali ke belakang pada Issa Diop, cari celah kembali semua di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Hakimi kembali diseberangan Onahi, sodorkan bola, umpan terobosan, masih lagi Hakimi, dibayangi oleh Mickey van de Ven, masih Hakimi coba mengatur tempo ke tengah lagi, ada Ayub di sana, masih kesulitan juga bagaimana pemain-pemain dari Maroko ini, rapatnya juga barisan pertahanan dari Belanda, kirimkan lagi beralih ke sektor sebelah kanan, bagaimana juga ada Bilal di sana. Bilal dibayangi ketat oleh angkat langsung ke dalam kotak penalti, namun disondol saja tadi oleh Nathan Ake, umpan dari Bilal tadi, ini dikuasai oleh Frankie de Jong, namun salah umpan tadi kurang manis, bagaimana dari Frankie de Jong dikuasai lagi, tendangan dari luar kotak penalti oleh Bilal, menyusur tanam berhasil diamankan dengan baik oleh Bert Verbruggen, belum membahayakan gawang dari Belanda, kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko.
1: Ya, pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang mendengarkan saya dan kami melalui pancaran Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Belanda kali ini masih menguasai bola. Virgil van Dijk pendek saja dia langsung kepada Somerville di sana, melewati 3 pemain Maroko. Somerville melebar dia ke sisi kiri, ada main nomor punggung 11 di sana dari Belanda. Cody Gakpo langsung dalam kotak penalti, berhasil dikuasai kali ini oleh Rob Robben. Namun masih membentur pemain-pemain dari Maroko. Datang lagi serangan dari Belanda kali ini melalui Grasenberg. Manual punggung 8 kali ini Grasenberg di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Meliuk-liuk dia namun tidak berhasil menguasai bola. Bagaimana pemain nomor 8 dari Belanda, Ryan Grasenberg ini mencoba untuk melewati satu pemain dari Maroko tadi, adangan, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Maroko di sisi kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan, bola kali ini masih berada di sisi kiri, terjatuh satu pemain Maroko nomor punggung 11 Salibari tadi ketika akan melewati Van Heike, tidak berhasil sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Maroko di sisi kiri dekat lingkaran tengah pertahanan dari Maroko, sehingga sedang bersiap kali ini pemain-pemain Maroko untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja kali ini kepada pemain nomor punggung 8 Bonadi, bergeser dia kepada Brahim Diaz di sektor kanan lini serang Maroko, kembali lagi ke belakang Brahim Diaz, bagaimana pemain nomor punggung 14 bisa diop menguasai bola, kembali kepada Brahim Diaz di sektor kiri pertahanan dari Belanda, umpan 1-2 dengan Bodi tadi. Kali ini pemain-pemain Maroko mencoba untuk melakukan penetrasi serangan, gagal lagi, bagaimana Onahi kali ini membawa bola, geser dia kepada Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan dari Belanda, melebar dia kepada Ainawi, kembali kepada Hakimi, masih di sektor kiri pertahanan Belanda, nomor punggung 8 Onahi, umpan 1-2 pendek saja dilakukan ke tengah kali ini dia, bagaimana jadi Riyad, kembali kepada Ainawi, bergeser lagi ke Bonadi, Hakimi lagi, kembali ke belakang ada Issa Diop, menor 14 di sektor lingkaran tengah, dijemput bola oleh Onahi kali ini, masih pendek saja kepada Ashraf Hakimi, ke tengah lagi dia, jadi Riyad kali ini masih bawa bola, bergeser ke kiri ada Mazrui, langsung ke depan yang dituju adalah Salibari, berhasil melewati Salibari kali ini, mengusuk dalam kotak penalti Salibari, main nomor 11 masih dalam kotak penalti, umpan langsung berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Belanda, umpan yang diserapukan oleh Saibari tadi, Ismail Saibari, main nomor 11 menyisir sisi kanan pertahanan dari Belanda, bagaimana mengecoh Van Heke tadi, Saibari bawa bola langsung menyisir, namun masih dapat dibuang oleh Virgil van Dijk, umpan terobosan dari Saibari tadi menghasilkan tendangan penjuru untuk Maroko. Hal ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja, namun masih belum membahayakan gawang dari Belanda. Bola keluar lapangan kali ini, menghasilkan tendangan penjuru selanjutnya, yang kedua di babak kedua ini, masih di sektor kanan pertahanan dari Belanda. Tendangan penjuru yang kedua akan dilakukan oleh pemain Maroko, bersiap kali ini, berikan aba-aba dia, sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung, namun lebih dekat dengan pemain Belanda tadi, Denzel Dumfries, dibuang saja bola. Tendangan sudut ketiga akan dilakukan oleh Ashraf Hakimi, didekati dia oleh pemain nomor 23 Hanus, Bilal Hanus, coba untuk bersiap. Ashraf Hakimi kali ini sudah dilakukan, kembali tendangan sudut yang menyusur tanah, dibuang saja oleh pemain Belanda tadi, Frankie de Jong. Bagaimana skema tendangan penjuru masih coba dilakukan oleh pemain-pemain Maroko. Kali ini Ashraf Hakimi untuk keempat kalinya di lokasi yang sama. Sektor kanan pertahanan dari Belanda sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, namun tidak ada kawan yang berhasil menerima untuk kali ini, sehingga bola keluar lapangan, tendangan gawang saja untuk Belanda. Bart Verbruggen ini akan mengambil tendangan gawang tersebut. Empat kali tendangan sudut tidak berhasil menemui sasaran dilakukan oleh Maroko. Sudah dilakukan tendangan gawang pendek saja, kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kembali kepada sang penjaga gawang, Bart Verbruggen. Ke tengah dia ada Virgil van Dijk. Ke kiri kali ini ada Nathan Aik, bekerja sama dia dengan Van de Ven. Namun berhasil dibuang saja bola umpan dari Nathan Aik kepada Van de Ven tadi oleh Hasan Ashraf Hakimi, sehingga membuat lemparan ke dalam akan diambil oleh Van de Ven, pemain nomor punggung 15 asal Belanda yang juga memperkuat klub Inggris Tottenham Hotspur. Dari rekannya dia sudah dilakukan yang dituju adalah Brian Broby, namun kali ini bola berhasil dicuri oleh Somerville. Terjatuh Somerville di dekat kotak penalti, namun tidak merupakan pelanggaran. Masih Belanda mencoba untuk membangun serangan, kali ini melalui Van Dijk. Lebar dia yang dituju kali ini adalah Cody Gakpo. Di sana tidak berhasil Cody Gakpo menerima umpan dari Nicky Van Dijk, sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Maroko. Bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Somerville masih belum membuahkan hasil. Terjatuh dia ketika berduel dengan Mazrui. Tendangan gawang kali ini untuk Maroko di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 64 akan dilakukan oleh penjaga gawang mereka, yaitu Bono. Sudah dilakukan tinggi, bola jauh melewati garis tengah lingkaran yang dituju adalah dari Brian Bias tadi, namun ternyata lebih dekat dengan posisi dari Virgil van Dijk yang memberikan umpan ke belakang dia kepada Bert Verbruggen. Melebar kali ini dia Van Heke di sana, masih Van Heke. Cody Gakpo di sektor kanan pertahanan dari Belanda, terjatuh Cody Gakpo, pelanggaran berdelapan ternyata tadi dari Belanda. Gravenberg ternyata terjatuh ketika berduel dengan pemain nomor punggung 24 Ainawi. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bersiap melakukan tendangan gawang, sudah dilakukan tendangan bebas kali ini di sektor kanan pertahanan dari Maroko, terjatuh Mickey van de Ven ketika bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Ada Bonadi di sana, bergeser dia ke belakang, ada Riyad, Chadi Riyad, pemain nomor punggung 18 dari Maroko, masih menguasai bola. Geser kembali kepada Bonadi, kali ini Onahi di dekat lingkaran tengah pertandingan. Geser ke kanan, kali ini ada Ashraf Hakimi, kembali kepada Onahi, ke belakang lagi dia, pemain nomor punggung 18 ada Chadi Riyad. Umpan pendek kepada Onahi yang sudah memasuki garis tengah lapangan. Masih Onahi, kembali kepada Bonadi, pemain nomor punggung 6. Main belakang lagi dia, kali ini pemain-pemain Maroko masih melakukan umpan 1-2 pendek saja di dekat pertahanan mereka sendiri. Bergeser kepada Onahi, Hakimi, kembali lagi kepada Onahi, pemain nomor punggung 8. Umpan 1-2 masih diperagakan, umpan-umpan pendek oleh pemain-pemain Maroko, belum memancing pemain-pemain Belanda berada di sektor pertahanan mereka untuk keluar. Kali ini pemain nomor punggung 8 Onahi di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Brahim Dias pendek saja kepada pemain nomor punggung 24 Ainawi. Masih Brahim Dias kali ini bekerjasama dengan Ainawi, dia ambil mencari rekannya, menusuk dari belakang untuk masuk ke dalam pertahanan dari Belanda. Belakang lagi kali ini di sektor lingkaran tengah sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Ke belakang lagi ada Issa Diop di sana, pemain yang sudah menerima kartu kuning di babak pertama tadi. Ke belakang dia kepada penjaga gawang Bono, masih mencari Bono, langsung umpan ke tengah yang dituju tadi adalah Brahim Dias, namun tidak cermat sehingga berhasil diamankan dengan baik oleh Bart Verbruggen. Pendek saja kepada Nathan Aik, kali ini Belanda mencoba membangun serangan dari Virgil van Dijk. Kanan dia ada Van Heke di sana, sudah melewati garis tengah Van Heke. Kali ini pemain-pemain Belanda coba untuk membangun serangan namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan pertandingan. Bersama dengan itu wasit juga meniupkan peluit tanda hydration break berlangsung di pertandingan yang memasuki menit 67. Bung Nova, sepanjang perjalanan di babak kedua ini sudah adakah beberapa catatan yang Anda miliki yang akan disampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova?
0: Ya, Maroko pada 22 menit pertama babak kedua ini mencoba mengubah permainan dengan lebih aktif mencoba menyerang, tidak memberi ruang terlalu banyak buat Belanda. Salah satunya dengan memberi kesempatan kepada Achraf Hakimi untuk masuk ke tengah dan merangsek ke depan. Jadi Achraf Hakimi ini sepertinya bertukar posisi dengan Brahim Diaz dan Onahi ya. Jadi Onahi dan Diaz ini bergeser agak ke kanan untuk memberi ruang kepada Hakimi yang bermain di center half. Jadi tadi kita saksikan bersama Hakimi punya dua peluang di dalam kotak penalti, menunjukkan bagaimana ada ketergantungan Maroko kepada kapten Hakimi. Sementara juga tadi ada 4 tendangan pojok beruntun yang dilakukan oleh Achraf Hakimi, dan salah satunya tadi harus membuat Bart Verbruggen kembali jatuh bangun berjibaku di bawah mistar. Sementara tadi Belanda punya satu peluang yang memang gagal dimanfaatkan dengan memanfaatkan permainan Maroko yang terbuka. Mereka mencoba melakukan serangan balik, tapi sampai saat ini memang masih belum ada gol.
1: Ya, rapatnya pertahanan Belanda ini juga apakah bisa membuat para pemain Maroko frustasi juga ya? Meskipun juga tadi ada beberapa kali penetrasi-penetrasi dilakukan oleh pemain Maroko ya.
0: Ya, Nova, ya. Apa yang dirasakan Belanda pada babak pertama dirasakan oleh Maroko sekarang di babak kedua. Mereka mencoba menyerang tetapi gagal lagi tapi terus bangkit lagi untuk mencoba melakukan serangan-serangan lanjutan, dan tampaknya setelah hydration break ini kedua kubu akan mencoba melakukan pergantian pemain. Tadi kita lihat juga ada Hakimi mendapat perawatan, padahal Maroko butuh sekali pemain seperti Hakimi yang memang dari 3 pertandingan sebelumnya sudah melepaskan 10 percobaan untuk melepaskan tembakan ke arah gawang lawan ya. Dan ini bisa jadi pertandingan mungkin akan kembali ditentukan di injury time nih.
1: Nah, itu dia. Panjang lagi nih kita kayaknya nih ya. Seperti pertandingan sebelumnya ya. Jerman sama ini panjang juga ya. Sampai babak penalti enggak kira-kira? Belum tahu.
0: Iya, bisa jadi ya. Pemanfaatan peluangnya tidak bagus, eksekusi peluangnya tidak benar-benar matang, ya mau tidak mau penalti, adu penalti jadi cara terakhir untuk menunjukkan tim yang akan lolos ke babak 16 besar. Ya. Pemenang dari laga ini akan bertemu Kanada ya di babak 16 besar
1: nanti. Oke. Okay. Saya melihat tadi Somerville ini cukup gesit juga ya. Ini sementara pemain-pemain lain kayak Kotigako ini juga masih belum kelihatan ini tajinya. Bro Bri juga nih.
0: Iya, mungkin Kotigako ada sedikit kabar duka.
1: Oh iya,
0: karena anaknya, ya. Istrinya keguguran ya.
1: Iya, jadi betul.
0: Tetapi Kotigako tetap memutuskan untuk tetap tinggal di Amerika Serikat dan saat ini bermain di Meksiko. Memang agak kurang terlihat kehadirannya Kodigapo, berbeda dengan 3 pertandingan fase grup sebelumnya. Tapi betul kata Bung Tomo, presensi Somerville tampil cukup bagus, tampil cukup meliak-liuk ya, meskipun tidak sering di depan, tapi ketika mendapatkan bola langsung menjadi sebuah ancaman bagi pemain Maroko.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan dari kubu Belanda, bagaimana Broby dan juga Nathan Ake ini ditarik mundur, digantikan oleh Kopmeier, dan juga tadi ada satu Weghorst kalau saya tidak salah, itu cukup dilakukan oleh pelatih Ronald Koeman di menit pertandingan, sudah memasuki menit 71 pertandingan.
7: Oke, kita lanjutkan. Sebuah serangan lagi dari Belanda di sektor sebelah kanan, atau dari Maroko tadi mencoba menghalau, gimana Bruggen tadi, ada Somerville kirim serangan balik dari Belanda, Somerville terjatuh, masuk lagi tendangan Gakpo.
1: Gol 3.
7: Wow, ini langsung dikerubuti oleh seluruh pemain cadangan dari Belanda. Bagaimana?
1: Emosional sekali ya.
7: Emosional tentu ya, setelah juga bagaimana peristiwa atau yang dialami oleh Cody Gakpo. Akselerasi dari Somerville tadi meski dapat pelanggaran, namun kemelut sempat terjadi dengan satu pemain Maroko mampu dimanfaatkan dengan baik. Tanpa begitu terharu nampaknya Cody Gakpo atas gol bagi Belanda, membuka skor bagi timnas Oranye pada menit ke-72 babak yang kedua ini. Tentu buat juga para pendukung Maroko henti sejenak, bagaimana upaya atau serangan yang tadi dari De Vrouwen kirimkan bola jauh ke depan, namun hasil menusuk sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Sebuah kesalahan juga nampaknya dilakukan oleh

0: kabel dari belakang, umpan jauh ke depan, kemudian ada sedikit sentuhan bola. Crescencio Somerville memanfaatkan sebuah kecepatan yang dimiliki dan Odigapo muncul di saat yang tepat. Tanpa pengawalan, tanpa kesulitan, Odigapo mencetak gol yang sungguh emosional buat dirinya dalam pertandingan kali ini.
1: Ya, kembali pertandingan dilanjutkan. Coba kembali Maroko membangun serangan di daerah pertahanan sendiri. Dan juga bagaimana Chadi Riyad tadi ke kanan, cari Hakimi mundur ke belakang pada Issa Diop. Issa Diop sodorkan lagi kepada Ibrahim Diaz di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda, yang juga sudah melakukan dua pergantian pemain, Wakefors dan juga Miners di babak yang kedua ini. Ada Mazrui di sektor sebelah kiri, diserang dari Maroko, mundur ke belakang tadi. Empat kini dari Neil di Maroko, Hakimi menguasai bola, kembali kepada Issa Diop. Main Maroko mencoba membangun serangan, Chadi Riyad sodokan bola ke depan. Namun sebuah pelanggaran tadi terjadi, dilakukan oleh Frankie De Jong. Juga ada Ryan Gavrenbroek yang di sana coba menghentikan pergerakan dari pemain Maroko di daerah pertahanannya sendiri. Di pinggir lapang kita lihat bagaimana ada pergantian pemain dari kubu Maroko. Nampaknya Chadi Riyad akan digantikan oleh pemain nomor punggung 26 dari Maroko. Riyad digantikan Salah Eddin. Pemain sebagai dilanjutkan, ada Ibrahim Diaz yang menguasai bola, alirkan ke sebelah kiri. Salah Eddin yang baru masuk, berikan kepada Ismail, lalu juga bersama satu dua Ayu coba menguasai bola. Ayu lebar ke sisi kanan mencari Akrab Hakimi tadi, namun terjatuh tadi sorotan pada bola. Bagaimana serangan balik mencoba bangun lagi Belanda, ada Wakefors tadi, namun penguasaan bola yang kurang cermat, tadi mampu menguasai bola tadi Wakefors ke sisi kanan. Onahi, ada juga Ayu menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, ada maupun 24 di sana, ada Neil menguasai bola, alirkan lagi ke sisi kanan. Ayo Nahi bersama dengan Hakimi yang sedikit masuk tadi ke sisi tengah, terjadi pelanggaran tadi terhadap Hakimi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Sebuah tendangan bebas tadi, tendangan bola dihadapi oleh Ayub Buadi. Ayub sodorkan dari pendek kepada Hakimi, kembalikan kepada Ayub, melebar ke sisi kanan. Onahi mencoba melewati pemainnya tadi, masih Onahi, ada Ibrahim Diaz sama 1-2 di daerah depan tempat penalti tadi. Coba Maroko coba menguasai bola, jadi perebutan sana. Ayub kini juga datang, Ayub lempar ke, langsung ke depan, namun umpannya langsung dipotong saja oleh Van Heek yang cukup lugas mengawal barisan pertahanan dari Belanda. Parang ataukah tendangan penjuru nampaknya bagi Maroko di sisi kiri pertahanannya, di sisi kiri pertahanan Belanda. Kita nantikan, setidaknya ada 4 pemain, 5 pemain Maroko berada di daerah kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan, namun coba disundul saja, dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Belanda. Datang lagi umpan, namun membentur lagi dengan Van Heek. Upaya dari pemain Maroko, Salah Eddin tadi. Ada Ayub kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Hakimi, lebar ke sisi kanan. Berpunggul 23 di sana. Bagaimana ada Bilal, kirimkan bola ke depan, namun mencari Ismail Saibari tadi, berbenturan dengan Denzel Dumfries. Umpan crossing yang diberikan Ayub tadi di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun tidak mampu dijangkau oleh pemain Maroko, Ismail Saibari tadi. Hanya berbuah tendangan gawang saja, tendangan bebas bagi Belanda. Di menit ke-78 Belanda unggul 1-0 atas Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bagi Anda yang baru bergabung, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Belanda di sisi kanan pertahanannya. Bola dihadapi oleh Denzel.

0: Paris, namun pinggir lapangan akan terjadi pergantian pemain dari kubu Maroko. Ada dua, nomor punggung 16 dan juga punggung 15, namanya Ibrahim Diaz ditarik keluar. Gantikan nomor punggung 16, Ibrahim Diaz, yang juga menjadi salah satu andalan pemain timnas Maroko ini. Ada Ayub juga ditarik keluar. Ada Unibo, Ibrahim Diaz dan Ayub Buadi tarik keluar dan masukkan El Morabet dan Yasin, nomor punggung 16 dari Maroko. Coba sedikit menambah darah segar bagi kubu Maroko di babak yang kedua ini. Ada Hakimi, sodorkan bola ke depan. Ada Yasin sana yang baru masuk, sodorkan lagi untuk ke belakang. Kemudian yang 15 juga yang baru masuk, lebar ke sisi kanan tadi masuknya Bertrand Belanda, namun kembali patah. Ada Wakehorst, terjadi duel di udara. Coba Gravenberg juga bentur lagi, masih tergeletak. Bagaimana pemain dari Belanda, Gravenberg, ya, benturan tadi dengan salah satu pemain dari Maroko, Ryan Gravenberg, kena kepalanya. Saya tadi mengundul kulit bundar, duel di udara tadi. Bagaimana upaya dari Gravenberg, sebuah tendangan bebas bagi Belanda di babak yang kedua ini. Untuk kita masih menantikan jalannya pertandingan yang dilakukan. Bung Nova, ada dua pergantian pemain dilakukan Maroko. Apakah ini akan merubah juga bagaimana sistem permainan dari Maroko sendiri?
1: Ya benar, ini pelatih Mohamed Onai sepertinya akan mencoba untuk mendorong anak asuhnya lebih gencar menyerang lagi, memanfaatkan pemain-pemain yang lebih segar. Tadi sebenarnya Brahim Diaz bermain cukup bagus, Onai juga bermain cukup bagus, tapi kali ini yang diperlukan adalah bermain lebih efektif, bermain lebih jeli lagi, bermain lebih dengan operan-operan akurat. Karena pertandingan tinggal sisa 10 menit lagi, lakukan atau tidak sama sekali demi meraih tiket ke 16 besar.
0: Ya, betul sekali, karena memang skor 1-0 juga masih rawan dan waktu juga masih ada cukup panjang, sekitar 10 menit waktu normal kurang lebih. Ada Ryan Gravenberg yang masih coba untuk perawatan, coba berpinggir lapangan untuk melakukan perawatan. Bola dikuasai oleh pemain Maroko kini. Onahi menguasai bola, sodorkan saja kepada Issa Diop yang mencoba membantu. Ada juga pemain nomor punggung 15, Morabet tadi. Morabet menguasai bola, berikan saja kepada Hakimi. Ada Yasin juga di sisi kanan. Ini serang dari Maroko. Yasin mencoba ke tengah lagi kepada Mazrui. Mazrui alirkan lagi kepada Bilal. Masih Bilal mencari celah dibayangi oleh Dumfries. Sodorkan bola ke depan Bilal. Namun akhirnya Yasin yang sudah berada di depan, lalu deras dan bisa dikuasai dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Belanda, Bert Verbruggen. Langsung saja jauh ke depan, Verbruggen bola melambung melewati garis tengah, mencoba dipasai tadi, mencoba dikejar oleh Summerfield, lebih dekat kepada Mazrui. Sodorkan lagi, 4-1-2, bahaya serangan dari Maroko kini mencoba dibangun. Ada sisi kanan, Hakimi melewati garis tengah, mengisi sebelah kanan ini serangnya, kerjasama dengan Yasin. Masih Yasin berputar, dibayangi oleh Cody Gakpo, mundur sedikit ke belakang kepada bagaimana nomor punggung 15 tadi, Morabet. Jadi perebutan lagi, Morabet coba dikuasai oleh Gravenberg, alirkan kepada Gakpo, serangan balik dari Belanda. Cody Gakpo, ada Wakehorst di sana, tadi juga sisi kanan mencari ya. Oh sayang sekali, umpan yang kurang akurat tadi Cody Gakpo, maksudnya diberikan kepada Gravenberg. Ataukah juga di sana Summerfield yang juga terbuka tadi, kembali kandas serangan dari Belanda. Upaya lagi dari Maroko kini di sisi kanan, jadi serangnya ada Yasin, sodorkan saja pendek pada Onahi, menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Morabet. Morabet pendek saja bersama dia, 4-1-2. Masuk ke sebelah kiri ada Ismail. Ada Ismail menguasai bola, mundur kembali ke belakang kepada Morabet. Masih memainkan bola pemain dari Maroko, Salah Eddin. Sisi kanan lagi menjemui Yasin, natap ke depan, namun kembali ke Hakimi yang sedikit kini kembali ke tengah, angkat ke depan Morabet, namun tidak jelas tadi umpan yang diberikan terlalu kencang, lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belanda. Bert Verwoegen ambil memantulkan sekulit bunda menatap ke depan. Berfugan melakukan sekulitnya, angkat langsung jauh ke depan, tendangan dari Bert Verwoegen, coba nyari White House, coba dikejar oleh Summerfield. Summerfield berbahaya, namun pelanggaran nampaknya, atau posisinya juga dalam posisi offside kah? Bagaimana pergerakan dari Summerfield tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko? Wasit yang memimpin jalannya pertandingan asal Brazil ini, Sampaio, akan memberikan aba-aba karena ada terjadi pergantian pemain dari kubu Belanda. Nomor punggung 26 nampaknya yang akan masuk di babak kedua ini, Quentin Timber, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Kita nantikan, namun apakah ya masih harus menunggu lagi. Timber, pertandingan kembali dilanjutkan. Onahi sisi kanan, ada Hakimi, masih Hakimi mundur ke belakang kepada Morabet, ada Mazrui. Mazrui kini berada di tengah, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi, dipatahkan lagi, ada Frankie de Jong dari gelandang, mencoba menguasai bola. Summerfield, putar Summerfield, arahkan kepada Jansen Dumfries, membahayai serangan dari Belanda. Jansen Dumfries mencoba menggiring, masuk ke dalam pertahanan dari Maroko, masih Jansen, sayang sekali dipatahkan saja oleh Mazrui tadi, umpan dari Denzel Dumfries di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Balik serangan balik ini dari Maroko, Ismail Saibari bayangi oleh Virgil van Dijk, terjadi duel di sana, dicocor saja langsung keluar oleh Virgil van Dijk yang begitu emosional menatap rekan-rekannya, memberikan semangat bahwa memang belum selesai pertandingan. Konsentrasi harus dijaga bagi tim oranye Belanda jika ingin menjaga skor tetap 1-0 atau keunggulan di babak yang kedua ini.
2: Ya, pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Belanda Ronald Koeman, yakni Timber nomor punggung 26 dan juga Hato nomor punggung 25, Jorel Hato, dan juga pemain nomor punggung 26 yaitu Quentin Timber menggantikan Ryan Gravenberch, dan juga pemain nomor punggung 15 dari Belanda yakni Nicky van der Veen. Di sisi lain, pergantian juga dilakukan oleh pelatih Maroko dengan memasukkan, menarik mundur maksudnya, El Khamous, dan juga memasukkan pemain nomor punggung 7 dari Maroko yaitu Kemsdin Talbi di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 86. Berlangsung kembali kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain Belanda, sudah dilakukan dengan gawang menuju oleh gawang Belanda, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko kali ini. Patah lagi kali ini main upaya pemain-pemain Maroko. Belanda mencoba membangun serangan kali ini, namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain Maroko di sektor kiri pertahanan mereka, akan dilakukan oleh pemain Maroko nomor punggung 4 tadi. Nah, ini sudah dilakukan, terjatuh. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Belanda kali ini, Cody Gakpo, bersama dengan Wout Weghorst. Kali ini masih Wout Weghorst mengalami menjalani bola, gagal kali ini Weghorst. Namun untuk coba kali ini dilakukan lagi serangan oleh Belanda, melebar dari sisi kiri. Kali ini ada Cody Gakpo dalam kotak penalti. Cody Gakpo langsung tendangan ke gawang maksudnya, namun berhasil digagalkan oleh Issa Diop. Upaya yang coba dilakukan oleh Cody Gakpo tadi di dalam kotak penalti Maroko belum menghasilkan keunggulan bagi Belanda, masih bertahan skor 1-0 untuk Belanda. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Belanda nomor punggung 20 di sisi kiri pertahanan dari sisi kanan pertahanan dari Maroko. Kop Miners ini sedang bersiap, sudah dilakukan. Kop Miners belakangi kiri, tendangan disundul saja oleh pemain Maroko. Bola masih dikuasai oleh pemain Belanda tadi, namun umpan yang coba diberikan tadi oleh pemain Belanda tidak berhasil menemukannya sehingga keluar lapangan. Tendangan gawang saja untuk Maroko sudah dilakukan kali ini. Pemain nomor punggung 8 dari Maroko sudah masih mencoba melakukan serangan kali ini. Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda kali ini, pemain nomor punggung 9 dari Maroko Rahimi ke belakang dia kepada Hakimi. Sementara satu pemain Maroko nomor punggung 11 ini masih tergeletak di lapangan pertandingan, yaitu Saibari, Ismail Saibari. Tadi telah terjadi benturan dengan salah seorang pemain Belanda. Bagaimana Ismail Saibari tadi terjatuh ketika berduel dengan Atu, pemain dari nomor punggung 26 Timber yang baru saja masuk dari Belanda di depan kotak penalti dari Belanda. Kali ini masih menghentikan pertandingan. Sementara keunggulan tadi atau keuntungan tadi dipegang oleh Maroko. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Maroko. Jauh gawang Bono, melebar dia. Kali ini pemain nomor 14 Issa Diop. Masih Issa Diop. Pendek saja dia umpan kali ini. Sektor sebelah kanan ada Ashraf Hakimi di sana. Kembali ke belakang pemain nomor punggung 24 dari Maroko. Kembali kepada Issa Diop. Melebar dia. Kali ini pemain Maroko mencoba untuk buka peluang. Masih umpan 1-2 dilakukan di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Belanda. Umpan coba dilakukan oleh Ashraf Hakimi namun tidak berhasil. Keluar lapangan sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Maroko kali ini. Nasrui kerjasama dengan Issa Diop dia. Masih di sektor belakang pertahanan dari Maroko. Geser sedikit pemain nomor punggung 15 Morabet di sana. Kali ini dari sektor tengah, kembali ke belakang ada Mazrui, kali ini pemain nomor punggung 3, masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah, masuk ke dalam jantung pertahanan dari Belanda, pemain Maroko, umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang disundul oleh, dengan mudah saja disundul oleh pemain nomor punggung 14 dari Maroko, yaitu, ya, merubah satu gol Issa Diop ya, menambah namanya dalam papan skor sehingga merubah skor menjadi 1-1 Maroko di menit-menit akhir pertandingan, menit sekitar 90, mencoba memecahkan kebuntuan timnya. Umpan jauh tadi dari luar kotak penalti disambut Issa Diop dengan sundulan kepala merobek gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. 1-1 skor sementara ini untuk Belanda dan juga Maroko, menjadikan pertandingan makin seru nih sepertinya Bung Nova ya.
1: Iya, ini merupakan hasil dari kejelian pelatih Muhammad Wahbi. Dia memasukkan banyak pemain sayap ya. Akhirnya ini dari sayap sebuah crossing dan Issa Diop membuat skor menjadi 1-1 di saat pertandingan memasuki masa injury time. Tadi lepas kawalan tabangnya dari Virgil van Dijk kepada Issa Diop sehingga laga akan berlangsung lebih panjang tampaknya Bung Tomo.
2: Ya, umpan dari Talbi tadi, pemain yang baru masuk di menit 87, Femsdin Talbi dari luar kotak penalti disambut dengan sundulan oleh Issa Diop. Lepas kawalan dari Virgil van Dijk mengubah kedudukan menjadi 1-1. Pertandingan sudah memasuki menit ke 90. Makin panjang sepertinya ini perjalanan. Di babak 32 besar, 6 menit babak perpanjangan diberikan oleh official pertandingan untuk pagi atau siang hari ini. Sementara itu bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Maroko. Lemparan ke dalam di sektor kiri pertahanan mereka akan coba dilakukan. Bagaimana gemuruh stadion dari supporter Maroko ini kembali hidup setelah tadi sempat terdiam ketika Cody Gakpo mencetak gol untuk Belanda. Di sektor kanan, penyerangan Maroko kali ini mencoba membangun serangan kembali. Kali ini pemain nomor punggung 15 dari Maroko membawa bola. Lebar dia kali ini, sayang sekali jatuh satu pemain Maroko, berhasil dicuri oleh pemain Belanda kali ini. Somerville kerjasama dengan pemain Belanda, jatuh tadi. Bagaimana Timber ya menghadapi kawalan yang sangat ketat dari pemain nomor punggung 24 Ainawi. Jatuh pemain nomor punggung 26 tadi, Timber dari Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Tendangan bebas kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Masih coba mencari rekannya kali ini, salah satu pemain dari Belanda. Tampak juga supporter-supporter, kedua supporter dari tim nasional masing-masing ini agak sedikit bertolak belakang. Bagaimana Maroko sedang bernari-nari, Belanda agak sedikit termenung. Ya, kita akan tunggu siapa yang menari di akhir pertandingan nanti ya. Bola kali ini dihadapi oleh Kop Miners. Hilangan bebas di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Kop Miners sedang lakukan mengenakan kaki kiri yang dituju adalah Virgil van Dijk dalam kotak penalti, disundul oleh Virgil van Dijk. Namun tidak berhasil menemui rekannya. Bola keluar lapangan kali ini. Virgil van Dijk, baik asal pemain asal Liverpool yang kali ini merebut di Liverpool, tidak berhasil mengirimkan umpan melalui sundulan. Tendangan gawang kali ini untuk Maroko di sisa 3 menit pertandingan babak tambahan di babak kedua siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Dengar RRI di seluruh penjuru tanah air, Anda pendukung Belanda dan juga pendukung Maroko kembali berdegup kencang jantungnya ini. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini, bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda namun berhasil dicuri oleh pemain Maroko. Jatuh lagi kali ini bola di kaki pemain Belanda Van Hekel, langsung yang dituju kali ini adalah pemain dari Belanda nomor punggung 22 yaitu Hato. Tidak bisa, ternyata offside tadi, Dumfries ya sudah terjebak dalam posisi offside. Gagal lagi serangan dari Belanda, makin mendekati detik-detik akhir pertandingan di babak kedua. Perpanjangan waktu sepertinya ini, apakah terjadi perpanjangan waktu atau Belanda maupun Maroko bisa mencuri gol di sisa-sisa terakhir pertandingan kali ini. Sudah memasuki 1 menit terakhir pertandingan di babak kedua. Bagaimana gemuruh stadion juga makin hidup lagi di Monterrey. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas melewati garis tengah, kali ini disundul saja oleh Virgil van Dijk. Jatuh di kaki pemain Maroko kali ini di sektor kanan pertahanan Belanda. 3 pemain Maroko kali ini berhasil direbut oleh pemain Maroko kali ini. Di sektor kanan dibayangi oleh 2 pemain Belanda kali ini dalam kotak penalti Maroko. Dibuang saja oleh pemain Belanda kali ini. Bagaimana pemain Somerville tadi, Wout Weghorst bekerja sama dia di sektor kanan kali ini bersama dengan Somerville dalam kotak penalti. Somerville terjatuh, masih bisa direbut oleh pemain Maroko kali ini. Dibuang saja jauh oleh pemain belakang Maroko. Bagaimana pemain-pemain Belanda mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Pemain Maroko, Mazraoui, melebar dia ke kanan. Kali ini pemain nomor punggung 11, Saibari, mencoba untuk menjemput bola. Lebar kali ini ada Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan Maroko. Bekerja sama dia dengan pemain nomor punggung 16 dari Maroko. Ke tengah kali ini ada Saibari, namun terjatuh Saibari. Berbenturan dengan 2 pemain Belanda, diantaranya Cody Gakpo salah satunya terjatuh. Masih juga Cody Gakpo, pemain nomor punggung 11 dari Belanda. Juga pemain nomor punggung 11 dari Maroko terjatuh, sama-sama terjatuh. Sama-sama 11 ini terjatuh di depan kotak penalti Belanda. Bola dihadapi oleh gawang Belanda. Bert Vertonghen sudah memasuki detik-detik akhir pertandingan di babak kedua. Bagaimana 6 menit sudah terlewat, sudah dilakukan tendangan gawang, tendangan bebas saja melewati garis tengah kali ini. Wout Weghorst menerima umpan dari penjaga gawang, dibayang-bayangi oleh 2 pemain dari Maroko, dia terlepas. Wout Weghorst, kembali Maroko mencoba untuk melakukan penyerangan, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain Belanda kali ini di sektor kiri pertahanan Maroko. Coba akan dilakukan oleh Dumfries, pemain Belanda bersiap mundur beberapa langkah, dia sepertinya akan melakukan long throw atau lemparan jarak jauh. Dumfries, kita saksikan saat ini bersiap Dumfries melakukan lemparan jarak jauh. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti langsung, yang dituju adalah Wout Weghorst di sana. Tidak berhasil kali ini pemain Maroko mencoba untuk melakukan serangan, dipotong lagi oleh Dumfries kali ini. Ya, bersama dengan itu wasit asal Brazil meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak kedua. Skor 1-1 membawa pertandingan kali ini ke dalam babak tambahan waktu. 2x15 menit. Ya, Bung Nova ya, 2x15 menit akan berlangsung setelah istirahat sejenak, Bung Nova.
1: Ya, ini menjadi menarik ya, karena kita tahu 3 pertandingan sebelumnya Belanda dan Maroko berakhir dengan skor 2-1. Nah, ini sekarang skor 1-1, bisa jadi pertandingan ini juga akan berakhir dengan skor 2-1. Tapi tadi kita saksikan bagaimana daya juang Maroko mengingatkan kita bahwa sepak bola bermain 90 menit dan selama wasit belum meniup peluit, pertandingan tetap berlanjut dan masih bisa menciptakan gol. Itu yang terjadi pada proses gol. Issa Diop memanfaatkan serangan dari sayap, kemudian Issa Diop tiba-tiba ada di kotak penalti lawan yang merupakan pemain back. Ini menunjukkan bahwa ada pergeseran-pergeseran posisi yang dilakukan oleh Maroko. Tidak hanya Ashraf Hakimi seorang yang leluasa masuk ke kotak penalti, tetapi juga ada Issa Diop yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah tadi sempat Cody Gakpo membawa Belanda unggul 1-0.
2: Ya, ini apakah memang ada beberapa skema yang berubah dari pertandingan babak pertama tadi dilakukan oleh pemain atau pelatih Maroko, Bung Rofa?
1: Ya, Ahmad Wahbi mencoba untuk lebih agresif, mencoba untuk lebih sering menekan, dan setelah tertinggal tadi pemain-pemain sayap seperti Yasin ya, kemudian Talbi dan Salah Eddin dimasukkan, dan hasilnya Talbi melepaskan sebuah umpan akurat, crossing yang tajam ke kotak penalti, dan di situ berdiri Issa Diop yang menyundul bola ke gawang Bart Verbruggen yang tidak bisa berbuat banyak karena bola sundulan itu terjadi tepat di muka gawang.
2: Oke. Di babak tambahan waktu ini ada beberapa skema kah mungkin yang menurut Anda akan coba dilakukan oleh masing-masing pelatih, baik untuk menambah keunggulan atau mempertahankan. Yang paling masuk akal sepertinya Maroko bertahan atau menyerang, Bung Nova.
1: Sebenarnya pilihan Wahbi pada babak kedua untuk lebih banyak memainkan bola, lebih agresif, ini akan dipilih ya oleh Wahbi karena terbukti bisa mencetak satu gol, dan keunggulan di masa injury time akan sangat berarti meskipun Belanda juga bisa mencetak gol balasan, tapi sepertinya Wahbi lebih memilih untuk bermain seperti babak kedua ini.
2: Ya, Ronald Koeman ini agak sedikit shock sepertinya. Gak nyangka, gak diduga
1: ya.
2: Nih.
1: Ya, ini salah satu trivia juga ya, Ronald Koeman di tahun 94 itu merupakan salah satu pemain Belanda yang turut membawa Belanda menang 2-1 atas Maroko waktu di fase grup, dan saat ini dia menjadi pelatih.
2: Apakah?
1: Dan memang bahwa Maroko tahun ini berbeda dengan 32 tahun lalu ya. 32 tahun lalu Belanda bisa menang 2-1 90 menit di fase grup. Saat ini skornya 1-1 dan pertandingan harus berlanjut ke masa injury time.
2: Ya, dan kita tunggu saja Bung Nova dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air. Anda yang bisa memantau siaran kami di pagi hari menjelang siang kali ini. Di Jakarta sudah pukul 10, di timur ini yang menjadi basis para pendukung Belanda sepertinya sudah pukul 12 ini Bung Indra. Makin siang Bung Indra. Iya. Depending makan siangnya kayak Bung Indra nih.
3: Siang nih, kayaknya di daerah timur nih masuk juga bagaimana RRI Ambon mungkin. Ambon yang semarak jika timnas oranye bermain. Ini sudah menantikan namun harus ditunda sejenak nih.
2: Iya, sambil, dulu aja makan dulu.
3: Sambil makan siang kali Bung ya.
2: Sambil makan siang, tenangin dulu, tenang. Iya, jangan sampai nanti piringnya malah jadi piring terbang ini.
1: Sepertinya rasa papeda atau ikan kuah kuningnya tergantung dari hasil pertandingan.
2: Gitu ya. Nah, ini. Ya, dukungan terus diberikan oleh para supporter baik dari Maroko maupun dari Belanda di Stadion Monterrey di Meksiko. Kita akan simak sesaat lagi pertandingan perpanjangan waktu yang pertama antara Belanda dan juga Maroko langsung dari Stadion Monterrey di Meksiko. Silakan Bung Indra.
0: Ya, kembali pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Extra time yang pertama di antara pertandingan Belanda Maroko mulai beberapa detik yang lalu. Upaya dari pemain Belanda namun masih membuahkan kegagalan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Salah Eddin, nomor punggung 26 dari Maroko, kini akan melakukan lemparan ke dalam. Salah Eddin langsung jauh ke depan dari Ismail tadi, kembali patah lagi. Bola keluar lapangan, masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko. Di sektor sebelah kiri lini serangnya ada Salah Eddin, siap kembali akan melakukan lemparan ke dalam. Salah Eddin sudah jauh ke depan, cari Ismail juga di sana, nomor punggung 9 dari Maroko yang masuk di babak yang kedua ini mencoba melewati satu pemain, namun ada pemain tadi jadi perebutan di sana, nomor punggung 26 dari Belanda masuk tempatnya Ato. Barang ke dalam kini bagi Belanda. Denzel Dumfries akan melakukan lemparan sudah jauh ke depan mencari Wout Weghorst, putar-putar, bayangin dua pemain dari Maroko terjatuh. tendangan bebas nampaknya kini bagi Belanda. Ya, tendangan bebas masih di daerah pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Koopmeiners. Kita nantikan apakah memberikan langsung umpan jauh ke depan. Nampak juga benar Virgil van Dijk yang juga maju. Tendangan yang tentu mencari peluang dari umpan-umpan lambung ini. Miners konsentrasi sudah lakukan kaki kiri. Mencari kawannya di daerah kotak penalti. Ada Virgil van Dijk juga. Ada Cody Gakpo menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Berbahaya, terjadi perbisaan. Bagaimana Summerfield? Namun terjadi pelanggaran tadi dari melut di depan atau daerah kotak penalti dari Maroko tadi, nampaknya mengenai tangan salah satu pemain dari Belanda. Dengan bebas saja dilakukan. Ada Issa Diop tadi sodokan kepada Bono, tenang kepada Mazrui. Mazrui masih dengan tenang menguasai bola, akan kepada sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun bola keluar lapangan tadi. Upaya yang diberikan kepada pemain Maroko di depan, paling ke dalam juga dilakukan bagi Belanda. Cari Wout Weghorst ke tengah, ada bagaimana Summerfield, dibuang saja oleh Issa Diop. Mencoba dikejar lagi oleh Timbernya di sektor sebelah, atau juga bagaimana Hato, Borel Hato. Klub Miners kini menguasai bola, sudah kepada Frankie de Jong. Alirkan lagi, ada Van Dijk mundur ke belakang. Ada Van Heek yang masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah permainan dari pertahanan Belanda. Van Heek mencoba memaju perlahan, cari kawannya, sodorkan bola ke depan mencari Denzel Dumfries. Dihalau saja kembali oleh pemain dari Maroko, Salah Eddin, di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Lempar ke dalam kembali bagi Belanda di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Kita nantikan, nampaknya juga akan melakukan long throw. Kita nantikan Denzel Dumfries masih megang sekulit bundar, pendek saja tampaknya, mundur ke belakang kepada Koopmeiners atau juga Van Heek. Van Heek ada Van Dijk. Koopmeiners kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam. Mencoba menggiring pelan, kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari Weghorst. Di sana terjadi duel tadi, Bono bagaimana meninju sekulit bundar, terjadi benturan antara Frankie de Jong terhadap salah satu pemain Maroko tadi, berbuah pelanggaran. Tendangan bebas saja bagi Maroko di extra time yang pertama. Kedudukan 1-1 antara Belanda menghadapi Maroko di babak 32 besar ini. Seluruh suara pendukung Maroko masih menggema di Stadion Monterrey, Meksiko ini. Ada Issa Diop kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan kepada Morabet. Morabet menguasai bola, sodorkan perlahan saja. Masih memainkan bola, nomor punggung 24 di sana. Neil Ayuni kepada Mazrui, mundur lagi kepada main Maroko lainnya. Salah Edi, berikan lagi kepada Diop. Issa Diop masih memainkan bola, mencoba perlahan kini Maroko membangun serangan. Masih terhenti di sektor sebelah kiri. Bayangi mundur ke belakang, kembali pemain Maroko. Punggung Morabet, masih Morabet, berikan lagi kepada Issa Diop. Masih Diop mencetak gol penyama kedudukan bagi Maroko. Issa Diop, ada Bono, berikan kepada Mazrui. Mazrui menguasai bola di sisi kiri tanah dari Maroko. Sodorkan lagi dengan tenang kepada Morabet. Ada nomor punggung 24 di sana, ada Neil. Masih balikan lagi Morabet. Neil kembali di dekat lingkaran tengah, melewati garis tengah. Neil coba mencari kawannya, berikan kepada Salah Eddin. Salah Eddin kembali tidak sama dia dengan umpan 1-2 dengan pemain Maroko lainnya. Ada bagaimana Ismail Sa, berbahaya, nomor punggung 9 di Maroko, nomor sedangkan hampir saja nomor punggung 9 tadi dari Maroko berada di depan gawang dari penjaga gawang Belanda, Bert Verbruggen, nampaknya Sovani Rahini tadi, namun berhasil dimentahkan. Bagaimana ketenangan dari Bert Verbruggen, berhasil dengan pahanya tadi ya, atau lututnya tadi, tidak percaya namanya Rahimim karena memang hampir saja itu mutlak menjadi gol bagi Maroko. Hampir saja. Bagaimana Belanda kebobolan dari aksi pemain dari Maroko. Tendangan penjuru kini, bola dihadapi oleh Hakimi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi sudah dilakukan, dihalau saja oleh Frankie de Jong. Bola mengalir ke sisi kanan, mencoba dikejar oleh Summerfield. Namun kuasalah Frankie de Jong, serangan balik, oh namun gagal kembali. Terhenti tadi bagaimana pergerakan Frankie de Jong. Dapat sentuhan tadi dari pemain Maroko, hasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda di sisi kanan dari permainan Maroko. Permainan dari Belanda masuk kami menit ke-97 waktu tambahan, sekitar kurang lebih 7 menit waktu berlangsung. Tangan sudah dilakukan lagi kembali bagaimana Belanda menguasai bola Miners. Ada lagi bagaimana Van Dijk alirkan kepada Van Dijk di sisi kanan, membangun lagi serangan Belanda. Kembali mundur ke belakang, dapat tekanan depan dia tadi maksudnya, namun kembali patah di tengah jalan upaya dari pemain Belanda Van Dijk tadi, mengisir di sisi kanan lini serang Belanda. Bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam bagi Maroko. Salah edit tadi, sodorkan lagi, oh terbahaya. Bagaimana Timber diberikan pada Gakpo, Gakpo pada Frankie de Jong, Frankie de Jong ada Timber, salah umpan tadi dapat dipotong lagi oleh Yasin. Pemain dari Maroko kirimkan bola ke depan kepada Rahimi, mencoba dikejar juga oleh Virgil van Dijk, dibuang saja tadi oleh Van Dijk, tidak kompromi nampaknya, juga cukup repotan tadi Virgil van Dijk mengawal pergerakan dari Rahimi, pemain dari Maroko ini. Mundur ke belakang Issa Diop, kini Maroko menguasai bola, sodorkan lagi, ada Salah Eddin coba menguasai bola di sektor sebelah kiri, di mana juga ada Talbi. Mundur ke belakang kepada Mazrui, Mazrui sodorkan lagi dengan tenang, ada nomor 24 di sana, Neil Melayumi Issa Diop, Issa Diop siap balikan lagi pada Neil, coba menggiring perlahan melewati garis tengah Neil, pemain Maroko kemudian Salah Eddin mundur ke belakang kepada Mazrui. Di sisi kanan ada Issa Diop, masih menguasai bola, pemain Maroko mencoba menggiring perlahan masuk dia pertahanan dari Belanda, ada Neil tengah lagi, Issa Diop mencoba membantu perlahan di sisi kanan. Ada Yasin mundur ke belakang kepada Hakimi, ada Murabet tadi, Mazrui juga masih menguasai bola di sektor sebelah kiri kini. Bagaimana lini serang, Ismail Saibari menguasai bola tetap ke depan, namun masih cukup alot bagaimana upaya dari Maroko memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Neil sodorkan ke tengah, ada Morabet, masih Morabet menguasai bola di kanan lingkaran tengah, berikan lagi kepada Neil, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Salah Eddin, kembalikan kepada Neil di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Ini juga Talbi, nah, nampaknya masih cukup lambat upaya atau umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain Maroko ini di kurang lebih 10 menit waktu di waktu tambahan yang pertama antara Belanda menghadapi Maroko.
2: Ya, upaya dilakukan terus oleh pemain-pemain Maroko untuk membuka pertahanan dari Belanda di sisa sekitar 5 menit pertandingan extra timing di pertama untuk pertandingan pagi hari ini. Masih berada di lingkaran tengah, kali ini Ismail mencoba melakukan penetrasi namun gagal, kali ini diupaya oleh pemain Maroko masih di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana pemain dari Maroko nomor punggung 15 Morabet tadi mencoba untuk menguasai bola, masih Morabet kali ini mulai ke belakang dia. Kali ini ada Mazrui di sana, pendek saja kali ini, lebar ke sisi kanan atau sisi kiri dari pertahanan Belanda, ke belakang lagi dia, bagaimana Issa Diop, lebar kepada Mas Rui kembali. Sudah melewati garis tengah Mas Rui, ke belakang lagi dia. Salah edit, namun terpotong. Kali ini ada Woodley Horse membawa di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Namun pelanggaran sepertinya diputuskan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk hari ini, Sampaio dari Brasil. Wake Horse tadi mengenai tangan Wake Horse ternyata, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kali ini pemain dari Maroko mencoba untuk melakukan penyerangan masih di sektor kanan. Pemain nomor punggung 24 Ney bertahan dia kali ini. Pemain nomor punggung 7 dari Maroko mencoba untuk membawa bola. Talbi tadi kerjasama dia dengan pemain nomor punggung 26 Salahuddin. Talbi lagi dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dari Belanda. Talbi tidak lepas, kali ini mencoba melakukan penetrasi tadi Belanda, namun tidak berhasil. Kali ini Maroko masih ada di sektor kiri pertahanan mereka, terjatuh tadi. Bagaimana Mas Rui ketika berduel dengan pemain nomor punggung 26 Timber dari Belanda? Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Masih di sektor kanan pemain nomor punggung 24 dari Maroko. Semua saya bola di sana, Anowi, ke belakang dia, Mazrui, pemain nomor punggung 3, sayap kiri kali ini, balik kepada pemain nomor punggung 24, Neil, melebar dia, di sektor tengah kali ini. Bagaimana di sana ada Salahuddin, coba untuk membawa bola, balik lagi ke belakang di sana, main nomor punggung 14 di sana. Masih pemain-pemain Maroko di sektor kiri. Salahuddin kali, balik lagi kepada Salahuddin kali ini. Kerjasama dia dengan Mas Rawi. Masih di belakang, di sektor tengah lingkaran pertandingan. Main nomor 15, Morabet di sana. Masih di sektor kanan kali ini. Lini serang dari Maroko. Kembali ke tengah, main nomor 24 di sana. Lebar kali ini mencoba mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Belanda, tidak berhasil. Kembali lagi ke Ainawi, main 26 di sana. Salahuddin bawa bola, kembali lagi main nomor 15 Morabet, melebar ke sisi kanan lini serang dari Maroko. Balik lagi ke tengah, masih berada di lingkaran tengah pertandingan. Umpan pendek dilakukan oleh para pemain-pemain Maroko di sana, dibayang-bayangi oleh 3 pemain Belanda. Ada Woodwake Horse di sana, kemudian ada Somerville, dan juga ada Dumfries. Kali ini serangan coba dilakukan oleh Maroko melalui Ismail Salibari. Dalam kotak penalti dibuang saja oleh Virgil van Dijk. Bola dikuasai kali ini oleh pemain nomor punggung 26 Timber. Terjatuh dia ketika berduel dengan Ainawi tadi, pemain nomor punggung 24 dari Maroko. Wasit yang memimpin pertandingan memberikan bola kepada Belanda. Keuntungan untuk Belanda kali ini. Tendangan bebas untuk timnas Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kali ini bola sudah dilakukan pendek saja. Bagaimana para pemain-pemain Belanda jadi coba juga untuk melakukan umpan-umpan dan juga terobosan-terobosan. Kali ini Woodwake Horse yang dituju, namun berhasil dipatahkan oleh pemain belakang dari Maroko. Lemparan ke dalam kali ini di sektor kiri pertahanan Maroko akan dilakukan oleh pemain nomor 22 yaitu Dumfries. Pemain Denzel Dumfries yang bermain untuk klub Italia Inter Milan. Mengambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan lemparan ke dalam kotak penalti langsung jauh, namun dibuang saja oleh pemain Maroko. Dan bersama dengan itu wasit menunjukkan peluit tanda berakhirnya extra time pertama di pertandingan malam hari ini, antara pertandingan pagi hari ini maksud kami, antara Belanda menghadapi Maroko. Di babak pertama ini, extra time, Bung Nova, seperti apa catatan Anda, Bung Nova?
1: Ya, sepertinya Belanda memilih untuk bermain bertahan seperti babak kedua dengan mencoba melakukan serangan balik cepat seperti yang menghasilkan gol tadi di Gakpo, tetapi mereka juga tidak memaksakan diri untuk merebut bola. Mereka lebih cenderung menunggu sampai Maroko melakukan kesalahan. Sebaliknya, Maroko terus gencar menyerang dengan pemain-pemain cepat seperti Sofyan Rahimi tadi yang punya peluang, namun bisa dipatahkan peluangnya dengan sangat bagus, refleks dan posisioning yang cukup baik dari kiper Bert Verbruggen, sehingga skor masih 1-1. Dan ini kita akan menantikan siapa tim Eropa pertama atau tim Afrika pertama yang akan lolos ke babak 16 besar. Ya, sebelumnya Kanada, kemudian Paraguay dan Brasil ya yang lolos.
2: Ya, Jerman kalah soalnya tadi. Gak jadi yang Eropa pertama ya. Apakah Belanda jadi tim Eropa pertama atau Maroko yang akan menjadi tim Afrika pertama di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 ini? Kedua pemain atau kedua tim saat ini memang masih melakukan istirahat break babak extra time sambil menerima arahan dari para pelatih masing-masing. Bagaimana Ronald Koeman juga masih tampak memberikan arahan kepada para pemainnya mengenai taktik dan juga mungkin sudah disiapkan skema adu penalti kali ya Bung Nova ya.
1: Iya bisa
2: di babak-babak kayak gini sebenarnya sudah disiapkan kali ya.
1: Iya betul, sejak memasuki extra time bisa jadi pelatih dan asisten pelatih sudah menyiapkan ya, atau bahkan sebelum pertandingan ini sudah ditentukan siapa yang akan mengambil penalti. Dan ini di masa extra time ini para kedua kesebelasan memiliki tambahan satu pergantian pemain. Jadi mungkin bisa jadi seperti tahun 2014 ketika itu Belanda melakukan pergantian kiper. Nah ini kita akan saksikan apakah tetap Bert Verbruggen yang akan tetap berada di bawah Mister atau nanti akan ada pergantian kiper menjelang adu penalti.
2: Itu dia, menarik kita tunggu bagaimana keputusan dari pelatih masing-masing tim apakah memang akan melakukan skema taktik seperti apa di sisa pertandingan babak kedua extra time ini, pertandingan antara Belanda menghadapi Maroko, wakil dari Eropa menghadapi wakil dari Afrika, Singa Atlas untuk Maroko julukannya, oranye dan oranye untuk julukan dari tim Belanda. Dan memang saat ini tim Maroko sudah berkumpul di tengah lapangan membentuk lingkaran memberikan semangat satu sama lain. Sementara itu pemain Belanda kali ini berpindah posisi berada di sektor sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Maroko akan berpindah ke sektor sebelah kiri tempat kami melaporkan. Kick off sepertinya akan dilakukan oleh Maroko dan sesaat lagi pertandingan akan segera dimulai. Extra time yang kedua di babak perpanjangan waktu antara tim nasional Belanda menghadapi tim nasional Maroko dalam babak penyisian 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Silakan Bung Indra Virgiantara.
0: Kick off babak yang kedua dari extra time sudah dimulai. Maroko kini menguasai bola di sektor sebelah tengah lapangan pertandingan. Bagaimana tadi nomor 24 Neil El Ainobi alirkan kini ke sektor sebelah kanan, ada Akraf Hakimi mencoba menemui Yasin tadi, namun kembali mendapat tekanan. Mencoba lagi Maroko menguasai bola, Yasin mundur ke belakang kepada Hakimi, sodorkan kepada Issa Diop di daerah pertahanan. Ada Neil sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada juga Mazrui menguasai bola, ada Morabet kini dari Maroko. Lahan Morabet mundur ke belakang kembali, namun kepada Mazrui alirkan ke sebelah kiri. Ada Salah Edin tadi, coba pemain-pemain Maroko membangun serangan, masih mencari celah setelah break tadi di extra time pertama. Maroko kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, terjadi perebutan di sana. Ismail juga dapat rebutan oleh pemain Belanda, ada Cody Gakpo mencoba menggiring. Cody Gakpo dibayangi oleh 2-3 pemain dari Maroko, dapat direbut oleh Yasin, terjadi masih perebutan di sana. Pemain Belanda juga terjadi benturan atau pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Cody Gakpo di sisi kanan lini serang dari Maroko terhadap Yasir. Ada Mazrui kini menguasai bola dari Maroko, alirkan ke sektor sebelah kiri ke Salah Edin. Pemain Maroko juga lainnya di sana, ada Taubi, alirkan lagi mundur ke belakang pada Mazrui, masih menguasai bola pemain-pemain Maroko. Ada Sadiop, Sadiop sodorkan pendek saja pada Neil, masih mencari posisi yang bebas rekan-rekannya. Neil sodorkan kepada Morabet, ada juga Rahimi, balikan lagi kepada angkat ke depan tadi mencari Yasin, berbahaya dibayangi orang tadi langsung dihalau saja oleh Cup Miners. Ada juga main Belanda, time Jember tadi, Alif Karek Goricako terjadi duel di sana. Wekos mencoba mencari bola namun jatuh tadi di kaki pemain Maroko, Rahimi yang juga membantu ke belakang rebut bola tadi. Orabet kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, masih memainkan bola pemain-pemain Maroko, lebih menguasai permainan di estafet yang kedua ini. Hakimi mundur ke belakang kepada Ney, masih Ney menguasai bola, sodorkan lagi kepada Morabet, alirkan ke sektor sebelah kiri. Pemain-pemain Maroko coba mencari Sim Yasin, nampaknya tadi ada Neil juga di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Menguasai bola perlahan, daya Hakimi mencari celah dari penguasaan bola ini pemain-pemain Maroko. Rahimi mundur ke belakang, ada Neil lagi, ada Morabet di tengah lapangan pertandingan. Alirkan lagi dengan nomor punggung 7 dari Maroko, Kalbi mundur ke belakang, ada Neil kembali perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Rahimi, ada Issa Diop kembali kepada Rahimi, sodorkan dengan kepada Hakimi, mundur kembali. Belanda lebih menunggu pergerakan dari pemain-pemain Maroko, baik dari sisi kanan atau sisi kiri dari di pertahanan dari Belanda. Ada Neil kembali menguasai bola, menatap ke depan, melihat pergerakan rekan-rekannya. Ada Hakimi kembali berada ke sektor sebelah kanan, Adil juga Yasin, namun terjatuh tadi. Bagaimana Rahimi dari Maroko, bukan pelanggaran, upaya dari Virgil van Dijk tadi mengawal pergerakan dari pemain Maroko ini hanya menghasilkan penalti gawang saja bagi Belanda. Bola dihadapi oleh Bart Verhoeven, sudah dilakukan dengan kaki kanan Bart Verhoeven, bola melambung. Jadi duel antara Whitehorse, terjatuh Whitehorse, Rasif Sampaio dari Brazil dengan tegas tadi menganggap pelanggaran yang dilakukan oleh Salah Eddin di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Kita nantikan pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Belanda, nomor punggung 3 siap-siap, Martin De Roon nampaknya masuk, siap-siap menghentikan Frankie de Jong, nomor punggung 21. Ini semakin memperkuat bagaimana gelandang juga di lini tengah dari Belanda. Martin De Roon dari Belanda masuk. Yang bebas sudah dilakukan, angkat jauh ke depan, kalau dihalau oleh Virgil van Dijk atau dijangkau dari Virgil van Dijk. Ada Timber di sana, ada juga Thomas Tiga di duel, ada juga Ismail Saron. Coba kini pemain Maroko menggiring bola daerah sektor sebelah kanan, ada Ismail Sayrabi mundur ke belakang. Ada Neil di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menggiring perlahan dan masuk ke daerah pertahanan dari Belanda. Alirkan kepada Yasin, mundur ke belakang kepada Hakimi. Ada lagi Neil juga, ada Morabet di lingkaran tengah. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri lini serang dari Maroko, mencoba menggiring, ada Talbi di sana. Kirimkan bola jauh ke depan ke daerah kotak penalti, dihalau saja oleh klub Miners tadi. Dengan umpan crossing dari pemain Miners Maroko, mencoba dikejar oleh Wakehorse, namun berbenturan tadi dengan pemain Maroko. Berbahaya Cody Gakpo, kini menguasai, berputar-putar Cody Gakpo, dibayangi atau dikeributi tadi oleh 3 pemain dari Maroko, harus terjatuh Cody Gakpo, pencetak gol dari Belanda. Nampaknya mengalami kram Cody Gakpo, sedikit kram tadi, tolong oleh pemain Maroko Ismail Saibari. Sudah bangkit kembali Cody Gakpo. Tendangan bebas kini diperoleh Belanda di dekat lingkaran tengah daerah pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Finals, kita nantikan mau pemain Belanda hampir ke depan. Bagaimana juga Virgil van Dijk ada di sana, angkat langsung ke depan. Bagaimana pemainer mencoba disundul oleh Van Heek, lagi terjadi rebutan dari Cody Gakpo, namun tidak mampu menjangkau. Bagaimana Cody Gakpo dari perebutan bola dengan pemain Maroko, ya nampaknya masih mengalami kram Cody Gakpo sambil memegang kaki kirinya Cody Gakpo setelah aksi yang dilakukan di sisi kiri gawang dari Maroko tadi. Cody Gakpo pemain yang berkiprah untuk Liverpool nampak juga memberikan arahan atau memberikan tanda untuk menjadi pergantian yang cukup serius yang dialami oleh Cody Gakpo. Sebenarnya ini menjadi hal atau kerugian bagi Belanda mungkin jika melihat ketajaman Cody Gakpo pada Piala Dunia kali ini, ya Bung Nova ya.
4: Ya, Cody Gakpo sejauh ini sudah mencetak 3 gol ya bagi Belanda, dan tadi golnya cukup baik, tidak terlihat selama lebih kurang 70 menit, tetapi ketika dia mencetak gol, dia membuat dunia melihat kepada ya dirinya yang sedang mengalami masa duka, tetapi ya tetap bermain untuk timnas Belanda.
0: Ya, betul sekali, Cody Gakpo harus keluar lapangan. Bagaimana Gakpo digantikan oleh nomor punggung 2 nampaknya, Lesail Gottfrieda. Oh, nomor 7 nampaknya Clifford, Justin Clifford. Ini merupakan dari anak dari Clifford, pemain legenda Belanda. Ya, upaya lagi tendangan bebas nampaknya menghasilkan bagi Maroko di sektor sebelah tengah lapangan pertandingan. Estadio menguasai bola, sodorkan lagi pada Hakimi, mundur ke belakang, masih menguasai bola. Menit-menit akhir atau beberapa menit sudah berlangsung, sekitar 8 menit nampaknya di extra time babak yang kedua ini. Selain kedua, ada Isadio menguasai bola, kedudukan masih 1-1, Belanda menghadapi Maroko. Jika kedudukan masih imbang, tentu akan terjadi drama adu penalti supaya umpatan lagi dari pemain Belanda, namun masih dapat dikuasai oleh pemain Maroko. Mazrui sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba membayangi oleh bagaimana Summerfield tadi. Ada Neil menguasai bola, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri, pemain Maroko. Neil memberikan arahan kepada rekannya. Ada juga bagaimana Hakimi, Rabet, Mazrui mencoba menggiring perlahan ke depan. Mazrui melewati garis tengah, Mazrui kirimkan bola kepada Ismail nampaknya nomor punggung 11 dari Maroko. Kirimkan lagi ke rotok penalti, berbahaya. Oh, so beruntung saja Kop Miners tadi dapat menghalau umpan crossing. Bagaimana Summerfield menguasai bola, mencoba melewati satu pemain dari Belanda, terjatuh Summerfield. Kemudian memegang kaki kanannya, masih nantikan apakah tidak berbuah pelanggaran. Pertandingan masih berlanjut, Hakimi menguasai bola, dan wasit Sampaio nampaknya melihat ke sisi kanannya, melihat Summerfield masih memegang kaki kanannya dan perlu mendapatkan perawatan medis di akhir-akhir extra time babak yang kedua ini. Ya, Bung Nova, bagaimana melihat bagaimana permainan yang tampaknya cukup alot nih, tidak ada peluang-peluang yang berarti dari kedua tim.
4: Ya, cukup alot. Maroko bermain menguasai bola tetapi tidak memaksakan untuk bermain cepat, karena akan menghabiskan energi ya di menit-menit akhir dan bakal merugikan mereka kalau misalnya terjadi kesalahan dan bisa berujung gol. Sementara memang hingga menit ke 115 pertandingan masih alot, masih keras seperti sejak babak pertama. Ini menunjukkan keinginan kuat dari kedua kesebelasan untuk meraih kemenangan demi tiket ke babak 16 besar.
0: Ya, Maroko kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Bagaimana pemain nomor punggung 24 di sana, Neil Ayanui bergeser kepada pemain nomor punggung 3. Umpan terobosan tadi ditujukan kepada Salibari namun berhasil dipatahkan oleh pemain Belanda. Datang lagi serangan dari Maroko, kali ini Mazraoui pemain nomor punggung 23 melebar dan kepada pemain nomor punggung 24. Pemain nomor punggung 16 kali ini menguasai bola dari Maroko, Yasin. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Kop Miners dari Belanda, coba diambil oleh Justin Clifford tadi namun tidak berhasil, masih bola meninggalkan lapangan. Kali ini coba melakukan penetrasi pemain Wong Maroko sambil juga pewara pemain Belanda. Oh, ada CR7 KW ya sepertinya ya, bukan? Saya pikir Cristiano Ronaldo KW itu, ternyata bukan, salah satu penonton. Bagaimana para supporter juga tampak grogi ini menghadapi pertandingan di babak kedua extra time ini. Bola masih dikuasai oleh pemain Maroko kali ini di sektor belakang pertahanan mereka. Bagaimana Issa Diop menguasai bola di tengah pertandingan, kali ini bergeser dia pada pemain Morabet di sana. Morabet mendekati garis tengah pertahanan,
2: lebar dia ke Salahedin. Kali ini coba penetrasi dilakukan oleh Yasin, namun tidak berhasil. Ternyata Talbi tadi yang melakukan penetrasi, pelanggaran tadi dilakukan oleh Dumfries terhadap Talbi, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Mazraoui di sektor tengah-tengah, berada pada nomor 15 Morabet di sana, melebar ke kanan sektor serang kanan Maroko. Ada Ashraf Hakimi dan juga ada pemain nomor 16 tadi, ada Yasin di sana. Masih Yasin mencoba untuk melakukan penetrasi, namun bola ternyata keluar lapangan pertandingan, tidak berhasil. Yasin tadi, bagaimana Jesse Yasin yang juga bermain untuk Strasbourg, tidak berhasil menggiring bola sehingga keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Belanda di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah di

0: garis belakang sebelah kanan pertahanan dari Belanda, dibayangi oleh Dumfries di sana, dan juga ada 3 pemain Belanda membayangi 1 pemain Maroko kali ini. Pemain nomor punggung 26 dari Belanda, di mana Timber coba untuk membawa bola belakang dia kali ini. Ada Pop Miners, kemudian ada Van Dijk di sana, kembali kepada Pop Miners, lebar sedikit di sana. Bagaimana main dari Belanda Summerfield, kembali kepada Pop Miners. Belanda kali ini menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari mereka. Umpan langsung pendek saja kepada Justin Kluivert di sana, pemain nomor 7 dari Belanda. Di sektor kanan pertahanan dari Maroko, ke belakang lagi Pop Miners, bergeser kepada Virgil van Dijk. Kali ini pick Hekke, ke belakang kepada sang penjaga gawang Verbruggen. Coba mencari rekannya Verbruggen, umpan langsung jauh Verbruggen, yang dituju adalah Wout Weghorst di depan, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Pertempuran di udara berlangsung kali ini oleh pemain Maroko dan juga Belanda, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Ashraf Hakimi membawa bola kali ini, masih umpan pendek kepada pemain nomor 24, ke belakang lagi kali ini. Bagaimana Diop coba untuk melakukan serangan, dan kali ini bola berada di Morabet. Morabet langsung yang dituju adalah Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan dari Belanda, tidak berhasil upaya yang dilakukan Hakimi, melompat sambil menjulurkan kaki kanannya menyambut umpan tadi di sektor kiri pertahanan Belanda. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di menit 120, masih ada sekitar 1 menit tambahan diberikan oleh wasit sebelum nanti kita akan mengikuti jalannya pertandingan melalui babak adu penalti. Bagaimana pemain nomor punggung 11 dari Maroko, Saibari, Ismail Saibari, ini juga mengalami luka di pelipis matanya sebelah kanan sepertinya. Pelipis mata Saibari sebelah kanan, sehingga bercak-bercak merah ini ya, tampak membasahi baju dari Ismail Saibari, pemain yang juga merumput di klub asal Belanda, PSV Eindhoven. Ini sedang menerima perawatan medis untuk menyekal cairan darah yang mengucur dari pelipisnya. Sementara itu lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Pop Miners. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain Belanda, berlari mengejar bola kali ini. Pemain nomor 24 dari Belanda, namun dipatahkan oleh pemain-pemain asal belakang dari Maroko. Kali ini berhasil dikuasai oleh Maroko. Umpan coba tadi dilakukan. Bagaimana tusukan coba dikejar tadi oleh pemain Belanda, nomor punggung 24 Summerfield, tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Maroko, dan bersama dengan itu wasit juga menghentikan pertandingan, tanda pertandingan selanjutnya akan berlangsung dalam babak adu penalti. Bung Nova, akhirnya penalti juga Bung Nova.
1: Adu penalti kedua di babak 32 besar ya?
0: Iya.
1: Sebelumnya ada Jerman yang kalah dari Paraguay. Nah ini kita akan saksikan bagaimana Belanda menghadapi Maroko dalam drama adu penalti kedua. Seperti yang kita tahu, di Belanda ini di Piala Dunia sudah melewati drama adu penalti sebanyak 4 kali dan hanya sekali bisa menang, yaitu pada 2014. Selebihnya 3 lainnya kalah, termasuk terakhir 4 tahun lalu kalah dari Argentina. Sementara di Maroko baru sekali melakukan adu penalti pada 2022 dan mereka menang. Ketika itu mereka menang atas Spanyol, skor adu penaltinya 3-0, dan kiper saat itu Yassin Bono melakukan 2 penyelamatan. Dia menangkis tendangan Carlos Soler dan Sergio Busquets. Jadi ini bisa memberi motivasi tersendiri bagi Yassin Bono, apakah dia bisa kembali mengulang capaian terbaiknya. Kalau misalnya Bono bisa kembali menepis penalti dan membawa Maroko menang atas Belanda, maka dia akan nyanyi Beautiful Day mungkin, Bung Tomo.
0: YouTube ya.
1: Iya,
0: lagu bandnya di YouTube ya, Beautiful Day gitu kan ya. Kita tunggu saja apakah this is a beautiful day untuk Maroko ataupun untuk Belanda. Betul, gitu ya. Yeah. Siapapun yang menang tentunya akan menjadi beautiful day ini, yeah. Bung Noko ya. Tapi memang saat ini pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, memang para pemain dari kedua belah tim masih berada di sekitar bangku cadangan masing-masing untuk juga menerima arahan dari masing-masing pelatih mengenai siapa yang akan

0: tendang, kemudian juga untuk kiper khusus mungkin ada arahan akan menepis arah mana dan siapa potensi penendang yang akan melakukan eksekusi dari urutan pertama sampai kelima, ataupun juga nanti ketika misalkan diperlukan tambahan-tambahan penendang ketika skor 5 sama ini masih terjadi. Dan memang para pemain dari kedua tim membentuk lingkaran di dekat bangku cadangan mereka masing-masing, masih mendengarkan arahan dari masing-masing pelatih. Mereka tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi negara mereka, terutama supporter yang sudah jauh-jauh dari Belanda datang ke Amerika, ataupun yang sekarang di Indonesia tapi pakai kostum Belanda dan Maroko yang kan jauh-jauh. Ini juga ingin memberikan hasil yang terbaik bagaimana hasilnya, karena selanjutnya di babak 16 besar mereka juga akan menemui lawan yang juga tidak mudah. Bagaimana tampak saat ini, bisa kami informasikan bahwa tim dari Maroko ini sedang bersama-sama memanjatkan doa mengenai keberhasilan mereka, dipimpin oleh sang pelatih. Khusyuk sekali mereka, sepertinya semua berdoa, berharap yang terbaik kepada Tuhan Yang Maha Kuasa mengenai pertandingan kali ini. Inilah namanya ikhtiar dan usaha, ya kan? Doa dan ikhtiar ini, ya.
1: Ya, dan yang menjadi menarik, penalti ini semua pemain bisa berlatih melakukan adu penalti, tetapi pada saat melakukannya ada tuntutan mental di situ, ada tuntutan dari supporter, ada tuntutan dari dirinya sendiri, dan ada bagaimana kiper akan memainkan
0: peran.
1: Ya, melakukan perang urat saraf mungkin, yeah, dengan berteriak-teriak seperti Emiliano Martinez, atau dengan melakukan gerakan-gerakan yang nyeleneh begitu ya, untuk mengacaukan atau mengaburkan psikologi dari seorang penendang.
0: Ya, yeah, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi pemain, baik itu kiper maupun yang akan penendang, seberapa berat mental yang mereka hadapi terutama di pertandingan penting kayak gini, Bung Nova?
1: Ya, yeah, kalau yang saya pernah baca soal adu penalti itu dari sebuah ulasan pelatih, beban sebenarnya lebih ada di penendang, karena penalti dianggap adalah sebuah cara yang mudah untuk mencetak gol, padahal tidak. Sementara bisa dibilang kiper ini lebih rileks, lebih santai begitu. Jadi biasanya pilihan ada dua oleh kiper, yaitu melakukan gerak duluan sebelum bola ditendang atau menunggu setelah bola ditendang. Begitu
0: bingungnya. Saat ini pelatih lagi tuh, atau wasit dan juga sang kapten masing-masing kesebelasan sudah melakukan pengundian siapa yang akan melakukan tendangan pertama kali dan siapa yang akan menjaga gawang untuk pertama kali. Sudah diundi oleh masing-masing kapten, Virgil van Dijk mewakili Belanda dan juga Ashraf Hakimi mewakili dari Maroko. Nah, ini kedua pemain dari kedua tim juga sedang berada di lingkaran tengah pertandingan, saling berangkulan baik dari Maroko ataupun juga dari Belanda.
2: Ya, mungkin lah, silakan. Nampaknya dari Belanda ya akan melakukan tendangan pertama kali pada penalti kali ini. Bono, kiper dari atau penjaga gawang dari Maroko ini bersiap-siap, dan Cup Minus nampaknya akan menjadi yang pertama bagi Belanda. Sambil menaruh si kulit bundar, konsentrasi dan cukup tegang juga terlihat dari bagaimana pemain dan juga Bono. Kita akan nantikan apakah rekor dari Bono akan terulang lagi di Piala Dunia kali ini. Konsentrasi pemain dan penendang pertama dari Belanda sudah dilakukan, masuk. Tendangan yang meluncur di sisi kiri gawang dari Bono tadi. 1-0 untuk Belanda. Namun akan ada setidaknya 5 penendang awal. Kita nantikan tergantung bagaimana keberhasilan dari kedua tim melakukan eksekusi tendangan penalti. Dan kita nantikan eksekusi pertama dari Maroko. Nampaknya ada Neil El Ainoui yang akan melakukan tendangan pertama bagi Maroko. Kemana Bad Serbugan juga konsentrasi melakukan gerak-gerakan. PLA ini sudah menulis, menaruh sekulit bundar di titik putih. Konsentrasi, sedikit menunduk dia. Kita nantikan, mengambil ancang-ancang. Mister! Gagal, tidak masuk. Tendangan dari El Ainoui ini. Dan juga nampak
0: begitu lesu tadi kegagalan yang dilakukan oleh Neil El Ainui. Sambut meriah tentu karena di belakangnya atau di belakang gawang ini memang juga banyak pendukung Belanda yang melakukan gerakan atau juga melakukan firewall, sedangnya mengganggu konsentrasi. Kita nantikan nampaknya penendang kedua bagi Belanda akan dilakukan oleh Justin Kluivert. Konsentrasi Justin! Membentur tiang! Justin! Sayang sekali, padahal pergerakan dari Bono tadi sudah salah arah ke sisi kiri, namun sisi kanan yang diincar oleh Justin Kluivert ini membentur tiang dan sempat terhenti. Sayang sekali bagaimana kegagalan dari penendang kedua dari timnas Belanda, Justin Kluivert, menandikan skor belum bertambah bagi Belanda. Sementara penendang kedua bersiap-siap, sudah rahimi nampaknya. Ya, dari Maroko bersiap-siap konsentrasi Rahimi. Bert Vroegen juga konsentrasi tepat di garis gawang. Bert Vroegen sambil sedikit melompat, mengancing-ancing Rahimi. Dapat ditepuk, masuk. Sayang sekali tepisannya dari Bert Vroegen yang mampu membaca arah bola dari Rahimi, namun tendangan yang keras dari Rahimi tadi akhirnya bola meluncur ke dalam mengenai tubuh dari Bert Vroegen sendiri, sehingga kaki yang tadi sempat sayang sekali memang termasuk dari menjadi kesalahan dari Bert Vroegen. Dan kita nantikan penendang ketiga bagi Belanda.
3: 1-1 ya skornya ya.
0: Skor 1-1. Weghorst akan melakukan penendang ketiga. Kita nantikan konsentrasi pemain Belanda dan juga bagaimana Bono. Pemain 9 dari Belanda, konsentrasi Weghorst, sedikit mengambil napas. Ambil ancang-ancang, dia sudah lancang. Kencang sekali tendangan dari Weghorst yang memang memiliki eksekusi yang cukup baik ke pojok atas, dan susah memang dijangkau untuk penjaga gawang jika bola mengarah ke pojok atas ini. Tendangan dari Weghorst tadi mampu menambah skor bagi Belanda menjadi 2-1 sementara. Kita nantikan penendang ketiga dari Maroko. Nampaknya Talbi ya. Talbi yang akan melakukan konsentrasi, saya sambil mengambil napas juga, dia mengambil langkah mundur ke belakang. Konsentrasi juga Bert Vroegen. Mengambil ancang-ancang. Masuk kembali. Tendangan dari pemain Maroko menyamakan skor 2-2 dari penendang ketiga di sisi pojok kiri dari Bert Vroegen tadi. Semakin tegang juga karena skor imbang ini, dan nomor punggung 26 nampaknya ada pemain lainnya yaitu Jorel Hato. Kita nantikan
3: Timber.
0: Oh, Timber ya, nomor 26 ya,
3: Quentin Timber.
0: Ya, Timber. Hampir mirip nih bodinya sama.
3: Iya.
0: Ya, itu nggak pakai leg. Ya, konsentrasi. Bagaimana? Timber ya! Tendangan yang sangat buruk dari Timber melebar ke sisi kanan. Tendangan dari Timber membuahkan skor masih imbang dan Belanda belum menambah skor. Eksekutor dari Belanda termasuk yang sangat buruk jika jauh dari sasaran tendangan penalti ini. Kita nantikan Hakimi yang nampaknya akan menjadi penendang selanjutnya bagi Maroko. Bersiap-siap Akab Hakimi. Bersiap-siap juga Bert Vroegen, konsentrasi Akab Hakimi. Ya, membentur tiang.
4: Bang. Nampaknya nular. Patah aja dia. Sudah dibilang jangan ngikut. Iya. Kadang-kadang ini terjadi seperti ini, Bang. Pemain yang biasanya mungkin diharapkan atau mempunyai kemampuan yang baik, Bung Nova, tapi eksekusi ternyata bisa lain gitu.
1: Betul sekali. Situasinya tegang, situasinya penuh tekanan. Ini yang membuat adu penalti di Piala Dunia bebannya lebih berkali-kali lipat, Bung Indra.
0: Apa shock ya kan hakimnya shock
4: gitu. Kapten ke-11 kok bisa gitu. Kok bisa kayaknya gawangnya geser deh. Apa saja yang geser?
2: Ya. Tendang berikutnya nampaknya bagi Belanda.
0: Ya,
2: Summerfield.
0: Ya.
2: Pemain lincah dari Belanda ini yang mengisi sisi sayap kanan dari Belanda akan melakukan eksekusi selanjutnya. Begini konsentrasi juga penjaga gawang dari Maroko, Bono, berlangkah mundur ke belakang beberapa. Summerfield nampaknya ke tengah. Kita akan nantikan eksekusi seperti apa kan. Bono bergerak ke kiri dan ke kanan. Dalam konsentrasi, namun bersiap-siap bagaimana Summerfield ambil ancang-ancang ke sebelah kiri. Summerfield, gol! Oh, patah! Hampir saja tadi bagaimana pergerakan dari Bono. Hampir dipatahkan kembali. Bagaimana Maroko berhasil mematahkan tendangan dari pemain Belanda. Tampak sedikit agak ragu-ragu tadi Summerfield. Ini semakin tegang ini kalau ikut-ikutan gagal-gagal. Kita nantikan penendang dari Maroko.
0: Pakai tangan tadi ya, tangan
2: dia tinggi, cukup tinggi tadi bagaimana Bono menahan. Ini penendang kelima berarti Ismail Serabi yang sempat tadi mengalami luka di pelipis kanannya. Konsentrasi ini menjadi penentu ya.
0: Ya,
2: bagaimana jika berhasil masuk maka Maroko yang akan lolos ke fase selanjutnya. Konsentrasi masuk dan Maroko berhasil lolos. Impian skor dan lolos. Cukup dramatis Bung Ropa.
1: Ya, akhirnya
2: dengan skor 3-2 ya,
1: Maroko lolos ke babak 16 besar dengan perjuangan yang tidak mudah
2: ya.
1: Menghadapi Belanda sempat tertinggal tadi di menit 72 Podigapo kemudian menyamakan kedudukan lewat Issa Diop dan adu penalti jadi penentu tiket ke babak 16 besar.
2: Ya, nampak juga pemain Belanda banyak yang tertunduk lesu, ada yang menangis di atas lapangan. Namun berbeda dengan wajah-wajah para pemain Maroko yang menyambut gembira kemenangan atau keberhasilan meraih unggulan di drama adu penalti ini sehingga meloloskan. Dan Maroko akan bertemu Kanada ya?
1: Betul sekali.
2: Akan bertemu dengan tuan rumah, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 yaitu Kanada di fase babak 16 besar dan menjadikan tim Afrika pertama yang lolos ke fase 16 besar. Ini kan, setidaknya ada dua wakil Eropa yang sudah tersingkir.
1: Iya, dua wakil Eropa tersingkir. Jerman tadi kalah.
2: Drama adu penalti juga.
1: Belanda juga adu penalti.
2: Iya ya.
1: Tampaknya bukan adu penalti yang dinanti dan ditunggu oleh penggemar sepak bola di Eropa ya.
2: Iya.
1: Dua negara dengan tradisi sepak bola cukup bagus di Eropa. Jerman juara 4 kali, Belanda 3 kali finalis, dan kedua kesebelasan itu harus pulang lebih cepat di Piala Dunia 2026 kali ini.
2: Iya, apalagi sebenarnya skornya gak enak ya, terhenti di 32 besar tuh kayaknya jauh banget gitu, masih kemana-mana gitu kayaknya kalau sekarang.
1: Ya, mengingat memang peserta dari Piala Dunia kali ini berjumlah 48 negara ya.
2: Iya.
1: Sehingga 32 besar masih sangat jauh dari perebutan gelar partai puncak gitu, Bung Indra.
2: Ya, baik. Terima kasih Bung Nova dan pendengar dimanapun Anda berada. Kami akan kembalikan kepada rekan kami, Hana Pratiwi, yang mungkin sedikit mengobrol nanti dengan Bung Nova mengulas seluruh jalannya pertandingan antara Belanda menghadapi Maroko. Silakan Hana.
5: Baik, terima kasih. kasih reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Ini telah menyampaikan laporan langsungnya terkait Belanda versus Maroko. Nah, Bu Nova, juga banyak yang dari warga net ini ya, bahkan yang menonton semacam live reaction-nya begitu ya, itu mengatakan kalau misal ini seperti menonton final begitu seru sekali. Kenapa bisa seperti itu ini, Bu?
1: Ya, dari awal memang pelatih Belanda, Ronald Koeman, itu menyebutkan laga ini terlalu dini ya, dan benar-benar yang terjadi adalah seperti itu. Pemain Belanda dan pemain Maroko bermain dengan sangat rapi, berusaha bermain memberikan yang terbaik 100% dalam pertandingan kali ini yang harus berjalan 120 menit. Dan pertandingan tadi berjalan dengan sangat taktikal sekali ya, bagaimana strategi Belanda dipatahkan oleh pertahanan Maroko, dan kemudian babak kedua terjadi sebaliknya. Maroko berusaha bermain dengan lebih maksimal, memanfaatkan kapten Achraf Hakimi bermain di sisi kanan, dan kemudian tapi lagi-lagi dimatikan oleh Belanda, dan hingga akhirnya terjadi adu penalti yang memastikan Maroko melaju ke babak 16 besar.
5: Oke. Nah, Bung Nova, juga tadi ini kan ada beberapa tendangan gagal ya, dan penalti itu sebenarnya mengapa hal itu bisa terjadi, Bung Nova? Bahkan tadi dari beberapa pemain begitu juga, wah, tidak mengira akan meleset seperti ini begitu, Bung.
1: Ada tiga tadi ya. Yang ada Neil Al-Ainui itu instan, kemudian Justin Kluivert kena tiang, dan Hakimi juga kena tiang. Memang tadi seperti saya bilang, penalti itu bisa dipelajari, tapi adu penaltinya ini yang tidak bisa dipelajari. Tekanan mental, psikologis yang begitu berat di pundak pemain. Memang tidak berapa, penalti ini mungkin sekitar 10 detik ya. Lebih pendek, jauh lebih pendek dibanding bermain 90 menit, 120 menit. Tetapi ada beban mental di situ yang membuat penalti ini, makanya disebut drama adu penalti.
5: Oke. Tapi semacam ada faktor kelelahan juga, karena 90 menit telah bermain itu, bohong apa?
1: Ya, itu bisa saja terjadi kelelahan, tapi sebenarnya menjelang pertandingan babak bubur di fase bubur seperti ini, pelatih sudah meminta kesediaan pemain. Kira-kira nanti kalau adu penalti terjadi, siapa yang akan mengambil? Dan kemudian ketika menjelang adu penalti akan ditanya ulang balik biasanya. Apakah benar-benar bisa mau ambil penalti? Apakah kondisinya bagus? Apakah kakinya tidak cedera? Nah, itu biasanya seperti itu.
5: Tadi juga ada pemain yang melakukan ibaratnya ancang-ancang terlebih dahulu ya, Bung ya? Kuda-kudanya terlebih dahulu begitu. Tapi ternyata ini juga di luar dugaan begitu, seperti itu, Bung. Apakah juga masuk kelelahan tadi begitu? Apakah juga dramanya ini sangat dramatis begitu, Bung Nova?
1: Ya, memang banyak yang menjagokan Belanda, tapi Maroko memang tidak bisa dikesampingkan, karena Maroko itu peringkat 7 di ranking FIFA, Belanda peringkat 8. Jadi memang Maroko sekarang ini menjadi salah satu kesebelasan, menjadi salah satu tim nasional yang patut dipandang dua mata, bukan satu mata aja. Karena yang 4 tahun lalu mereka juga sampai ke semifinal Piala Dunia 2022. Karena mereka menunjukkan kembali dengan kekuatan alumnus 9 pemain Piala Dunia 4 tahun lalu kembali main di sini, terus juga ada pemain-pemain muda. Itu menunjukkan bahwa Maroko memang punya kelas tersendiri dalam persaingan sepak bola dunia.
5: Oke. Nah, Bung Nova, tadi pemain Maroko yang menggolkan terakhir begitu ya, yang bisa berhasil membuat skor menjadi 3-2 ya, tadi itu, Bung Nova, apakah juga memang sudah tekanan, wah, ini harus berhasil begitu?
1: Pastinya seperti itu ya. Iya. Memang Ismail Saibari ini adalah seorang penyerang, jadi sosok yang sudah biasa untuk melakukan eksekusi, sosok yang sudah biasa untuk melakukan penalti, dan Saibari juga sudah mencetak 3 gol di Piala Dunia ini. Jadi mungkin dia juga tidak terlalu asing dengan situasi di depan muka gawang lawan, meskipun ada tekanan berbentuk adu penalti dan tekanan dari tribun di sisi counter.
5: Okay. Berarti memang dipersiapkan untuk terakhir itu begitu, Bu?
1: Biasanya seperti ini. Biasanya dipersiapkan dari sebelum pertandingan dimulai, dan kemudian dimantapkan lagi oleh pelatih, kira-kira siapa ngambil, apakah kamu berani mengambil eksekusi pertama, kedua, ketiga, atau kelima. Biasanya memang pertama dan kelima. Gitu.
5: Okay. Berarti istilahnya kalau satu tim ini, kalau bahasa-bahasa kita ya begitu ya, di tongkrongan begitu ya, Bung ya, ibaratnya, ya udahlah Saibari aja begitu terakhirnya.
1: Iya aja tuh dia jago.
5: Iya. Tapi itu juga faktor dari Saibari sendiri memang ya sudah ini harus digolkan gitu ya Bung ya, 3-2 begitu akhirnya.
1: Iya, dan tapi kita tidak bisa mengesampingkan peran dari kiper Yasin Bono ya. Sebelum Saibari mencetak gol, Bono melakukan sebuah penyelamatan yang cukup baik, sangat fantastis menurut saya. Badannya sudah ke kiri tetapi ada satu tangan.
5: Oh iya, betul Bung. Iya.
1: Seperti menepis bola gitu.
5: Iya.
1: Seperti bukan bermain sepak bola tapi seperti bermain voli gitu. Harus diberi apresiasi Yasin Bono, kiper senior 35 tahun yang 4 tahun lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
5: Oke, baik Bung. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Sai begitu ya Bung ya. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan, itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini Bung.
1: Iya, mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.
5: Iya,
1: karena badannya memang sudah mengarah ke kiri tetapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one hand save. Benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
5: Oke, baik Bu. Berarti memang kita harus seperti itu ya Bu ya, ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya Bung ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya, ya Bung Nova ya.
1: Ya biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Nah, ini yang tidak main-main, ini kelas Piala Dunia.
5: Baik, Bung Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya ya, di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu, karena wah terasa nonton final ini. Terima kasih nih Bung Nova analisisnya. Salam olahraga.
1: Olahraga jaya.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Reidel Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: La verdad no.
1: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini. Rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.

0: Di shock
1: saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.

0: melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari kabar Liga Inggris. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan dibalik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
2: That's ever done the job.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis. Petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Miomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putri, Arina Sabalenka juga melaju.

0: Sebol really good fight.
1: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
0: She'll deal with that much better next time.
1: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria

informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidel Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayen.
1: Membawa piala yang kami telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Imam Sudjarwo mematenkan Reidel Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandar Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan

0: Osimhen boleh bangkit tahun 2026, timnas putra Indonesia menjadi sang juara.
1: Pelatih timnas voli putra Indonesia, Raidel Toiran, menyatakan sangat senang sekali. Liga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Toiran. Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut

tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI P3 terus mengudara.

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, siapa tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 90,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar setiap Pro 1 di mana saya.

98,3% Medan, kanal informasi dan inspirasi. Relas pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 yang bernama Rahmat Diansyah SSH jurusita pada Pengadilan Negeri C Rampah atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 10/PDT.G/2026/PNSRH untuk menjalankan pekerjaan ini telah memberitahukan kepada Perianto Pardosi bertempat tinggal di Hapol Tahan Nauli Desa Seibamban, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggal.

legalnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Serampah nomor 10 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNSRH tanggal 29 Juni 2026 dalam perkara perdata antara Tresia Pakpahan sebagai penggugat melawan Perianto Pardosi sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Tresia Pakpahan dan Perianto Pardosi sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan nomor 1218 strip KW strip 0707/2021 strip 0001 yang berlangsung di hadapan pemuka agama Kristen Pendeta Jacobus Lumban Tobing pada tanggal 19 November 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Serampah atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai. 5. Memerintahkan penggugat untuk melaporkan perceraian dalam jangka waktu 60 hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai. 6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp584.000. Dan pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengumumkan melalui media massa agar dapat diketahui oleh yang bersangkutan dan keluarganya ataupun khalayak umum, kemudian dapat disampaikan atau diberitahukan kepadanya tentang pemberitahuan ini dengan memperingatkan bahwa tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu menurut undang-undang. Yang memberitahukan, jurusita Pengadilan Negeri Serampah, Rahmat Diansyah, SSH.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: lagi, malu kok dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya deh? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan Siang ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Horas Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku badan usaha jalan tol BUJT ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kota Pat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pane dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya ruas tol Sinaksak Simpang Pane sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812 9595 3536.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Haras Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku badan usaha jalan tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi, Parapat Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pane dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya, ruas tol Sinaksak Simpang Pane sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center Tol Kutepat di 0812 9595 3536.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami setia mendengarkan Medan Siang hari ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Siapa dari Anda pendengar yang turut meramaikan event Gemas gelar Melayu Serumpun kemarin ya, dan sampai di acara kemarin kalau nggak salah hari Senin itu ada acara masak besar ya, dan ini ternyata informasi yang juga perlu disampaikan untuk pendengar ya, kalau kegiatan memasak 1000 porsi bubur pedas khas Melayu Deli digelar dalam rangkaian gelar Melayu Serumpun kemarin ke-9 di Lapangan Merdeka Medan pada Senin 29 Juni 2006 ya. Selain menjadi upaya melestarikan kuliner tradisional Melayu, ternyata ribuan porsi bubur pedas tersebut juga dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang hadir. Siapa yang kebagian? Ini boleh dibagi ceritain dulu gimana cara mendapatkan seporsi bubur pedas khas Melayu ya. Dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, pendengar, Odi Batubara mengatakan kegiatan memasak 1000 porsi bubur pedas ini merupakan salah satu agenda utama pada hari ketiga penyelenggaraan Gemes. Karena menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memeriahkan festival budaya, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dengan berbagi kepada masyarakat. Dan informasi yang disampaikan pihak terkait kalau kegiatan masak 1000 porsi ini untuk berbagi kepada masyarakat sekaligus memeriahkan rangkaian acara gelar Melayu Serumpun di hari ketiga ya, dan itu salah satu agenda besar adalah memasak 1000 porsi bubur pedas yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. Odi menjelaskan bubur pedas merupakan salah satu kuliner khas Melayu, khususnya Melayu Deli, dan kuliner ini memiliki nilai sejarah dan budaya serta masih dikenal luas oleh masyarakat hingga saat ini. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, proses memasak dilakukan oleh Chef Azwar, dan kehadiran chef tersebut diharapkan dapat menambah daya tarik masyarakat untuk menyaksikan langsung proses pengolahan kuliner tradisional Melayu. Odi pun mengajak masyarakat untuk datang dan meramaikan gelar Melayu Serumpun ke-9 yang masih berlangsung di Lapangan Merdeka Medan, pendengar. Selengkapnya, pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang ingin dan berani melakukan. Dale Carnegie.

0: Dengar setiap Pro 1 dimana saja Anda berada, masukin pukul 12.32 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang ingin dan berani melakukan. Dale Carnegie.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, Desi Anwar. Di buku ini, beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan siang hari ini. Dan jangan lupa untuk pendengar, tunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda kaum muslimin dan juga muslimat, karena azan telah berkumandang tepat pukul 12.32 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Medan dan sekitarnya ya. Selepasnya pendengar, kita akan melanjutkan kebersamaan kita di ruang dengar Anda, frekuensi 94,3 FM. Dan nantinya jelang pukul 13 akan kembali kami ajak Anda untuk mengikuti lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Stoli, dan Nias Selatan ya. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar, selepasnya baru kita akan gabung dan ikuti MLI, Muterin Lagu Indonesia mantap kali ya. Pendengar pastikan terus update dan dengarkan siaran hari ini dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id, hanya di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
2: Iya.

9,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi berlanjut mengisi ruang dengar Anda dari Kota Madinah. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal, Madinah, Sumatera Utara menggelar razia insidentil di sejumlah kamar hunian warga binaan pada Selasa hari ini, pendengar, sebagai upaya memperketat pengawasan dan menjaga kondusivitas lingkungan lapas. Razia yang dilaksanakan secara mendadak tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2B Penyambungan Bahtiar Sitepuh, dan kegiatan ini juga turut melibatkan unsur TNI, Polri, serta awak media guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penggeledahan. Bahtiar menjelaskan kegiatan tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan, Keputusan Dirjen PAS Nomor PAS 1052 PK Tahun 2020, serta instruksi terkait penguatan pengawasan lapas bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com. Saat lagi pendengar akan kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan Lintas Megatol. Untuk itu pendengar pastikan jangan kemana-mana, terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: problemnya adalah bahwa emisi penyaring air itu belum berfungsi.
1: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara sosialisasikan Proprofsu 2026 di Kepulauan Nias. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Arna Talambanua.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara pagi tadi. Momentum ini menjadi urgensi nasional untuk memperkuat fungsi dan ketangguhan keluarga sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan global dan disrupsi digital. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Jika ketahanan domestik kita keropos, maka arus zaman yang serba tidak menentu ini akan dengan sangat mudah menggilas masa depan anak-anak kita.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara Senin 29 Juni 2026. Dalam amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, ditegaskan bahwa ketangguhan keluarga merupakan pondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Di tengah era disrupsi digital dan ancaman cyber, penguatan fungsi keluarga menjadi urgensi nasional yang tidak bisa ditunda. Surya menekankan bahwa Indonesia saat ini berada pada fase krusial bonus demografi, di mana struktur penduduk didominasi oleh usia produktif. Momentum tersebut harus dikelola secara tepat agar tidak berubah menjadi bencana demografi berupa meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas. Harganas ke-33 mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Surya menyoroti pentingnya peran ayah dalam keluarga. Menurutnya, sosok ayah tidak hanya bertugas sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus hadir secara psikologis dan spiritual dalam proses pengasuhan anak. Ia mengingatkan bahaya fenomena fatherless country, yakni kondisi ketika sosok ayah hadir secara fisik di rumah namun tidak terlibat secara emosional dalam kehidupan anak. Selain itu, Surya menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama dalam pencegahan berbagai persoalan sosial di kalangan remaja.
1: Jika institusi keluarga kita rapuh, jika ketahanan domestik kita keropos, maka arus zaman yang serba tidak menentu ini akan dengan sangat mudah menggilas masa depan anak-anak kita, memecah belah keharmonisan suami istri, dan menghancurkan tatanan moral generasi penerus. Oleh karena itu, saya tegaskan di mimbar yang terhormat ini, bahwa ketangguhan keluarga bukanlah sebuah pilihan alternatif yang bisa kita tunda-tunda. Ketangguhan keluarga adalah sebuah keharusan mutlak, sebuah urgensi nasional yang tidak boleh ditawar lagi. Jika kita ingin bangsa ini tetap berdiri tegak di tengah badai perubahan global.
2: Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Mahyuzar, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan penuh pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pelaksanaan Harganas tahun ini. Menurut Mahyuzar, tanggung jawab dalam membangun keluarga tidak hanya berada di pundak kementerian, tetapi juga pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
3: Artinya ini adalah sebuah momentum bahwa pimpinan kita di daerah Sumatera Utara ini sepenuhnya merasa momentumnya sangat baik untuk mensupport kegiatan program Bangga Kencana yang semuanya adalah dimulai dari keluarga. Jadi sebuah hal yang sangat menarik dan membanggakan bagi kita, terutama bagi Kementerian Kemendikbangga BKKBN, karena ini adalah dipahami, disenangi maupun dan juga menjadi agenda nasional kita, bahwa ini punya tanggung jawabnya tidak hanya Kementerian Lembaga tapi semua stakeholder kita bertanggung jawab. Untuk kita adalah keluarga besar, keluarga nasional, keluarga bangsa yang besar, dimulai dari mengurus keluarga yang baik dan sehat.
2: Lebih lanjut, Mahyuzar menjelaskan salah satu program prioritas nasional dalam pembangunan keluarga yang sehat di Indonesia saat ini adalah menurunkan angka stunting. Untuk itu, BKKBN Sumatera Utara terus memperkuat kolaborasi dengan Dinas Kesehatan guna merumuskan strategi penanganan yang efektif di wilayah Sumatera Utara. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Bupati Tapanuli Tengah Mas Ninton Pasaribu meninjau proses perbaikan jaringan pipa distribusi air Sungai Sipan. Berikut laporan Abdul Jalil.
1: Bupati Tapanuli Tengah Mas Ninton Pasaribu meninjau proses perbaikan jaringan pipa distribusi air bersih di Desa Sipan, Kecamatan Sarudik. Bersama pihak manajemen perusahaan umum daerah Perumda Mual Nauli, Mas Ninton juga mengunjungi lokasi embung air Sungai Sipan. Ia melihat langsung kondisi wadah penampung air di Sungai Sipan terjadi pendangkalan ditutupi sedimen banjir. Selain itu, jaringan pipa transmisi aset Perumda Mual Nauli mengalami kerusakan disebabkan hantaman material kayu gelondongan. Kondisi ini dampak buruk dari peristiwa banjir bandang dan longsor yang terjadi tanggal 25 November 2025. Alasan itulah menjadi kendala terbesar bagi Perumda Mual Nauli memaksimalkan pelayanan kebutuhan air bersih kepada pelanggannya. Meski demikian, kata Mas Ninton, ia berharap perusahaan pengelola air bersih milik pemerintah daerah itu bisa segera menyelesaikan pengerjaan pemulihan sistem jaringan distribusinya.
2: Jadi, problemnya di mana? Nah, tadi disampaikan oleh teman-teman PDAM, problemnya adalah bahwa fungsi penyaringan air itu belum berfungsi karena kemarin masih ada sedimen dan sekarang pipa-pipanya diambil langsung dari sumber air di sini, namun itu jaringannya kecil ya.
1: Bupati Tapanuli Tengah Mas Ninton meminta warganya untuk bersabar menanti penyelesaian proses pemulihan jaringan pipa distribusi air bersih pasca bencana ekologis tahun lalu. Abdul Jalil melaporkan.

0: Seluruh masyarakat Kota Sibolga yang terkena maupun terdampak bencana dipastikan layak untuk diusulkan dan menerima bantuan bencana tanpa diskriminasi. Berikut laporan Mauf dan Zega.
1: Dinas Sosial Dinsos Kota Sibolga memastikan seluruh masyarakat yang terkena maupun terdampak bencana 25 November 2025 lalu layak diusulkan dan menerima bantuan bencana dari Kementerian Sosial Kemensos tanpa adanya diskriminasi. Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sibolga Agus Ridwan Situmeang mengakui masyarakat dipastikan mendapat bantuan sosial bansos bencana berupa stimulan rumah rusak, jaminan hidup jadup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi secara bertahap. Pasca bencana, kata Agus, pemerintah pusat dan Kemensos telah mengeluarkan regulasi khusus kebencanaan per Januari 2026 tentang penerima manfaat layak menerima bantuan stimulan, salah satunya Permensos nomor 4 tahun 2026 hingga regulasi turunannya. Di setiap regulasi baru yang menjadi pedoman Dinsos Sibolga saat ini, tidak ada pengecualian atau berkaitan dengan larangan akibat status masyarakat, terutama dalam pengusulan data penerima bansos kebencanaan.
2: Pasti sampai dengan saat ini arahan sama kita terkait pelarangan itu belum ada.
3: Yang diperintahkan bagi yang terdampak
2: korban bencana silakan disuruhkan
3: siapapun dia.
2: Beda seperti kalau kita usul bantuan rutin, bantuan sosial seperti PKHBT misalkan, jelas silakan data kecuali A, B, C, D. Kalau ini untuk jadi tahap 2 kemarin kita ada ketentuan dasar hukumnya ada 3 itu dikeluarkan di tanggal 26 Januari 2026 ada Permensos nomor 4 2026, kemudian turunannya Kemensos, saya lupa nomornya Kemensos, dan Kemenjen jam sosnya ada semua. Ada nanti saya kayak nomor panjang soal nomornya. Tidak ada yang menyebutkan klausul di situ pekerjaan yang terkecualikan dalam aturan itu. Ada. Mungkin bisa kita sharekan, kita nggak ingat semua bahasa undang-undang itu. Tetapi yang pastinya itu tidak ada disampaikan ke kita masalah pelarangan jenis pekerjaan yang tidak disertakan dalam korban bencana.
1: Kemudian Agus menyebut bagi masyarakat penerima bansos kebencanaan akan dilakukan tahap verifikasi dan validasi berbasis by name by address untuk memastikan keakuratan data. Pihak Dinsos Sibolga juga, kata Agus, akan tetap bekerja maksimal untuk memperjuangkan hak seluruh masyarakat baik yang terkena maupun terdampak bencana segera dapat terakomodir. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.

0: dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendiksaintek Republik Indonesia, Brian Yuliarto, meresmikan gedung baru Universitas Satya Tera Binaka. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Brian Yuliarto, meresmikan gedung baru Universitas Satya Tera Binaka di Jalan Sunggal, Gang Bakul, Kecamatan Medan Sunggal pada pagi hari ini. Peresmian ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan pengguntingan pita sebagai simbol dimulainya pemanfaatan gedung baru untuk mendukung kegiatan akademik. Dalam sambutannya, Brian mengapresiasi perjuangan pendiri Universitas Satya Tera Binaka yang dinilai berhasil membangun fasilitas pendidikan berkualitas melalui semangat gotong royong dan kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, gedung tersebut bukan sekedar bangunan fisik tapi menjadi simbol perjuangan untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
2: Gedung ini bisa diselesaikan dalam waktu 18 bulan atau 1,5 tahun, tetapi tentu nantinya program-program yang berjalan di gedung ini tidak selesai dalam waktu itu. Gedung ini adalah sebuah monumen bahwa tidak sekedar capaian pembangunan gedung, terlebih dari itu, ini adalah monumen yang berisi visi besar, monumen yang berisi penuh perjuangan, penuh pengorbanan, dan yang lebih penting lagi adalah monumen dari suatu kerjasama, gotong royong, kolaborasi.
1: Lebih lanjut, Brian juga berharap fasilitas baru tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Utara. Sementara itu, pendiri Universitas Satya Tera Binaka, Sofian Tan, mengatakan pembangunan gedung baru merupakan hasil perjuangan panjang yang didukung banyak pihak. Ia menegaskan kampus ini dibangun dengan visi menghadirkan pendidikan yang inklusif bagi seluruh kalangan.
3: Bahwa yang paling penting adalah visi dan misi yang jelas, tekad untuk membangun satu pendidikan yang multikultural untuk semua orang, bukan hanya perbedaan suku, agama, dan ras, tetapi juga termasuk tingkat sosial ekonomi.
1: Usai peresmian, Brian Yuliarto bersama Sofian Tan melakukan peninjauan ke sejumlah fasilitas gedung baru, termasuk ruang perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, dan berbagai sarana penunjang pembelajaran yang akan digunakan oleh Civitas Akademika Universitas Satya Tera Binaka. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.

0: Sebuah hotel resmi dibuka, dorong pariwisata dan ekonomi lokal. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Giga Hotel resmi dibuka di Jalan Pulut Binakan nomor 36 Gunung Stoli. Acara grand opening berlangsung meriah dan dihadiri ratusan tamu undangan. Owner Giga Hotel Ina Oswalzika mengatakan hotel ini didirikan untuk menghadirkan akomodasi yang nyaman dan berkualitas serta menjadi kebanggaan masyarakat Nias. Menurutnya kehadiran Giga Hotel diharapkan dapat mendorong pariwisata, menggerakkan UMKM, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Saat ini Giga Hotel telah memberdayakan puluhan tenaga kerja dan sebagian besar diisi oleh tenaga kerja lokal Gunung Stoli. Ina Oswalzika juga menegaskan komitmen manajemen untuk memberikan pelayanan yang ramah, profesional, bersih, aman, dan konsisten.
2: Kami berharap Giga Hotel menjadi pilihan utama bagi wisatawan dan pelaku bisnis sehingga mampu meningkatkan kunjungan ke Pulau Nias, menggerakkan UMKM, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Fasilitas yang ada di Giga Hotel, lantai 1 ada resto dan juga kafe. Di sebelah kiri ada Giga Mart. Lantai 2 merupakan tempat penginapan.
1: Sementara itu, perwakilan tamu undangan Ama Carlos Harifa saat peresmian Giga Hotel tersebut sangat menyambut baik. Ia menilai fasilitas Giga Hotel sudah memadai.
3: Kita doakan semoga hotel kita ini sukses besar. Pelayanannya selalu prima. Menjadi pilihan utama para tamu wisatawan dan membawa berkah serta manfaat yang besar bagi kita dan lingkungan sekitar kita. Dengan tempat dan pengantara kepala diri dan rekan-rekan yang lain kepada tamunya dari luar, pokoknya jadi memperkenalkan mana yang namanya Giga Hotel.
1: Hal ini dinilai sangat membantu wisatawan maupun warga. Turut hadir dalam peresmian Giga Hotel itu, Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Stoli, PLN P3 Nias, Ketua KPU Gunung Stoli, Wakapolres Nias, para pengusaha, pemerintah desa setempat, keluarga besar pemilik Giga Hotel, awak media, dan undangan lainnya. Dari Gunung Stoli, reporter Muni Eli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bukan sekedar menjabat kepemimpinan berkelanjutan, seorang kepala sekolah juga akan meninggalkan jejak atau membawa hal positif dimanapun ia memimpin. Berikut laporan Anoveri Solo.
1: Kepemimpinan berkelanjutan dapat dipahami sebagai sebuah warisan nilai-nilai kepemimpinan yang tertanam dan menjadi budaya di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sebagai pemimpin di satuan pendidikan, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk terus mengupayakan perubahan dan peningkatan kualitas sekolah agar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Hal itu ditegaskan fasilitator Save the Children, Yati Duha, saat menyampaikan materi pada pelatihan peningkatan kapasitas kepala sekolah SDMI yang digelar program kreasi Save the Children di Hotel Yonas Teluk Dalam baru-baru ini. Menurut Yati, kepemimpinan yang berdampak dan bertahan lama dibangun melalui nilai-nilai yang diyakini serta dijalankan secara konsisten sebagai landasan dalam mengambil keputusan, memimpin warga sekolah, dan melaksanakan berbagai tugas kepemimpinan sehari-hari.
2: Kepemimpinan yang berdampak itu dibangun bukan karena jabatan yang diberikan oleh orang lain, tapi itu karena warisan yang ada di dalam diri kita, yaitu nilai yang ada di dalam diri kita yang kita imani, dan itu kita pegang, dan kita aplikasikan, kita lakukan dalam kehidupan kepemimpinan kita, sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita, itu kita sesuaikan dengan pelaksanaan sehari-hari di dalam tugas kita sehari-hari. Artinya, apa yang kita percaya itu secara konsisten kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam tindakan tugas kepemimpinan kita di sekolah kita masing-masing.
1: Ia mengemukakan seorang kepala sekolah perlu merenungkan warisan apa yang dapat ditinggalkan selama masa pengabdiannya di sekolah. Warisan tersebut dapat berupaya budaya positif, kebiasaan baik atau sistem yang tetap berjalan dan memberikan manfaat meskipun kepala sekolah tersebut sudah berpindah tugas. Dengan memahami kepemimpinan yang berkelanjutan, Yati berharap para kepala sekolah mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki seorang pemimpin. Melalui nilai yang dipegang teguh dan dijalankan secara konsisten dalam setiap tindakan, maka seorang kepala sekolah tidak hanya sekedar menjabat, namun juga akan meninggalkan jejak atau membawa hal positif dimanapun ia memimpin. Anoverlis Hulu melaporkan.

0: Berita olahraga, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara sosialisasikan Profsu 2026 di Kepulauan Nias. Berikut Indah Febrianti Bulele menyampaikan laporannya.
1: Hadir memeriahkan acara pertandingan olahraga Porprov.
2: Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara, Kolonel Purnawirawan TNI Hatunggal Siregar, tiba di Bandara Binaka Gunung Stoli kemarin. Ia datang ke Pulau Nias bersama Wakil Ketua Umum 1 Bambang Kahwahono SH dan Wakil Ketua Umum 2 Profesor Dr. Indra Kasih MOR dan turut hadir staf KONI Sumut Dwi Novrianto SPD. Ketua KONI Kota Gunung Stoli Yose Riza Mendrava yang dikonfirmasi RRI mengemukakan agenda kunjungan KONI Sumut beserta jajaran adalah dalam rangka sosialisasi Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Proprovsu ke-12 pada November 2026 mendatang. Kegiatan sosialisasi ini akan berlangsung selama 5 hari dimulai sejak 28 Juni 2026 sampai tanggal 2 Juli 2026 di seluruh kabupaten kota yang ada di Kepulauan Nias.
3: Kunjungan Pak Ketum KONI Provinsi Sumatera Utara hadir di sini untuk melaksanakan kunjungan ke seluruh kabupaten kota yang ada di Pulau Nias dalam rangka mensosialisasi kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara nantinya yang akan dilaksanakan pada bulan November 2026. Dan tentu saja KONI Kabupaten Kota menyambut ini, menyambut baik kegiatan ini dan akan terlaksana hari ini tanggal 29 Juni 2026 di Ruang Rapat 2 Kantor Wali Kota Gunung Sitoli.
2: Sementara itu, Hatunggal Siregar mengatakan kunjungannya ke Pulau Nias adalah untuk mendorong KONI di seluruh Kepulauan Nias supaya ikut berpartisipasi pada perhelatan Porprovsu 2026 mendatang.
1: Saya beserta rombongan didampingi Pak Wakil Ketua 1 Pak Bambang dan Wakil Ketua Pak Profesor Dr. Indra Kasih dengan seorang staf berangkat ke Pulau Nias dalam rangka sosialisasi rencana Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada bulan November 2026 ini. Tentunya harapan kami agar seluruh KONI Kabupaten Kota, 5 kabupaten ini bisa hadir memeriahkan acara pertandingan olahraga Porprovsu yang akan dilaksanakan tersebut.
2: Kehadiran pengurus KONI Provinsi Sumatera Utara disambut oleh Ketua Umum KONI Kota Gunung Stoli beserta jajaran, Ketua Umum KONI Kabupaten Nias beserta jajaran, dan Sekretaris Umum KONI Kabupaten Nias Barat. Usai dijemput di bandara, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara melakukan silaturahim dalam bentuk coffee break bersama pengurus KONI Kepulauan Nias bertempat di Giga Owe Coffee dan Cafe yang terletak di Desa Fodo, Kecamatan Gunung Stoli Selatan. Di sela-sela coffee break, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Utara langsung melaksanakan rapat koordinasi terkait kunjungannya selama di Kepulauan Nias, sehingga dapat menyampaikan pesan semangat Porprovsu ke-12 November 2026 dan juga aspirasi olahraga yang ada di Kepulauan Nias. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Talambanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, Lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

MLI Puter Lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI Muter Lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan

0: MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi pendengar di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pastinya hari ini kita balik di MLI, muter lagu Indonesia, mantap kali ya. Bareng Ricky di ruang dengar Anda, pendengar, Anda boleh langsung aja gabung. Yang mau berbagi cerita dan juga mau berbagi informasi, boleh silakan langsung aja di WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943 ya. Dan pendengar, tentunya di kesempatan siang hari ini kita mau berbagi cerita apa saja, random aja boleh ya. Yang pasti, atau mungkin barangkali kali pendengar punya cerita-cerita menarik seputar pergelaran event gemes kemarin ya, gelar Melayu Serumpun yang diadakan di lapangan Merdeka tepatnya ya. Karena kemarin kalau misalnya dari sosial media ini kita lihat banyak sekali euforia masyarakat dan juga pendengar Siap Pro 1 yang juga berbagi informasinya gitu ya, tentang bagaimana keseruan dan juga kemeriahan acara, apalagi di malam pembuka waktu itu kan kalau nggak salah Ricky lagi siaran malam ya. Jadi banyak update-update terkini yang Ricky pantau dari sosial media dan juga laporan dari pendengar Siap Pro 1 yang membagikan begitu ya, bagaimana semarak pergelaran atau perhelatan gemes gelar Melayu Serumpun. Dan pastinya pendengar, untuk Anda yang mau gabung di MLI hari ini, Ricky udah siapin beberapa daftar putar lagu. Diawali dari Blackout Selalu Ada, Juicy Lucy, Hamin 5, Krispati Menjemput Impian, ada Syahrini, Kau Yang Memilih Aku, Nine Ball, Bukan Untuk Menyerah, kemudian Brenda, Cinta Di Ujung Tanduk, ada Jazz, Berdua Bersama, dan Cinta Datang Terlambat dari Maudie Ayunda. Ya, pendengar langsung aja pilih lagu kesayangan Anda siang hari ini, langsung dari WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943 MLI, muteran lagu Indonesia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Gawai dan televisi adalah musuh sekaligus sahabat untuk kita semua, serta menjadi tantangan anak zaman sekarang. Karena itu perlu diwaspadai dan disikapi secara bijak. Ada banyak fakta virus gawai dan televisi, antara lain anak menjadi tidak disiplin, tidak peduli terhadap orang lain, dan tidak mau membantu orang tua. Jangan sampai anak-anak menerima informasi negatif dari gawai, dari temannya, pacarnya, dan sebagainya. Batasi waktu menonton televisi bagi anak dan tempatkan televisi di lokasi yang digunakan semua anggota keluarga. Didiklah anak-anak dengan sabar, senyum, dan sentuh untuk membuat mereka menjadi lebih baik.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh, ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday. Yuhu!

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi di MLI, muter lagi Indonesia. Mantap kali ya. Baik pendengar, tentunya saatnya Rika akan bacain pesan-pesan cinta yang sudah masuk di WhatsApp Pro Satu hari ini. Dari pesan pertama, ada Bu Rani di Martubung ya. Siang MLI, apa kabar Mas Rika? Alhamdulillah kabar baik ya. Bu Rani mau request lagunya Syahrini. Syahrini aja, Syahrini tadi ada ya. Oh ya, Syahrini, kau yang memilih. Eh, gimana sih lagunya? Oh, kau yang memilih aku gitu ya. Bu Rani gak ada cerita apa-apa, mau denger nyanyi-nyanyian aja. Makasih Mas Riki, sehat-sehat terus ya. Sama-sama Bu Rani, sehat-sehat juga untuk Bu Rani ya. Kemudian ada Pak Manulang ya, mau dengar lagu Tulus, lagu barunya berjudul Teh Hijau. Oh, baru rilis ya. Oh ya, coba kita lihat nanti Pak Menelang ya. Nanti kalau misalnya ada, kita putar. Tapi kalau misalnya yang baru rilis, dia biasanya kita ke kelas sebelah dulu nih Pak Menelang ya. Cuman mungkin kalau lagu-lagu Tulus lainnya memang masih pada worth it, atau mungkin masih enak untuk didengerin kali ya. Oke. Kemudian ada Mbak Suci di Setiabudi. MLI muter lagu Indonesia, mantap kali. Bang Riki mau diputerin lagu dari Blackout ya, selalu ada. Alright, boleh ya, kita update langsung lagunya. Tentunya di sepanjang siang hingga sore, pendengar boleh gabung di MLI muter lagu Indonesia, mantap kali. Anda boleh langsung aja ke WhatsApp Pro 1 ya, di 0811 616 943.

93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Horas Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku badan usaha jalan tol BUJT ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pane dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya ruas tol Sinaksak Simpang Pane sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 8 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812 9595 3536.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali, misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

Ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nah, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nah, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Horas Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku badan usaha jalan tol BUJT ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pane dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya ruas tol Sinaksak hingga Simpang Pane sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center Tol Kutepat di 0812-9595-3536.
1: Halo, MLI, puter lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
0: Balik lagi pendengar di MLI muter lagu Indonesia, mantap kali ya pendengar. Silakan, boleh Anda gabung kembali di line telepon WhatsApp 0811-616-943 ya. Tentunya untuk ikutin MLI muter lagu Indonesia mantap yang boleh Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Langsung aja pendengar tentunya ke WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943 ya. Dan tadi dari pesan-pesan cinta di WhatsApp Pro 1 kembali Riki coba bacain ya. Ada yang mau dengerin lagu dari Brenda, Cinta di Ujung Tanduk. Salam-salamnya untuk semua pendengar setiap Pro 1 aja ya Bang Riki, katanya gitu ya. Siap. Ada juga yang mau dengerin lagu dari Chris Patti, Menjemput Impian. Dan juga tadi dari Mbak Nurul di Binjai, MLI muter lagu Indonesia mantap kali. Tadi ada lagu Juicy Lucy, sudah diputar belum Bang Riki? Juicy Lucy, oh masih ada ya Juicy Lucy. Oke, pendengar langsung boleh ya, mau dengerin Juicy Lucy langsung boleh langsung aja di WhatsApp Pro 1 0811-616-943. Salam-salamnya untuk semua pendengar setiap Pro 1 yang lagi beraktivitas hari ini ya Bang Riki, katanya begitu ya. Update lagu-lagu yang mau didengarkan tentunya di MLI bisa didengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: Mana?
1: Buat gue.
2: SMC Bukul RRI Medan.
3: Dulu di waktu masih kecil, kita sering mengidamkan kehidupan orang dewasa yang begitu bebas dan menyenangkan. Sesederhana tidak ada yang memaksa untuk tidur siang saja, sepertinya suatu kebebasan yang sungguh kita dambakan. Tapi ternyata gunung memang sangat hijau dan indah jika dipandang dari kejauhan. Beda cerita kalau kita menyusurinya. Tidak hanya semak belukar yang menghambat, melainkan hewan buas pun siap menerkam kita sewaktu-waktu. Begitulah dewasa, tak seindah yang kita bayangkan. Tuntutan demi tuntutan, kalau cewek harus cantik, bentuk tubuhnya bagus, pintar. Kalau cowok minimal kaya lah, kata orang-orang. Sebuah buku yang berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri mengajak kita untuk kembali mencintai diri kita, karena tak jarang pada saat ini banyak orang yang menyalahkan dirinya, bahkan sampai putus asa hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Buku karya Mutia Sayakti ini akan mengajak Anda untuk lebih bersyukur, menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta bagaimana cara menyembuhkan luka batin untuk hidup yang lebih damai.
2: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Riki di ruang dengar Anda pendengar dan telah mendengarkan sejak siang tadi ya. Saatnya sampai sini Riki harus pamit undur diri pendengar karena sudah di penghujung waktu ya. Kita akan ketemu di lain kesempatan dan pendengar Riki pamit dari ruang dengar Anda. Jaga kesehatan pendengar, nantinya akan ada penyiar lainnya akan menemani Anda di sepanjang sore hingga malam nanti ya. Dan pastikan terus update siaran Pro 1 Medan pendengar, bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Satu lagu terakhir pendengar menutup ruang dengar dan perjumpaan kita hari ini, dari Sal Priadi, titik-titik di ujung doa.

94,31 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Kembali Refika Putri menyapa Anda di Medan sore ini. Dan seperti biasa sampai di jam 20 waktu Indonesia bagian Barat, Anda akan Fika temani pasti dengan informasi dan lagu-lagu dari RRI Pro 1 Medan. Mengawali perjumpaan kita di sore ini, kalau tadi sudah ada Jazz dengan berdua bersama, kali ini ada Maudy Ayunda dengan Cinta Datang Terlambat. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

ada Ruang Rindu yang diaransemen ulang oleh Mawar De Jong ya. Kita lanjut lagi nih Vika, ada informasi nih. Kali ini informasinya dari Wamendagri yang dorong Pemda bangun ekosistem ketahanan pangan melalui kolaborasi. Dan dilansir dari rri.co.id, mendengar, mendorong ketahanan pangan di wilayah perkotaan menjadi salah satu syarat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto ini mendorong pemerintah daerah membangun ekosistem ketahanan pangan melalui kolaborasi atau creation antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sampai ke masyarakat luas pastinya.

Raisa dengan teristimewa. Dan mendengar, kalau kita lihat sosial media kemarin itu rame ya, sempat itu berseliweran, apalagi di FYP kita itu adalah Pungli di Sidubu-Debu ya, benar ya. Apalagi nih mungkin untuk kita yang ada rencana mau pergi ke sana, mungkin mengurungkan niat karena mungkin takut karena banyak pungli atau gimana. Tapi ini tenang aja ya. Ini kali ini ada Gupsu ya. Ini kerahkan personil jaga 24 jam untuk berantas pungli di Sidubu-Debu. Jadi dilansir dari rri.go.id, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bergerak cepat memberantas praktik pungutan liar yang selama ini meresahkan wisatawan di kawasan pemandian air panas Sidubu-Debu. Jadi di ini atas arahan Gubernur Sumatera Utara Bapak Bobi Nasution ya. Jadi personil gabungan dikerahkan untuk melakukan pengamanan selama 24 jam di akses masuk menuju kawasan wisata tersebut. Jadi langkah tersebut ini mulai dilakukan sejak Jumat malam, itu tepatnya di tanggal 26 Juni 2026. Dan hal itu disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sumatera Utara, Mutakin Hasrimi, ini ke wartawan ya, ini bilang kalau praktik pungutan liar di jalur menuju kawasan pemandian air panas Sidubu-Debu telah lama dikeluhkan masyarakat dan wisatawan. Jadi praktik tersebut mengganggu kenyamanan serta citra pariwisata Sumatera Utara. Jadi sebanyak 45 personil gabungan diterjunkan, terdiri atas 25 personil Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dan 20 personil Satpol PP Kabupaten Karo. Dan mereka ditempatkan di 3 pos strategis untuk mengamankan akses menuju kawasan wisata sekaligus memutus praktik pungli yang selama ini kerap menyasar wisatawan terutama pada malam hari. Jadi untuk Anda pendengar ya, kalau ke Sidubu ini sudah aman, udah nggak perlu lagi khawatir dengan yang namanya pungli-pungli.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang ke-33 di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara pada Senin kemarin ya. Jadi, Wakil Gubernur Sumatera Utara itu Adia Surya ini menegaskan ketangguhan keluarga merupakan pondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks. Jadi Surya juga menekankan, Indonesia saat ini berada pada fase krusial bonus demografi di mana struktur penduduk didominasi oleh usia produktif ya, itu 15-64 tahun. Jadi momentum tersebut harus dikelola secara tepat agar tidak berubah menjadi bencana demografi yang berupa meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa. Ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain. Ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak. Setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan. Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua. Hanya di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar di mana saja Anda berada, untuk kaum muslimin dan muslimat, sudah tiba waktu sholat asar untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dan untuk Anda, sesaat lagi akan kita hadirkan pendengar berita sore Medan hari ini.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Pemusnahannya dilaksanakan dengan cara penggilasan sehingga wujud bentuk dan fungsi barang itu tidak menjadi tidak ada kembali. Kemudian dilakukan pembakaran sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali.
2: Ketahanan pangan itu bicara dua agenda besar. Satu, agenda menuju kemandirian. Kedua, agenda memanfaatkan bonus demografi. Sementara sebagian besar konsumsi pangan itu ada di kelompok.
0: Sari Berita. Bea dan Cukai Teluk Nibung melakukan pemusnahan barang yang menjadi milik negara BMMN periode Juni 2024 hingga periode April 2026. Forum Pangan Nasional Pemerintah Kota Apeksi mendorong pemerintah kota memperkuat ketahanan pangan melalui kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net _ Medan. Dan inilah berita sore selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rafika Putri. Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC tipe Madya Pabean C Teluk Nibung melakukan pemusnahan barang yang menjadi milik negara BMMN, dan pemusnahan ini merupakan penindakan dari tangkapan periode Juni 2024 hingga periode April 2026. Berikut laporan Hendra Syaputra.
3: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Teluk Nibung musnahkan barang yang menjadi milik negara periode 1 tahun 2026 hasil penindakan administratif di bidang kepabeanan dan cukai. Pada hari Selasa 30 Juni 2026 di Penimbunan Pabean, Desa Bagan Asahan, Kepala KPBC Teluk Nibung Nutriwan Cahyono Putro menyampaikan pemusnahan BMMN merupakan hasil penindakan administratif di bidang kepabeanan dan cukai periode bulan Juni 2024 sampai April 2026 atas pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dikatakan Nutriwan, pemusnahan yang didominasi oleh komoditi pas produk tekstil dan rokok ilegal merupakan cerminan bahwa BC Teluk Nibung secara langsung mendukung poin astracita Presiden yang berfokus pada memantapkan kemandirian bangsa melalui kemandirian ekonomi serta mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif dan melindungi UMKM.
1: Dengan dua dasar surat persetujuan pemusnahan dari Menteri Keuangan tersebut, kita lakukan kegiatan pemusnahan pada pagi hari ini. Pemusnahannya dilaksanakan dengan cara dilihat teman-teman sendiri tadi, dilakukan penggilasan sehingga wujud bentuk dan fungsi barang itu tidak menjadi tidak ada kembali. Kemudian dilakukan pembakaran sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali.
3: Ia mengatakan dengan pencegahan balbas dan rokok ilegal, Bea Cukai memastikan pasar domestik tetap sehat dan berpihak pada produk buatan anak bangsa sehingga lapangan kerja di sektor terkait tetap terjaga, kata Kepala BC Teluk Nibung. Adapun sejumlah barang yang dimusnahkan BC Teluk Nibung terdiri dari balbas dalam koli besar sebanyak 150 koli, produk tekstil bekas sebanyak 19 koli, 50 PCS olahan makanan minuman sebanyak 60 koli, 1.752 PCS produk farmasi sebanyak 4 koli, 6.707 PCS produk elektronik berupa 62 PCS handphone bekas dan 2 PCS laptop bekas, kosmetik 3 koli, 304 CS, pintu mobil 1 unit, serta produk keagamaan sebanyak 57 PCS. Dalam pemusnahan kali ini, juga terdapat komoditi di bidang cukai berupa barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok sebanyak 37.537 batang, minuman mengandung etil alkohol 96 PCS dan food vape sebanyak 70 PCS dengan total nilai pelanggaran yang terjadi baik kepabeanan maupun cukai sebesar Rp1.5.824.885.000. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Utara memastikan sektor perbankan di wilayah ini masih mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang triwulan kedua tahun 2026. Berikut laporan Andreas Purba.
4: Stabilitas keuangan di Sumut bagus ya, terjaga.
5: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Utara, Trio Galaksito, menyampaikan stabilitas sektor jasa keuangan di provinsi ini selama triwulan terakhir tetap terjaga dengan baik. Kondisi tersebut tercermin dari kinerja industri perbankan yang secara umum masih menunjukkan pertumbuhan positif, sehingga mendukung terpeliharannya stabilitas sistem keuangan di daerah. Trioga menjelaskan kinerja Bank Perekonomian Rakyat BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah BPRS di Sumut mencatat pertumbuhan yang melampaui rata-rata nasional. Sementara pertumbuhan bank umum berada sedikit di bawah capaian nasional, namun masih berada pada tren yang positif.
4: Stabilitas keuangan di Sumut bagus ya, terjaga. Pertumbuhannya juga relatif bagus. Untuk BPR, BPRS jauh melebihi rata-rata PPR, PPRS nasional. Sementara untuk bank umum sedikit lebih rendah dibanding nasional, tapi masih menunjukkan tren pertumbuhan positif, baik itu total aset, dana pihak ketiga, maupun kredit yang diberikan.
5: Lebih lanjut, Trioga menegaskan OJK Sumut akan terus memantau perkembangan industri perbankan di daerah agar stabilitas sektor keuangan tetap terjaga. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan pertumbuhan industri jasa keuangan berlangsung secara sehat dan berkelanjutan, sehingga dapat terus mendukung aktivitas perekonomian di Sumatera Utara. Andreas Purba melaporkan.
4: Kredit yang diberikan.
0: Forum Pangan Nasional Pemerintah Kota dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI mendorong pemerintah kota memperkuat ketahanan pangan melalui kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Ketahanan pangan itu bicara dua agenda besar. Satu, agenda menuju kemandirian.
6: Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI menghadirkan Forum Pangan Nasional Pemerintah Kota bertema menata kelola pangan merajut ketangguhan kota di Hotel Grand Inn Medan. Forum ini menjadi ruang diskusi antar kota untuk mencari solusi dalam memperkuat ketahanan pangan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi daerah saat ini. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan ketahanan pangan di wilayah perkotaan menjadi salah satu syarat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa salah satu kunci menuju Indonesia Emas adalah menjaga kesinambungan visi pembangunan nasional serta mewujudkan kemandirian, terutama di sektor pangan. Selain itu, Indonesia juga harus mampu memanfaatkan bonus demografi. Karena itu, ketahanan pangan menjadi faktor penting dalam menyiapkan generasi produktif yang sehat dan berkualitas. Bima menjelaskan, sekitar 70% konsumsi pangan dunia terjadi di wilayah perkotaan, sehingga kota memegang peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang sehat dan bergizi. Menurutnya, persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga distribusi, pola konsumsi, edukasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.
2: Ketahanan pangan itu bicara dua agenda besar. Satu, agenda menuju kemandirian. Kedua, agenda memanfaatkan bonus demografi. Sementara sebagian besar konsumsi pangan itu ada di kota. Jadi APEKSI ini perannya strategis, membangun ekosistem, tidak saja bicara soal produksi, distribusi, tapi di sini ada edukasi, ada inovasi, dan lain-lain. Ini nggak boleh berhenti di tingkat seremoni, tapi harus terus sinergi dan kolaboratif.
6: Lebih lanjut, Bima mendorong pemerintah daerah membangun ekosistem ketahanan pangan melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas. Sementara itu, Wali Kota Medan yang juga Ketua Komisariat Wilayah 1 Komwil 1 APEKSI Riko Triputra Bayuaas menyoroti tantangan yang dihadapi kota-kota besar seperti Medan yang memiliki keterbatasan lahan untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Menurut Riko, kondisi tersebut membuat kota bergantung pada pasokan pangan dari daerah sekitar sehingga rentan mengalami inflasi ketika terjadi gangguan produksi di wilayah pemasok. Karena itu, Riko menegaskan pentingnya kerjasama antar kabupaten dan antar kota untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap terjaga sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan yang muncul.
7: Bagaimana membuat pangan yang ada di kota ini bisa semakin baik? Ada beberapa permasalahan yang terjadi di kota kita. Permasalahan seperti inflasi dikarenakan pangan yang pasokannya kurang. Nah, maka dari itu butuh sekali peran kolaborasi pemangku kepentingan. Bagaimana kita yang dalam kota bisa menciptakan sebuah solusi yang baik dan juga bekerja sama dengan kabupaten kota lain dan memastikan agar pasokan pangan ini bisa hadir ke kota kita.
6: Riko berharap Forum Pangan Nasional dalam rangka Rakernas ke-18 APEKSI menjadi wadah bagi pemerintah kota untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, serta melahirkan berbagai solusi bersama dalam memperkuat ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan kota yang berkelanjutan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Seluruh masyarakat Kota Sibolga yang terkena maupun terdampak bencana dipastikan layak untuk diusulkan dan menerima bantuan bencana tanpa diskriminasi. Berikut laporan Muaf dan Zega.
8: Dinas Sosial Dinsos Kota Sibolga memastikan seluruh masyarakat yang terkena maupun terdampak bencana 25 November 2025 lalu layak diusulkan dan menerima bantuan bencana dari Kementerian Sosial Kemensos tanpa adanya diskriminasi. Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sibolga Agus Ridwan Situmeang mengakui masyarakat dipastikan mendapat bantuan sosial bansos bencana berupa stimulan rumah rusak, jaminan hidup jadup, isi hunian dan pemulihan ekonomi secara bertahap. Pasca bencana, kata Agus, pemerintah pusat dan Kemensos telah mengeluarkan regulasi khusus kebencanaan per Januari 2026 tentang penerima manfaat layak menerima bantuan stimulan, salah satunya Permensos nomor 4 tahun 2026 hingga regulasi turunannya. Di setiap regulasi baru yang menjadi pedoman Dinsos Sibolga saat ini, tidak ada pengecualian atau berkaitan dengan larangan akibat status masyarakat, terutama dalam pengusulan data penerima bansos kebencanaan.
9: Pasti sampai dengan saat ini arahan sama kita terkait pelarangan itu belum ada. Buat bencana silakan disusulkan. Beda seperti kalau kita usul bantuan rutin, bantuan sosial rutin seperti PKHBPT misalnya, itu jelas. Silakan data TBCD. Kalau ini untuk jadi tahap 2 kemarin kita ada ketentuan dasar hukumnya ada 3. Itu dikeluarkan di tanggal 26 Januari 2026. Ada Permensos nomor 4 2026. Okay. Kemudian turunannya Kemensos, saya lupa nomornya Kemensos dan Kemdirjen Dinjamsosnya ada sih. Ada tidak bisa di, nanti saya kayak nomornya panjang soal nomornya. Tidak ada yang menyebutkan klausul di situ pekerjaan yang terkecualikan dalam aturan itu. Ada. Mungkin bisa kita sharekan, kita nggak ingat semua bahasa undang-undang itu. Tetapi yang pastinya itu tidak ada disampaikan ke kita masalah pelarangan jenis pekerjaan yang tidak diikutsertakan dalam korban bencana.
8: Kemudian Agus menyebut bagi masyarakat penerima bansos kebencanaan akan dilakukan tahap verifikasi dan validasi berbasis by name by address untuk memastikan keakuratan data. Pihak Dinsos Sibolga juga, kata Agus, akan tetap bekerja maksimal untuk memperjuangkan hak seluruh masyarakat baik yang terkena maupun terdampak bencana segera dapat terakomodir. Demikian Muaf dan juga melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyatakan pembangunan infrastruktur jalan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Avulu menelan anggaran sebesar Rp44 miliar atau Rp27 miliar untuk 2 ruas jalan prioritas Lotu menuju Tuhambairua, sedangkan ruas Lotu menuju Lahewa sebesar Rp17 miliar. Berikut laporan Muni Lihareva.
11: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat menyambut rencana pembangunan infrastruktur jalan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Bupati Nias Utara sangat senang melihat antusiasme masyarakat dan rasa syukur yang begitu besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, camat dari 3 kecamatan, kepala dinas di wilayah Kabupaten Nias Utara, serta seluruh masyarakat dari 4 desa di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Tahun 2026 ini pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk 2 ruas jalan, yakni ruas jalan Lotu menuju Tuimberua mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp27 miliar, sedangkan ruas jalan Lotu menuju Lahewa sebesar Rp17 miliar. Pembangunan jalan ini disebut Bupati Nias Utara sebagai angin segar yang sangat dinantikan warga Kabupaten Nias Utara. Menurut Bupati, proses proyek diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Nias Utara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MC0 atau komparasi data lapangan agar pekerjaan jalan ini bisa segera dimulai.
12: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nias Utara mengucapkan terima kasih di mana hari ini kami mulai melaksanakan sosialisasi di Pendopo Nias Utara, dan setelah ini kami melaksanakan MC0 pembangunan jalan dari Lotu menuju Tuimberua dengan anggaran kurang lebih Rp27 miliar dan dari Lotu menuju Lahewa kurang lebih Rp17 miliar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian di Kabupaten Nias Utara.
11: Apresiasi juga disampaikan Tarmizi Gia selaku tokoh masyarakat Nias Utara. Ia menyampaikan doa untuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution atas perhatian terhadap peningkatan konektivitas di Kabupaten Sutara.
13: Bapak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang sangat kami banggakan. Kerinduan kami selama ini telah terjawab bahwa pembangunan jalan provinsi Lotu menuju Tuendelua, Lotu menuju Lahewa sudah mau eksen terrealisasi. Maka untuk itu, Bapak Gubernur hanyalah kami bawa dalam doa supaya panjang umur dan berkelanjutan kepemimpinan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
11: Ia berharap semoga proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan, selesai tepat waktu, dan langsung membawa dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan seluruh masyarakatnya Sutara. Dari Nyasutara, reporter Munyalia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepemimpinan berkelanjutan seorang kepala sekolah akan meninggalkan jejak atau membawa hal positif dimanapun ia memimpin. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
14: Kepemimpinan berkelanjutan dapat dipahami sebagai sebuah warisan nilai-nilai kepemimpinan yang tertanam dan menjadi budaya di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sebagai pemimpin di satuan pendidikan, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk terus mengupayakan perubahan dan peningkatan kualitas sekolah agar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Hal itu ditegaskan fasilitator Save the Children, Yati Duha, saat menyampaikan materi pada pelatihan peningkatan kapasitas kepala sekolah SDMI yang digelar program kreasi Save the Children di Hotel Yonas Teluk Dalam baru-baru ini. Menurut Yati, kepemimpinan yang berdampak dan bertahan lama dibangun melalui nilai-nilai yang diyakini serta dijalankan secara konsisten sebagai landasan dalam mengambil keputusan, memimpin warga sekolah, dan melaksanakan berbagai tugas kepemimpinan sehari-hari.
15: Kepemimpinan yang berdampak itu dibangun bukan karena jabatan yang diberikan oleh orang lain, tapi itu karena warisan yang ada di dalam diri kita, yaitu nilai yang ada di dalam diri kita yang kita imani, dan itu kita pegang, dan kita aplikasikan, kita lakukan dalam kehidupan kepemimpinan kita, sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita, itu kita sesuaikan dengan pelaksanaan sehari-hari di dalam tugas kita sehari. Artinya, apa yang kita percaya itu secara konsisten kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam tindakan tugas kepemimpinan kita di sekolah kita masing-masing.
14: Ia mengemukakan seorang kepala sekolah perlu merenungkan warisan apa yang dapat ditinggalkan selama masa pengabdiannya di sekolah. Warisan tersebut dapat berupaya budaya positif, kebiasaan baik atau sistem yang tetap berjalan dan memberikan manfaat meskipun kepala sekolah tersebut sudah berpindah tugas. Dengan memahami kepemimpinan yang berkelanjutan, Yati berharap para kepala sekolah mencerminkan nilai-nilai yang dimiliki seorang pemimpin. Melalui nilai yang dipegang teguh dan dijalankan secara konsisten dalam setiap tindakan, maka seorang kepala sekolah tidak hanya sekedar menjabat, namun juga akan meninggalkan jejak atau membawa hal positif dimanapun ia memimpin. Ano Verlis Hulu melaporkan.
0: Sebagai bagian dari pelestarian budaya Melayu, 1000 porsi bubur pedas khas Melayu Deli dimasak dan dibagikan gratis kepada masyarakat di Festival Gelar Melayu Serumpun. Berikut laporan Mutiara Lubis.
16: Kalau bahan baku sangat banyak ya, karena kita sudah prepare.
17: Sebanyak 1000 porsi bubur pedas khas Melayu Deli dimasak dan dibagikan secara gratis kepada masyarakat dalam Festival Gelar Melayu Serumpun di Lapangan Merdeka Medan pada Senin kemarin. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Medan untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan kuliner tradisional Melayu kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Proses memasak dilakukan oleh 5 chef profesional yang dipimpin peserta Master Chef Indonesia Season 12, Chef Azwar. Menurutnya, persiapan memasak telah dilakukan selama hampir 1 pekan agar cita rasa bubur pedas tetap terjaga meski disajikan dalam jumlah besar.
16: Kalau bahan baku sangat banyak ya, karena kita sudah prepare hampir 1 minggu, jadi sudah berhasil juga kita udah rendam dan persiapan sudah sangat matang. Kalau kita hari ini ada 5 chef profesional yang bantu dari tim kita juga, jadi nanti satu kuali itu akan ada satu orang yang menghandle untuk buburnya. Bahan utama ya pasti 40 rempah ya, jadi waktu di Master Chef kemarin kita udah pernah bawa ini dan menang, dan kita bawakan di sini dengan 40 rempah bumbu Melayu pastinya.
17: Lebih lanjut, Chef Azwar mengatakan tantangan utama bukan hanya proses memasak, tapi juga memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati hidangan tersebut dengan tertib. Ia menambahkan 5 kuali yang digunakan dalam proses memasak memiliki makna filosofis yang melambangkan 5 rukun Islam. Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang berbagi makanan, tapi juga menjadi sarana memperkenalkan warisan budaya Melayu kepada masyarakat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
16: 40 rempah bumbu Melayu.
0: Penggemar timnas Brazil memuji permainan tim kesayangan saat melawan Jepang pada babak besar 32 dalam Pesta Bola Dunia 2026. Penggemar berharap tim Samba dapat terus menunjukkan permainan terbaiknya dan berikut laporan Ilham Daulay.
18: Senang lah lihatnya gitu kan, permainan malam ini ya bagus dibandingkan pertandingan yang sebelumnya. Gitu.
19: Penggemar timnas Brazil memuji permainan tim kesayangan saat melawan Jepang pada babak besar 32 dalam Pesta Bola 2026. Penggemar menilai bahwa tim Brazil menunjukkan permainannya yang lebih efektif, agresif, dan meningkat dari pertandingan sebelumnya. Pujian itu disampaikan seorang penggemar timnas Brazil, Salman, usai menyaksikan pertandingan kedua timnas antara Brazil melawan Jepang saat nonton bareng bersama di warung kafe 7 Saudara Tembung Percut Saituan Kabupaten Deli Serdang Selasa dini hari 30 Juni 2026. Ia mengatakan permainan timnas Brazil lebih baik dibandingkan pada pertandingan sebelumnya. Meskipun Brazil di babak pertama sempat kalah 1-0 atas Jepang, ia sempat khawatir atas ketinggalan skor tersebut. Salman menambahkan bahwa kecemasannya kembali reda saat Brazil dapat membalas gol di babak kedua, langsung menciptakan 2 gol sehingga membuat Brazil unggul dengan skor 2-1 dan masuk ke babak selanjutnya 16 besar.
18: Lebih bagus ini sih dibandingkan sama pertandingan yang sebelumnya. Cuman nggak mungkin tahulah, pemain Brazil kan nggak mungkin pertama yang Jepang yang golin, ya diam-diam aja gitu kan, nggak bersuara apa gimana gitu kan. Ya alhamdulillah bisa ke comeback jadi 2-1 gitu. Apalagi kita pemain Brazil, ya seneng lah lihatnya gitu kan. Permainan malam ini ya bagus ya, dibandingkan pertandingan yang sebelumnya gitu.
19: Ia menerangkan meningkatnya ketajaman permainan yang ditunjukkan Brazil membuat penggemar semakin asik menyaksikan pertandingan. Meskipun Neymar belum sempat dimainkan dalam pertandingan tersebut, ia menilai permainan tim mereka juga sudah sangat bagus.
18: Yang pertama ya mungkin karena belum 100% untuk dimainkan gitu. Mungkin nggak dimainkan sekarang, disimpan untuk 16 besar atau 8 besar gitu. Tapi nggak apa-apalah kalau misalnya dia nggak main, yang penting menang udah.
19: Ia mengakui selaku fans mengharapkan Brazil bisa menjuarai Pesta Bola Dunia 2026. Ia juga menginginkan Brazil untuk dapat terus menunjukkan permainan yang terbaik karena ke depan akan berlawanan dengan timnas lainnya yang terkenal. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat sore.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Afgan dengan kacamata ya. Aduh, ku lepas kacamata, apa kau lebih suka? Tapi kalau Vika sendiri kan kebetulan Vika pakai kacamata. Kayaknya kalau udah nggak pakai kacamata tuh kayak ada yang kurang gitu. Bukan karena rabunnya juga ya, kayak menunjang penampilan gitu. Oke, kita lanjut pendengar ya, di hampir jam 5 sore ini, di jam 16:43 waktu Indonesia bagian barat. Untuk daerah Gatot Subroto ini Vika lihat anginnya udah mulai kencang ya, terus juga udah mulai mendung. Untuk Anda berhati-hati di jalan mungkin ya, yang mungkin masih menunda-nunda pulang karena mager, mungkin kayaknya ada baiknya untuk segera pulang karena sebelum kehujanan gitu dia. Untuk Anda juga di yang baru pulang sore hari ini ya, kalau belum mau pulang masih mau nongkrong ya boleh, apalagi bad day gitu kan ya, jangan bawa emosinya masalahnya ke rumah gitu. Kayak singgah dulu selalu, kayak mungkin beli makanan manis atau mungkin ngopi boleh pastinya ya. Ini Vika bakal lanjut lagi memberikan informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu dari RRI Pro 1 Medan. Kali ini ada Fizz dengan Nina.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau Den, kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Selamat datang di 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Rafika Putri, pendengar ya, sampai di jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ada Eko Teh dengan Are You Really The One? Dan kali ini Vika mau bergeser dulu informasi ini seputaran dari Paraguay ya. Nah, kalau kita ngomongin bola, banyak sekali pasti kejadian-kejadian lucu, unik, seru, bahkan wah, buat kita iri kadang ya. Nah, ini kali ini datang dari negara Paraguay yang tetapkan libur nasional usai singkirkan Jerman dari Piala Dunia 2026. Jadi dilansir nih ya dari IDN News ya. Euforia kemenangan Paraguay di babak 32 besar dunia 2026 langsung disambut pemerintah dengan menetapkan hari libur nasional pada 30 Juni 2026. Jadi setelah timnas mereka tuh menyingkirkan Jerman lewat adu penalti 4-3 ya, usai bermain imbang 1-1 di Boston Stadium. Jadi hasil ini juga menjadi kemenangan pertama Paraguay atas Jerman sepanjang sejarah pertemuan kedua tim ini ya. Jadi kiper Paraguay ada Orlando Gil ini mengatakan kemenangan bersejarah ini membuat timnya semakin percaya diri bisa bersaing dengan siapapun di Piala Dunia 2026 nih. Jadi meski mengakui Jerman tampil sangat tangguh dengan 21 tembakan sehingga perjuangan Paraguay untuk lolos terasa seperti film horor ya kita bilang ya. Tapi hasilnya adalah libur nasional gitu dia. Tapi tenang aja, Vika akan tetap memegang Portugal. Jadi untuk Anda mungkin ya yang sama, bolehlah di komen-komen ya. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini Vika mau putarkan dari Bruno Mars dan Lady Gaga, ada Die With A Smile.

Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

di Cikota dengan bahagia lagi. Ini kebetulan lagi hujan deras ya. Ini salah satu waktu mustajab untuk berdoa nih. Jadi kalau kata Cikota bahagia lagi ya, mudah-mudahan nanti dari sini segala doa-doa kita terkabulkan, segala keinginan kita terkabulkan. Amin pastinya. Tapi ngomong-ngomong ya mendengar ya, kalau kita bicara WhatsApp nih ya, ini kan semuanya itu apa-apa udah ke WhatsApp, telepon bisa, chat bisa, video call, apapun ya. Bahkan telepon grup itu bisa kan ya. Nah ternyata nih ada fitur baru nih, kalau WhatsApp ini sudah bisa buat yang namanya itu username gitu. Jadi WhatsApp ini resmi membuka reservasi nama pengguna. Jadi artinya Anda itu bisa dihubungi tanpa harus kasih nomor HP nih ke orang yang belum terlalu dikenal gitu. Jadi dengan lebih dari 3 miliar pengguna, nama itu bisa cepat tumpang tindih ya kan ya. Jadi reservasi ini lebih awal sangat disarankan. Jadi kreator, pebisnis juga bisa klaim username Instagram atau Facebook langsung dari WhatsApp. Itu mungkin ya, misalnya namanya @Vika atau apa gitu. Jadi biar nggak diklaim orang gitu. Ternyata berarti kayak nama pengguna gitu ya, nggak perlu kasih nomor handphone, tinggal kasih username aja sudah bisa mencari kita gitu. Jadi buruan sebelum diklaim orang, nanti kan kita mau buat nama-nama yang gimana nanti nggak bisa gitu dia ya. Dan spesial juga nih untuk Anda, Vika mau menghadirkan lagu di sore hari ini, ada Netral dengan Hujan di Hati. Go.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

0: 104,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kalau kita ngomongin lalu lintas sore hari ini sepertinya sama ya, Medan total diguyur hujan. Untuk Anda pastinya tetap harus berhati-hati karena hujannya kayaknya makin lama makin deras ya. Kalau hujan nih sebenarnya, kalau Vika sendiri itu agak-agak trauma sama tahun kemarin ya. Dari tadi kepikiran, ini rumah banjir gak ya? Tapi semoga aja enggak ya, semoga aja enggak banjir gitu. Karena masih, aduh, kalau udah banjir tuh walaupun cuma mata kaki gitu kayaknya enggak enak sekali. Rumah Wendy pernah banjir enggak rumahnya? Rumahnya pernah banjir? Oh, pernah ngerasain banjir? Tapi entah kenapa tadi kalau lihat hujan kan, tahu enggak? Hujan. Aku tuh kayak pengen, aduh kalau tadi aku udah pulang, aku mandi hujan dulu nih sebelum pulang.
1: Hujan.
0: Iya.
1: Di akhir Juni ini.
0: Yes.
1: Aku jadi teringat puisi dari Sopar di Jogo
0: Damai. Apa?
1: Aku jadi teringat.
0: Tunggu bentar, yang mana nih?
2: Hai. Oh, hello.
0: Ternyata yang ini benar.
2: Gimana? Halo.
0: Iya, udah. Halo, ya.
2: Ngelihat hujan di sore hari ini mengakhiri Juni gitu ya, aku jadi teringat puisi dari Sapar di Djoko Damono.
0: Apa itu?
2: Tidak ada hujan seindah bulan Juni.
0: Why?
2: Gak tahu, aku cuma tahu judulnya aja.
0: Jangan itu di itu out of the record. tapi gini, kalau kita ngomongin hujan, tidak ada hujan yang seindah bulan Juni, ya kan? Gue jadi ngikut. Enggak ada hujan seindah bulan Juni, iya, benar ya. Apa sih yang paling ini kalau kita ngomong ala-ala
2: ruang rindu ini.
0: Bukan. Ini enggak rindu-rinduan. Rindu ya. Ini kalau kita ngomong nih ya, walaupun katanya hujan itu banyak kalau untuk sekarang ya, banyak membawa kayak bencana ya kita bilang ya, banjir di mana-mana ya. Ya tapi semoga aja enggak gitu kan. Kalau ngomongin hujan, ya. Apa kira-kira hal paling romantis dari hujan? Kenapa sih? Ini kebetulan sore hujan, enak gitu. Selain makan, aku udah selesai makan mie, ya kan? Kan bener, jadi kan rutinitas hujan adalah makan mie. Ini gimana sih, apa hal-hal paling romantis?
2: Aku tidak pernah merasakan hal romantis saat hujan.
0: Hal lapar aja ya?
2: Pernah mungkin. Kocak, gak pernah. Lo nanya kayak gitu ke jomblo, gak pernah.
0: Ini kan gak harus tentang pacaran ya, Ge?
2: Tapi aku pernah meromantisasi.
0: Oke. Okay.

0: romantisasi
1: sabda hujan.
0: Iya, saat hujan gitu. Uh-huh. Romantisasi versiku itu adalah di saat orang-orang menghindari hujan, uh-huh, pada saat madu, aku pernah satu waktu sepulang dari mana ya? Pulang dari kantor apa ya? Hello.
1: Hello. Be quiet. Gimana, gimana?
0: Di saat orang-orang memilih untuk meneduh pada saat hujan, pulang dari kantor waktu itu kalau gak salah, aku memilih untuk menerabas hujan terus.
1: Why?
0: Gak tau deh, aku tuh merasa hujan itu pemberi ketenangan.
1: Oke, okay, aku
0: kalau dia gak deras. Tapi deras takut.
1: Dan deras jujur takut, apalagi angin. Tapi yeah, ada gak sih hujan yang kayaknya kita enak nih kan, kayak sambil jalan. Apalagi paling enak, betul, tuh naik motor. Betul. Udah, tuh naik motor gitu kan. Tapi sakit coy.
0: Iya.
1: Terus tek gitu kan. Iya. Tapi kalau aku ada, kalau nih apa sih ngomongnya kok susah. Aku punya satu ritual yang kulakukan kalau hujan tapi yang aku terabas.
0: Apa tuh?
1: Aku enggak akan, enggak, mohon maaf, agak be quiet. Aku
0: halo.
1: Aku paling enggak suka kalau misal udah hujan deras dan aku jalan terus nih, misal aku enggak pakai mantel ya. Aku enggak pengen pakai jaket.
0: Oh, kenapa?
1: Ya karena dia makin basahnya makin banyak gak sih? Kayak makin tebel, makin basah, makin dingin gitu kan. Jadi kayaknya aku bakal berhentiin, aku bakal buka jaketku gitu kan. Dan aku simpen semua elektronik-elektronik berhargaku itu, ya. Dan aku akan menikmati hujan.
0: Betul, betul. Karena menurutku, aku setuju sih sama statement. Karena menurutku kayak sedingin-dinginnya badanku saat itu, lebih dingin sikap doi ke aku lah.
1: Coba ngaca ke diri Anda.
0: Tolong Anda yang mendengarkan ini, jangan dingin-dingin ya bang ya.
1: Tapi kalau kita ngomong doi dingin ya, doi dingin ini kan hujan-hujan gitu kan, doi so dingin cool, ya, so cool gitu kan. Tapi pernah nggak mungkin ngerasa sebenarnya yang salah itu diri Anda?
0: Kenapa aku yang salah? Kalau aku yang salah, dia nggak akan mungkin suka ke aku nggak sih?
1: Tekan dulu. Dia kan cuma penasaran, Wen.
0: Enggak, dia gak penasaran cuy.
1: Enggak, kenapa sih? Ini bukan tempatnya klarifikasi ya, Ge.
0: Kenapa dia ngajar aku sampai sekarang? Tapi kayak gitu aku udah kasih feedbacknya malah dingin dia. Ya, kocak kata gue lu.
1: Dia kan udah bilang, ya udah kalau udah apa ya udah kan.
0: Kata gue lu istighfar deh.
1: Kata aku sih, ya udah sih ya. Kalau memang dia udah dingin, apalagi kalian menyimpan seseorang itu di parfum katanya, di lagu katanya, kayak kata Nadif Basalamah, kata ini tak sama tanpamu.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kita cupkan dulu ya lagu-lagu pop kita, dan kita akan mendengarkan lagu-lagu religi islami sembari menantikan waktu azan maghrib berkumandang di jam 18.42 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan nanti kita juga akan mendengarkan One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustaz Zulfadli Dalimunti dengan topik harta dan anak adalah ujian. Dan kita juga akan mendengarkan pembacaan surah Maryam ayat 51-54 dan akan dibacakan oleh Matka Satlubis.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, tapi risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya.

Nah, mendengar saat ini kita akan mendengarkan Wanti Wan Ayat Penyujuk Hati bersama Ustaz Sulfadli Dali Munti dengan topik Harta dan Anak Adalah Ujian. Dan sebelum itu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Maryam ayat 51-54 yang akan dibacakan oleh Matka Sat Lubis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu serta sahabat RRI yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an la raiba fihi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mengudarakan senantiasa kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz, tentunya sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kami kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI yang mulia, kita akan melanjutkan kajian kita di Surah Al-Anfal di ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Sadaqallahul azim. Ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, Allah mulai surah ini dengan fi'il amar, wa'lamu, mengajak banyak orang, bukan satu atau dua, mengajak banyak orang, siapapun itu, wa'lamu, untuk mengupgrade ilmu pengetahuan, untuk senantiasa meningkatkan kualitas tarbiyah dan pendidikan kita. Wa'lamu annama amwalukum, apa yang harus dipantau dalam hal ini adalah amwalukum, hartamu, jabatanmu, ya, semua termasuk anak-anak dan keluarga. Karena ternyata harta, jabatan, ya, tahta, wanita, anak-anak adalah fitnah, cobaan, ujian. Bagi orang-orang beriman tentu ujian ini menambah takwa, menghapuskan dosa, dan kemudian Allah ingin letakkan kita di derajat yang paling mulia. Oleh karenanya, beruntunglah orang-orang yang beriman karena ada gambar gembira. Apa kata Allah? Wa annallaha indahu ajrun azim. Ada pahala yang membuat kamu agung, tidak membuat kamu hina. Ada yang diberikan kehidupannya bukan penderitaan, tapi kebahagiaan. Oleh karenanya, mari kita bersama merajut ukhuwah Islamiyah. Muharram menjadi tahun kita untuk hijrah kepada yang lebih baik. Semoga Indonesia menjadi Indonesia emas dan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah hadir bersama kita ada Ustaz Zainal Kiram selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara, ada Ustaz Sahrul Idrus MA. Pada beliau falyatafaddal mashkuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian rahmat Allah, Surah Al-Anfal ayat yang ke-28 ini ya kembali mengingatkan kita tentang bahaya daripada kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini asbabun nuzulnya ini sama dengan ayat sebelumnya, ayat 27, yang mana kita melihat seorang sahabat Rasulullah Abu Lubabah membocorkan rahasia kaum muslimin kepada Yahudi Bani Quraizah. Sebabnya itu adalah karena di tempat mereka itu ada anak-anaknya di situ, ya, hartanya ada di situ. Takut dia nanti hartanya itu hilang, anaknya itu, seperti itulah kekhawatirannya, sehingga dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka di Al-Quran pun kita melihat di surah Munafikun ayat ke-9 Allah mengingatkan, ya, dengan lagi tegas Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum wala auladukum an dzikrillah. Ya, Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah dikarenakan oleh harta dan anak-anakmu membuat kamu tuh lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berbuat demikian, sungguhnya dia orang yang rugi, kata Allah. Makanya Abu Lubabah ketika turun ayat ini kemudian mengikatkan badannya di Masjid Madinah, ya, sampai diampunkan dosanya oleh Allah, maka dia harus melepaskan. Maka berhati-hatilah kita, ya, harta ini jangan salah kita gunakan. Jadi konteks kehidupan kita sekarang ada juga itu orang mengatakan, start katanya, kalau kita pingin makan sate, ngapain kita beli kambingnya, katanya, kita belikan aja satu tusuk dua tusuk. Dia mengidolakan kalau kita pingin katanya kan kawin lagi, ngapa kita mesti kawin lagi gitu kan, cari yang itu. Ini salah kalau saya melihat, ya kan, salah ini kebiasaan seperti ini, nggak amanah dia itu. Ya kalau mau menikah, menikah secara baik-baik. Karena langkah baiknya kalau kita menikah baru itu kan anak orang kita kasih mahar, kita kasih rumah, ini kan yang menghargai seperti itu. Jadi kita jangan salah ya terhadap amanah ini, ya. Demikian, wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RR rahimakumullah, hadir bersama kita ada Ustaz muda kita selaku founder Bunaya School, ada Ustaz Muhammad Hanif MA. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
3: Alhamdulillah, pendengar setia yang insyaallah selalu setia dalam janji sucinya, dalam sumpahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan di depan keluarganya insyaallah. Sebagaimana kita tahu, mungkin saja dulu kita atau mungkin Ustaz yang ada di sini pernah dulu menyukai atau berkeinginan untuk mendapatkan seorang wanita yang disukainya atau di kampungnya, namun tidak kesampaian. Maka itulah takdir hari ini ketika Ustaz Harry memiliki seorang istri yang soleha, hendaknya amanah itu dapat ia jaga, dapat ia ajak untuk betul-betul berjalan di atas Allah, sehingga nantinya akan bertambahlah wayasdad keimanan dan juga hartanya nanti, harta yang insyaallah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yarzuqu may yasha, Allah berikan kepada kita harta rezeki bagi kita yang memang betul-betul mau menjaga amanahnya, mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini ketika kita sudah berusaha untuk mendidik anak kita, menjaga harta kita atau menggunakannya di jalan Allah, walaupun nanti apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, mungkin anak kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan menjadi

0: Seandainya itu tidak terjadi, maka itu fatawakal Allah, kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini motivasinya adalah mudah-mudahan harta yang Allah berikan, anak yang dititipkan kepada kita ini, mengantarkan kita kepada Allah, sehingga menjadilah nanti rezeki itu rezeki yang berkah. Bukan rezeki yang membuat kita sombong, atau seperti orang OKB yang menjadi bumerang, menjerumuskan kita kepada siksa Allah di dunia dan juga di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik.
1: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita Ustaz Zainal Kiram, Ustaz Heri Fitrian MA selaku penyuluh agama Kementerian Agama, penyuluh Islam Kementerian Kota Medan. Pada beliau, fadhil tafadhal, masykur.
2: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari pesan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal ayat 28 tersebut adalah, yang pertama, harta dan anak adalah amanah, bukan sekedar kebanggaan. Kita boleh bangga punya anak, kita boleh bangga punya harta, tapi itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan, harus kita pergunakan sesuai dengan sang pemberi amanah. Kemudian jangan sampai cinta kita kepada keluarga, kepada harta, kepada anak mengalahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan harta untuk kebaikan dan pendidikan anak yang saleh. Kemudian pahala dari Allah Subhanahu wa taala lebih kekal daripada kenikmatan dunia. Oleh karena itu, mari kita jaga amanah. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengkhianati amanah. Demikian Pak Ustaz.
1: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 28, yaitu harta dan anak adalah sarana menuju pahala yang besar, tapi harta dan anak adalah tujuan yang menyakitkan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli Dali Munti selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله.

الله.

0: Dan mendengar saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
3: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin ya hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 10%.
1: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarif menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
5: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
4: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
1: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
8: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
9: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
8: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
10: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya.
11: Nol.
10: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
8: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
12: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
13: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
12: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
13: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
14: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
13: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Tidak terasa program.
16: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
15: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
16: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
17: Proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman, Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
16: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
19: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
20: Yang sekarang berjumlah 3.453 dan kembali 3.51 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu pulang pulang di Tanah Suci. Kita bangga dan berbahagia.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
21: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aksa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donohu Dan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
0: Untuk penyambutan ya, wakaf sabu jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
21: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan, PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Muzdalifah menuju bus masing-masing. Dari asrama Haji Donohu Dan, Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
1: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
4: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
5: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga mikap, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
4: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sophie, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
6: Bahasanya sangat-sangat bahagia, karena menurut orang fans Brazil, wajar orang sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil, pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
5: Ya, itulah
6: cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
4: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Andra and the Backbone dengan Seperti Hidup Kembali. Dan pendengar, di jam 19:39 menit waktu Indonesia bagian barat masih ada Rafika Putri yang menemani Anda semuanya ya. Dan masih memberikan informasi dan juga lagu-lagu untuk menemani Anda di malam hari ini, di Medan malam ini. Gimana hari ini ya? Apakah semuanya berjalan dengan lancar dan apakah sudah ada yang memikirkan untuk goals-goals di bulan-bulan berikutnya? Karena hari ini kita sudah di Selasa terakhir ya, dan ini adalah tanggal terakhir di bulan Juni, dan benar-benar gak terasa kita sudah memasuki beberapa jam lagi untuk ke bulan Juli. Dan untuk itu, sembari menemani waktu istirahat Anda, sembari kita akan mendengarkan lagu dari Dewa 19 dengan Larut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini jam 19:50 waktu Indonesia bagian barat nih. Dan Vika mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih sudah menemani ya dari jam 15 sampai di jam saat ini. Dan selain ini akan ada rekan Vika, Anggi Larasati yang menemani Anda sampai di jam 24 waktu Indonesia bagian barat. Dan pastikan Anda terus bersama kami karena masih banyak sekali informasi hiburan yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan mendengar di jam 19.57 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu sholat isya untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Allahu Akbar.

0: Gimana ini? Tolong Pak, masa ada kecelakaan diam saja? Pak, tolong Pak.
1: Tolong saya.
0: Iya Mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama Mas ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya, Pak. Saya sakit ini, Pak.
0: Iya pasti. Mas. Aduh, pingsan lagi.
2: Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
3: Aduh, kamu siapa ya?
2: Saya Alia, Mas.
3: Orang tua saya? Mana?
2: Orang tua. Jadi, orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
3: Apa? Aduh, udah meninggal.

0: Sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gergeten aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
1: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
0: Oke. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
2: Iya mas, ada apa ya?
0: Ini mbak, Revan minta minum.
2: Oh iya siap, kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu mas.
1: Terima kasih mbak, tolong ambilkan, soalnya
0: Revan buta mbak.
2: Apa? Buta?

0: Katanya nggak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
1: Mbak Sarti, duduklah. Aku mau cerita. Tapi saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya aku cuma berpura-pura. Kecelakaan menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Makanya aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
0: Tapi kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
1: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
2: Kok di rumah, Dok?
3: Shift sore, Bu.
2: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
3: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
2: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
3: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
2: Buat apa, buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
3: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
2: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Hah?
3: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak nggak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
2: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
3: Apa maksud ibu? Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
2: Hah, diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
3: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
2: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
4: Ah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang. Calon adik iparku.
3: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
4: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu. Ngerti? Mbak, Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
0: Baik, Mas.
4: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
1: Alia, benarkah itu?
4: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
3: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
4: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
3: Rumah besar ini bagai penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
1: Baik, aku tak akan mendekat.
3: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
1: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
3: Pagi, Mbak. Masak apa?
0: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andre.
3: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
0: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
3: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya nggak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa nggak aku di sini?
1: Alia, kamu di belakangku ya? Bawa sini minumannya.
3: Oh, iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh. Musik itu indah sekali. Oh, ternyata Mas Revan bisa main musik, toh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang, selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
1: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
3: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas, maaf ya mas. Iya mas, maaf ya mas. Kamu?
1: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
3: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
1: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Hah, resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kulanggar janjiku. Aduh, gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Ah, bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewa ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan, maaf, aku penasaran mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Angga Larasati hadir untuk menyapa Anda dalam Medan malam ini di hari Selasa 30 Juni 2026, hari terakhir di bulan ini, dan besok sudah tanggal 1, sudah gajian, alhamdulillah. Langsung habis besok ya. Numpang lewat. Tapi jangan ya, harus tetap disisikan untuk ya tabungan, jaga-jagalah paling enggak ya. Boleh hedon, boleh jajan-jajan, tapi ingat juga gitu, jangan dahsyat kali sampai enggak punya tabungan sama sekali ya pendengar Pro 1. Apalagi nih bulan ini nanti sekitar tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 tuh anak-anak pada masuk sekolah. Jadi perlu biaya yang cukup besar juga ya, mengingat harus beli baju sekolah dan segala macamnya lah, kapan sekolah anak-anak ya kan. Nah, informasi dan juga lagu-lagu enak akan Anggi putar untuk Anda sampai dengan jam 9 malam nanti. So, enjoy.

0: Geter ini, siapa lah ini nelfon ya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelfon? Gimana aku mau ngangkat dan lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja. Halo? Halo, siapa? Halo, nggak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
1: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu

0: kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sebagai negara yang memiliki banyak suku, Indonesia kaya akan cita rasa kuliner yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satunya adalah suku Melayu yang banyak tersebar di Pulau Sumatera. Pulut kuning, makanan yang terbuat dari beras pulut atau ketan, dimasak dengan kunyit dan garam hingga menghasilkan warna kuning pada tekstur beras tersebut. Meskipun pulut kuning jarang digunakan sebagai makanan pokok, namun makanan ini kerap jadi syarat upah-upah dalam budaya Melayu. Pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk mengulas sebuah warisan budaya Melayu, pulut kuning sebagai upah-upah kesuksesan. Warna kuning dan ornamen-ornamen yang terdapat dalam wadah pulut kuning memiliki makna yang sakral. Menurut pengakuan Ibu Zainab, seorang pakar kuliner Melayu, filosofi yang terdapat dalam setiap hidangan pulut kuning memiliki makna yang penting.
1: Pulut kuning yang terbuat dari beras pulut yang diberi dengan pewarna dari kunyit, kunyit yang dihaluskan, direndam beberapa jam, kemudian dikukus dan diberi santan kelapa yang bergaram. Nah, di dalam hidangan Melayu ini bukan hanya sekedar untuk hidangan yang dimakan, tetapi pulut kuning ini digunakan sebagai upah-upah budaya sakral, ya. Nah, sebagai simbol kebesaran budaya Melayu, tradisi Melayu yang dapat menggambarkan atau yang tidak pernah hilang di dalam rantai budaya.
0: Pulut kuning kerap dihadirkan dalam beberapa acara tradisi Melayu sebagai bentuk doa maupun pengharapan. Biasanya diletakkan dalam sebuah balai dengan beberapa tambahan ornamen seperti telur dan inti kelapa.
1: Di dalam filosofi budaya Melayu, ya, penggunaan pulut kuning di dalam hidangan, ya, sakral budaya ini sangat penting. Kenapa? Maknanya tinggi. Pulut itu dia bersifat lengket. Nah, lengketlah niat apa yang dihajatkan. Nah, dalam acara saklar tersebut, apakah perkawinan, ya, apakah dia mungkin sunah hitanan, semoga anak yang dihitan ini memasuki akil baligh, ya, kemudian lengketlah hitan ini sebagai sunah rasul kepada dia dan dia akan menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Karena bagaimanapun Islam ini, Melayu ini tidak lepas dari Islam. Nah, kemudian banyak lagi digunakan balai ini, ya, selain pernikahan, sunat rasul, ya, kelahiran. Nah, kelahiran pun gitu. Ini digunakan balai ini berpulut kuning, ya, sebagai apa? Sebagai lambang bahwa ini diniatkan. Ya, pulut tadi yang lekat, tadi yang melengket, tadi yang sticky, ini dia sebagai lengketlah anak ini sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang sehat. Nah, sehingga kembalilah semangatnya. Kadang pulut ini juga sebagai upah-upah untuk yang baru mendapat musibah, ya, baru selamat dari musibah.
0: Setiap ornamen yang digunakan dalam suguhan pulut kuning memiliki makna tersendiri tergantung pada apa yang sedang diupah-upah.
1: Kemudian di dalamnya ada telur, ada inti, ada kuning telurnya, ada intinya, ya, inti sebuah telur, kemudian ada putih telurnya. Ini adalah sebuah tekad kebulatan, supaya tekad bulatlah orang yang diniatkan untuk yang diupah-upah ini tadi. Seperti telur yang bulat dan inti vitamin, inti permasalahan, inti keinginan itu ada di dalam bulat tekad dia, dalam telur tadi. Kemudian ada lagi inti kelapa yang terbuat dari kelapa dan gula merkat atau gula merah atau gula aren. Nah, supaya apa? Ini dicicipi bersamaan. Pulut dicicip dengan inti tadi yang manis. Manislah hasilnya diharapkan. Apa yang diharapkan tadi? Sebuah perkawinan dimaknai dengan pulut balai ini tadi. Melekatlah perkawinannya, bertekad bulat seperti telur tadi, dan manislah hasil perkawinan ini seperti inti tadi. Nah, kemudian ada ayam satu ekor. Ayam itu lambang apa? Ayam itu petelur. Ayam itu adalah lambang kelanjutan kehidupan. Nah, dan biasanya ini disulangkan kepada si yang kita niatkan yang diupah-upah tadi. Apakah yang menikah, atau yang khitan, atau yang berangkat haji, atau yang baru melahirkan. Nah, bukan tentu bukan kepada bayinya ya, tentu kepada ibunya yang baru selesai melahirkan. Dan itu juga disuapkan kepada mereka yang misalnya baru mendapat musibah ya. Na'udzubillah min zalik, misalnya dia mendapat musibah di jalan, tabrakan, kemudian sakit, kemudian sehat ya. Nah, setelah sehat biasanya diupah-upah. Nah, seperti itu. Jadi pulut kuning ini maknanya seperti itu, tinggi sekali. Ya, maknanya bukan hanya sekedar makanan kudapan yang melezatkan, yang mengenakkan. Ya, memang enak, semua orang suka. Ya, dan kalau dari sudut kesehatan, kunyit itu banyak yang menggunakan ya. Dalam pengobatan tradisional, kunyit itu banyak digunakan untuk pengobatan pada peradangan pada lambung. Nah,
0: banyak orang yang mau simpel saja memasak pulut kuning tanpa memperhatikan setiap maknaannya.
1: Tetapi kita berharap suku-suku lain yang menggunakan pulut kuning ini, mohonlah diperhatikan pemaknaannya, pemasakannya yang benar ya, penggunaannya. Banyak orang yang mau simpel saja masak. Ya, karena kita kalau mau bicara tentang cara masaknya, pulut ini direndam mungkin paling rendah 4 jam ya. Kalau mau dimasak pagi 1 malam, jam 10 malam, jam 11 malam itu direndam dengan air perasan kunyit. Jangan kunyit yang dihancurkan dengan ampas-ampasnya. Tentu air dengan air kunyit yang sudah disaring. Tentu beras pulutnya dicuci bersih dulu 2 kali, 3 kali. Kemudian dibubuhilah dengan air kunyit tadi ya secukupnya sehingga warnanya cantik. Kemudian diberi asam potong atau asam gelugur 2 potong. Tetapi asamnya ini tidak ikut dikukus. Kenapa? Dia hanya memberikan, membuang miang yang ada di pulut sehingga pulutnya itu cantik berkilat. Baru besoknya dikukus. Dikukus, dipanaskan dulu airnya, diberi pandan airnya. Setelah airnya mendidih, baru pulut dimasukkan. Setelah pulutnya masak, kemudian santan kental diberi dengan garam. Garam lumayan ya, terasa. Nah, ketika pulutnya sudah masak, ini diangkat ke baskom. Kemudian dilumerin dengan santan kental tadi yang berisi garam. Nah, setelah itu, setelah merata, kemudian dikukus kembali supaya santannya masak. Nah, kemudian barulah diangkat. Nah, diangkat secepatnya dari dandang. Jangan dibiarkan di dandang. Nanti air uap-uap itu akan memberikan tekstur yang tidak nyaman kepada pulut. Nah, setelah pulut diangkat, barulah pulut tadi disajikan seperti yang saya katakan tadi. Ada kalanya tidak dalam balai. Dia diberi sebuah nampan yang dikelilingi oleh daun ya. Kemudian di tengah diberi inti atau ayam tadi dikelilingi dengan inti dengan tempat tertentu, kemudian tertentu ya, kemudian dengan telur rebusnya. Dan ini biasanya dijunjungkan ke orang-orang yang sedang diupah-upah, pulang haji, baru siap wisuda, baru siap baik sakit, baru dapat musibah atau baru dari sebuah keterkejutan ya. Tentu ini menjemput semangat ya, ini semangat. Nah, pulut ini sebagai semangat, menjemput semangat kembali. Nah, supaya orangnya hatinya tidak lagi mungkin ada yang buat kecil hati, ada yang buat sedih. Ini diharapkan dengan upah-upah ini tadi, angkatlah semangatnya kembali, kemudian orangnya bersemangat kembali, sehat walafiat.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Zainab bukanlah sekadar ucapan belaka. Beliau ingin tradisi pulut kuning tetap mengakar dalam balutan budaya Melayu dan menjadi warisan budaya yang melekat pada masyarakat Sumatera Utara. Demikian dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Tepuk Pramuka.
1: Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional setiap tahunnya di Indonesia. Namun sebenarnya organisasi ini ada di seluruh dunia dengan seragam yang berbeda-beda. Di Indonesia, seragam pramuka didominasi dengan warna coklat. Lord Baden-Powell, Bapak Pramuka Dunia, menginisiasi warna coklat untuk seragam pramuka. Hal ini bukan tanpa alasan. Ia senang berkelana ke bukit, gunung, hutan, dan juga laut. Perjalanan yang begitu jauh membuatnya tidak sadar kalau pakaiannya menjadi berubah warna. Hal ini disebabkan karena tubuhnya yang masuk ke dalam lumpur basah dan menjadi kering di badannya. Akhirnya, seluruh tubuh dan pakaiannya pun menjadi coklat. Sejak saat itulah, Powell tertarik menginisiasikan warna coklat untuk seragam anggota pramuka. Tujuannya agar tidak mudah kotor ketika sedang berpetualang.
2: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
3: Ya ampun, nak. Mama masih nyuci piring ini. Sama papa dulu ya.
2: Papa lagi main handphone, ma. Nanti kak dimarahin.
3: Aduh. Pa, opa.
4: Kenapa?
3: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap. Mama juga belum makan nih, pa. Laper. Dari tadi beresin ini itu.
4: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
5: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dasar kau pembunuh. Tahun lalu kau bunuh ayahku karena nikotinmu. Hari ini kau bunuh abangku karena asapmu. Dasar rokok jahat. Pembunuh.
4: Berhentilah merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kanker dan penyebab kematian. Sehat itu mahal, bro.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar Pro 1, sekarang sudah pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf ini persoalan jaringan. Dan juga ini sepertinya PC Pro 1 sedang sedikit ngambek-ngambek ya, jadi ini mohon maaf sekali ya pendengar Pro 1, Ruang Rindu juga agak telat sedikit dimulainya ya, jadi ya ya sudah, tapi nggak apa-apa ya, Anggi akan berusaha untuk mencari solusinya, ini kenapa nih ya, kenapa kok tiba-tiba begini ini PC-nya ya. Tapi yang pasti Ruang Rindu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti hadir untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin bergabung malam hari ini, boleh aja Anggi akan bacain pesan WhatsApp Anda dari handphone aja dulu ya, sementara waktu di 0811 616 943. Jangan takut, tetap boleh, tetap bisa ikutan Ruang Rindu malam hari ini. Chat aja, nanti yang dia akan bacain dari handphone aja kali ya, karena ini tiba-tiba PC-nya I don't know why ini kenapa begini gitu ya, tiba-tiba error gitu dia. Tapi gak apa-apa, Anggi akan bacain aja langsung dari handphone. Anda bisa langsung ikutan Ruang Rindu via pesan WhatsApp ya, sementara ya, via pesan WhatsApp dulu, jangan telepon dulu, via pesan WhatsApp di 0811 616 943. Anggi tunggu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Sekarang Anggi akan puterin lagu dari Unmesh dengan Hanya Rindu.

Yes, baiklah pendengar Pro 1, sudah ada yang ikutan Ruang Rindu malam hari ini dari pesan WhatsApp di 0811 616 943. Ya, selamat malam Kakak Anggi, malam ini ada Mulia di Kapten Muslim. Mulia katanya mau dengerin lagu The Cinnamons, Selamanya Cinta. Terima kasih Kak Anggi, jaga kesehatan. Siap. Terus ada Dina, selamat malam Dina. Malam Kak Anggi, Dina di STM. Dina katanya mau dengerin lagu Flanela, Bila Engkau, untuk Kak Anggi dan semua yang bertugas malam hari ini di RRI Medan. Asyap. Lanjut lagi, ini sudah ada Febri. Febri di Johor, selamat malam Kak Anggi. Malam juga Febri. Febri mau dengerin lagu dari Lobo yang judulnya Salah, ya. Untuk Kak Anggi dan semua tim kerabat kerja RRI Medan, selamat bertugas, tetap jaga kesehatan. Siap. Wah, belum apa-apa udah rame ya. Nanti Anggi akan lanjutkan lagi ya. Anggi akan bacain chatnya lagi di Ruang Rindu malam hari ini. Kita ke lagu dulu nih pendengar Pro 1, ada The Cinnamons, Selamanya Cinta.

Cinta di Dalam Gelas merupakan salah satu novel karya Andrea Hirata yang masuk dalam deretan novel bestseller. Dibanding novel lainnya, novel ini menjadi novel terlucu yang banyak menghibur para pembaca. Novel ini pertama kali terbit tahun 2011 oleh PT Bentang Pustaka. Berkisah tentang Ikal, seorang bujang keturunan Melayu asli yang bekerja sebagai pelayan di warung kopi Usah Kau Kenang Lagi, milik pamannya, memiliki kecintaan besar terhadap kopi. Kopi, satu hal yang menjadi candu bagi para pria Melayu. Selama ia bekerja, ia membuat sebuah catatan besar peminum kopi berisi semua data pelanggan warung kopi. Mulai dari komposisi yang mereka inginkan, sampai makna dari secangkir kopi yang selalu ia buat. Di warung inilah, Ikal belajar banyak tentang kehidupan orang Melayu. Pamannya yang sering mengomentari anggota pemerintahan, kepala sersan yang arif dan tak pernah sekalipun menggunakan senjatanya, dan juga para pria Melayu yang tidak pernah sekalipun absen meminum secangkir cairan hitam pekat. Mariamah, seorang wanita putus sekolah yang memiliki semangat belajar tinggi. Ia sampai rela mengikuti kursus bahasa Inggris yang berada di kota, meski harus naik turun kapal. Di dalam hatinya, ia menyimpan dendam yang bahkan tidak disangka oleh siapapun. Dendam untuk mengalahkan sang mantan suami, Mataram. Dendam inilah yang membuatnya ingin menjadi petarung wanita dalam pertandingan catur turun-temurun di kampung tempat tinggalnya. Ia bertekad kuat meskipun belum pernah sekalipun menaruh jari-jarinya di atas sebuah pion. Dendam ini mengantarnya kepada Ikal, sahabat masa kecil yang selalu setia dan sedia membantu. Ikal bersedia membantu. Selain Ikal, juga ada beberapa penduduk kampung yang memiliki ciri khas masing-masing bergabung. Adalah detektif M. Nur, seorang penyelidik yang dikagumi. Selamot, wanita muda yang mengalami perceraian karena suaminya ternyata sudah punya istri. Preman Cebol, seorang ketua geng preman yang disegani. Giok Niu, wanita keturunan Tionghoa yang selalu ingin memperjuangkan hak wanita. Dan Ninoka Stronovski, pecatur wanita bergelar Grandmaster Dunia. Kelompok mereka dinamakan Di Timur Matahari. Mereka berjuang untuk membuat Mariamah diizinkan ikut dalam pertandingan catur tersebut. Tidak mudah, mengingat di kampung mereka masih terdapat perbedaan kedudukan jelas antara pria dan wanita. Usaha mereka akhirnya berhasil meski masih banyak orang yang beranggapan Mariamah akan kalah di pertandingan pertama. Di Timur Matahari melakukan berbagai penyelidikan terhadap lawan main Mariamah. Merangkum pola dan ciri permainan mereka melalui kopi yang mereka minum. Pola-pola inilah yang mereka kirimkan ke Grandmaster Ninoka untuk dipelajari. Setelah dipelajari, Ninoka akan mengirimkan berbagai trik untuk Mariamah pelajari. Mariamah semakin hari semakin giat belajar, dibantu Alvin, keponakan Ikal yang juga hobi bermain catur. Lawan pertama Mariamah, Ajis Tarmiji, dikalahkan dengan mudah. Hasil pertandingan ini mengejutkan sisi kampung. Lawan kedua dan seterusnya juga dikalahkan Mariamah dengan jurus-jurus yang dipelajari dari Ninoka. Sampai pada perempat final, Mariamah harus menerima suatu kekalahan karena kelalaian dari tim Di Timur Matahari. Untungnya, kekalahan ini tidak membuat Mariamah didiskualifikasi dari pertandingan. Hanya satu langkah lagi Mariamah dapat membalaskan dendamnya. Ia berhasil melangkah ke babak final. Di babak ini Mariamah akan berhadapan langsung dengan mantan suaminya, Mataram. Pria itu ingin menggunakan papan catur perak miliknya yang dianggap membawa keberuntungan. Di babak inilah juga pertama kali Ninoka hadir secara langsung. Perempuan itu disambut meriah oleh warga Belitung. Pertandingan selesai dengan senyum di bibir Mariamah dan raut malu di wajah Mataram. Mariamah adalah pemenang wanita pertama pertandingan catur dan juga pelopor bagi wanita lainnya untuk ikut serta di tahun-tahun berikutnya. Ia juga berhasil menjuarai pertandingan catur selama 3 tahun berturut-turut dan setelah itu dikenal dengan nama Mariamah Karpov. Sementara itu, Ikal bertahan sebagai pelayan di warung kopi pamannya. Pamannya pada akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Selamot, wanita itu kembali ke Bitun dan menikah kembali.
Detektif M. Nur hijrah ke Jakarta untuk mempelajari teknik parabola dan Gyokneo berhasil menjadi aktivis wanita pertama di kampung mereka. Dalam buku karya Andra Hirata ini, pembaca diajak untuk mendalami kehidupan warga di sebuah kampung di Belitung. Meskipun didominasi oleh penduduk Melayu, kerukunan tetap terjadi antara penduduk keturunan Tionghoa atau yang berasal dari daerah lain. Andrea Hirata juga menggunakan kata-kata maupun ungkapan-ungkapan yang jelas, menunjukkan nilai sastra dalam buku ini. Bahkan, Andrea Hirata menggambarkan beberapa benda mati menjadi hidup dan dapat mengeluarkan pendapatnya. Alur cerita yang menggambarkan seorang wanita yang memperjuangkan hak menjadi nilai terpenting dalam buku ini. Alur seperti inilah yang membuat pembaca terbawa suasana dan menimbulkan perasaan ingin berjuang seperti pemeran utama, Mariamah. Selain itu, di novel ini peran-peran digambarkan dengan berbagai keragaman, mulai dari keragaman sifat, suku, dan juga kebiasaan-kebiasaan unik lainnya. Sementara di beberapa kalimat, contohnya Mariamah membuka dengan pembukaan Spanyol yang konservatif, ataupun perwira Mariamah kocar-kacir dan rajanya menjelma menjadi dirinya sendiri yang berlari pontang-panting menyelamatkan diri. Terdapat beberapa kata yang mencerminkan pertandingan catur dengan cara yang berbeda. Bagi pembaca yang belum mengetahui permainan catur, dengan jelas hal ini cukup membuat bingung pembaca. Buku karya Andra Hirata ini sangat cocok bagi pembaca remaja. Kesan-kesan positif bisa langsung timbul ketika mengetahui sifat Mariamah yang pantang menyerah. Latar tempat cerita ini juga membuat pembaca bisa mendalami daerah pelosok dan lebih sadar terhadap budaya yang berkembang di daerah tersebut. Selain itu, buku ini juga membuat pembaca bisa mengetahui bahwa buku sastra tidak selalu menjadi buku yang terkesan membosankan. Walau tidak ada sedikit pun genre romansa, buku ini tetap dapat memikat pembaca.

bobo dengan salah. Enggak salah kalau misalnya Anda mau ikutan Ruang Rindu malam hari ini. Karena alhamdulillah PC-nya sudah baik-baik saja. Jadi Anda yang ingin telepon atau juga dari pesan chat aja boleh. Di nomor WhatsApp kami 0811-616-943 di Ruang Rindu malam ini yang ditunggu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Kita lanjut lagi ya. Sekarang sudah ada Andi Arief. Selamat malam Kak Anggi. Ini Andi di Kelambir 5. Mau dengerin lagunya Leto Permintaan Hati. Buat Kak Anggi semangat siarannya. Terima kasih. Oh pasti ya. Meskipun akhir bulan kita tetap semangat ya. Selama gunung usaha batu bara kita aman-aman aja, kita juga aman ya. Amin ya. Lanjut lagi, ini sudah ada Toby. Selamat malam, assalamualaikum Kak Anggi cantik. Mau dengerin lagunya Sheila on Seven yang judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Thank you dah. Yes, you are welcome. Sabar menunggu ya, diputerin sesuai dengan urutan request. Oke, lanjut lagi ada Aini Sanusi. Malam kakak mau request lagunya Iwan Fals, Isi Rimba Tak Ada Tempat Berpijak Lagi. Lagunya buat yang lagi dengerin. Oh, lagunya agak berat nih kayaknya ya. Harap ditunggu nanti diputerin ya. Lanjut lagi ada Yusli, Ruang Rindu request lagu dari Firza tentang rindu. Kak Anggi terima kasih, salam manis dan sehat selalu. Terima kasih. Ya sudah, gak usah nunggu lagunya lama-lama. Langsung aja sekarang ada Leto Permintaan Hati.

0: kenapa sih kita hidup miskin?
1: Maafkan ibu, nak. Ibu belum bisa memberimu lebih. Tetapi ibu berjanji akan membuatmu jadi anak yang lebih baik. Ibu tak malu menjadi miskin. Yang penting kita tidak bermental miskin.
0: Aku bosan, Bu, hidup miskin. Aku gak mau miskin. Aku gak mau miskin, Bu.
2: Miskin bukanlah aib. Keluarlah dari keadaan miskin dengan mencari rezeki yang halal. Hindari bermental miskin yang akan menghambat kesuksesan.
3: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dari Iwan Fals, isi rimba tak ada tempat berpijak lagi. Tadi sudah di request sama Aini Sanusi ya. Baiklah pendengar Pro 1, kita lanjut lagi. Ini sudah ada Mila. Selamat malam Kak Anggi, Mila di Krakatau. Mila katanya mau dengerin lagu dari Club Project yang judulnya Terpurukku di Sini. Terima kasih Kak Anggi kalau sudah diputerin lagunya. Oh ya, kalau sudah diputerin lagunya ya, kalau enggak diputerin enggak jadi makasih ya. Tenang, pasti kita puterin. Lanjut lagi ada Arman. Selamat malam Anggi, malam juga Arman. Arman di Kapten Muslim mau dengerin lagu dari Ungu untukmu selamanya. Semangat ya siarannya Anggi Asia. Pasti semangat dong, harus semangat. Ada duit gak ada duit, kita tetap semangat. Akhir bulan, awal bulan gak ngaruh ya. Semangat tidak boleh menurun karena kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Harus tetap semangat. Karena kalau gak semangat sekalipun, kondisi ekonomi kan juga tidak membaik. Ya sudah, daripada rugi dua kali, mendingan rugi sekali aja. Lanjut lagi, ini sudah ada Achan. Selamat malam Kak Anggi, Achan di Kampung Keling. Achan mau dengerin lagu dari Tompi yang judulnya Selalu Denganmu. Terima kasih untuk Kak Anggi, tetap semangat siarannya ya, tetap cantik dan tetap sehat. Ah, terima kasih Achan. Ya sudah, gak usah lama-lama, lanjut lagi di Ruang Rindu malam hari ini dari Firza tentang Rindu.

0: anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan

Nah, sudah pukul 22.48 menit waktu Indonesia Barat. Yes, kita lanjut lagi, masih ada waktu lah 12 menit lagi ya. Kita lanjut lagi nih pendengar Pro 1, sudah ada Adele yang WhatsApp ke Pro 1 di 0811-616-943. Adele di Setiabudi. Adele, kepengen kali Kak Anggi dengerin lagu dari Acha Septriasa dan Irwan Syah, My Heart. Terima kasih Kak Anggi, kembali kasih. Lanjut lagi, ini sudah ada Firman. Selamat malam Kak Anggi. Firman di Sakti Lubis, mau dengerin lagu dari Anima, Cinta Katakan Cinta. Jaya terus Pro 1 di udara. Siap. Kemudian lanjut lagi, ada Kiki. Kiki di Helvetia ya. Kiki mau dengerin lagu dari Kafein, Kau Yang Telah Pergi. Terima kasih untuk Kak Anggi, semangat ya siarannya malam ini. Kemudian lanjut lagi, ada Ibu Kamelia di Pasar 10 Tembung ya. Halo Ruang Rindu, rindu kalilah. Hai Anggi Larasati yang cantik, mau request lagunya Ikang Fauzi yang judulnya Aku Cinta Kamu. Oke Anggi, terima kasih, semoga selalu sehat bersama keluarga tercinta. Yes Ibu. Ibu, Anggi usahakan untuk diputar ya Bu ya, karena memang ini banyak yang request malam hari ini. Jadi karena Ibu antriannya agak jauh ya, diusahakan untuk diputar gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya malam ini gak bisa diputar, gak apa-apa, digabung aja sama requestan yang lain ya Ibu ya. Oke Ibu ya. Ya sudah, lanjut lagi, masih di Ruang Rindu. Sekarang ada Tompi, Selalu Denganmu.

Acha Septriasa dan Irwansyah, My Heart. Sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita sudahi ya Ruang Rindu untuk hari ini. Dalam edan malam ini, Selasa 30 Juni 2026. Setelah ini akan ada Jazz Music sampai dengan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti ya pendengar Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berinteraksi malam hari ini di Ruang Rindu. Pastikan Anda tidak tidur dulu karena masih banyak lagu-lagu enak yang akan Anggi puterin untuk Anda, menemani suasana jelang tidur Anda malam hari ini. Tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
2: Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa depan. Anda harus berusaha keras menjaga hubungan yang Anda miliki dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda, berkomunikasi dengan baik, dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani di saat baik dan buruk. Nick Cannon.
3: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
4: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Ya, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Waktunya Angki Laura Sati menyudahi kebersamaan kita dalam Medan malam ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Besok Anda dan juga Angki akan bertemu kembali di Medan sore ini. Jadi sampai ketemu besok ya. Kenapa begitu ya? Udah pengaruh ngantuk kali ya. Tapi jangan ngantuk dulu, apalagi untuk Anda yang suka sama bola. Karena setelah Pro 1 menyudahi siarannya malam hari ini, akan bergabung bersama Programa 3 Jakarta untuk menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026, pertandingan antara Pantai Gading versus Norwegia kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti betul ya. Yang jelas pendengar Pro 1, pastikan Anda tetap terus menyimak siaran kami, karena kami akan menyiarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 usai Pro 1 RRI Medan menyudahi siarannya untuk hari ini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Angki Laura Sati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: Prediksinya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam Pak Andi.
2: Ya, selamat malam kembali Bung Sabil, Bung Estu.
1: Ya, gimana prediksinya Pak Andi?
2: Ya, saya kira prediksi saya grup ya ini pada pulang semua gitu ya, tersingkir setelah Jerman juara grup gitu ya.
1: Jadi
2: saya menjagokan Norwegia.
1: Gitu. Oh, Norwegia. Baik kalau gitu ya. Pak Andi. Skornya berapa Pak Andi?
2: Kalau saya tuh kalau nembak skor itu Bung Sabil sering ini.
1: Sering. Ya sudah, yang penting Norwegia menang gitu ya.
2: Sering meleset gitu.
1: Ya, yang penting Norwegianya menang.
2: Ya, itu.
1: Baik, Pak Andi. Terima kasih, Pak Andi. Kita lihat nanti sama-sama dengar bersama pertandingannya. Dan mungkin terakhir sebelum kick off, seperti apa Anda melihat nanti jalannya laga babak pertama? Apakah saling serang atau mereka akan bermain hati-hati dulu? Estu melihat pemain yang sudah diturunkan juga, silakan Bung Estu.
3: Iya, yang pasti
1: singkat saja.
3: Iya, ini akan jadi seru karena sepertinya Norwegia akan menguasai laga lebih dulu.
1: Oke. Baik, kita segera saksikan babak pertama. Laporannya disampaikan Bung Erik dan Bung Senpi.

0: pemecah kebuntuan jika artinya Kylian Mbappe dijaga ketat oleh para pemain Paraguay.
1: Ya. Nah, sudahkah Prancis membuktikan kelas mereka di pertandingan hari ini bahwa mereka juga pantas menjadi favorit juara dunia?
0: Ya, dengan catatan selalu menjadi finalis dalam dua edisi terakhir yang salah satunya berhasil menjadi juara, Prancis tentu saja menjadi salah satu kandidat kuat sebagai juara di Piala 2026 ini. Apalagi kita dengan kemenangan 3-0 melawan Swedia ini, artinya Prancis melanjutkan tren positif di mana sejauh bergulirnya Piala Dunia edisi kali ini, mereka setidaknya menciptakan 3 gol dari pertandingan yang jalani dan semuanya berakhir dimenangkan.
1: Ya, bagaimana Anda melihat penampilan dari Mbappe di pertandingan kali ini, Bung Topani?
0: Ya, Mbappe sang mega bintang tentu saja menjadi sorotan utama, 2 gol membuktikan kalau
1: masih konsisten lah penampilannya begitu ya.
0: Penampilannya konsisten.

0: bersaing juga dengan mega bintang Argentina tersebut dan daftar top skor pencetak gol terbanyak di sepanjang sejarah Piala Dunia. Sekarang dengan 2 gol yang diciptakan ke gawang Swedia, artinya Kylian Mbappe hanya tertinggal 1 gol dari Lionel Messi. Dengan usianya yang jauh lebih muda dibanding La Pulga, tentu Kylian Mbappe punya peluang
1: untuk mendapatkan sepatu emas begitu ya. Baik kalau begitu.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan Berita Pagi.
1: Kegiatan-kegiatan rangkaian apeksi ini harapannya tidak hanya terjadinya seremonial saja, tapi harus menjadi komitmen yang terjadi pada hari ini dan beberapa hari ke depan harus menjadi aksi.
2: Untuk yang loan at risk-nya, karena ada dampak dari bencana, tentunya agak sedikit meningkat ya, karena LAR itu kan NPL ditambah PAL 2 ditambah kredit yang direstru.
0: Sari Berita. 96 perwakilan pemerintah kota menghadiri Rakernas 18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Kota Medan. OJK memastikan kualitas kredit perbankan di Sumatera Utara tetap terjaga meski terdampak bencana pada akhir tahun lalu. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital.

0: inilah berita pagi selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Desi Utami. Rapat Kerja Nasional Rakernas 18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Kota Medan dihadiri 96 perwakilan pemerintah kota. Rakernas Apeksi mengangkat sejumlah agenda strategis yang melibatkan pemerintah kota dari seluruh Indonesia. Laporan disampaikan Nisfu Fitri.
1: Rakernas Apeksi ke-18 di Kota Medan menjadi forum strategis bagi pemerintah kota di seluruh Indonesia dalam membahas pembangunan perkotaan yang adaptif dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan dihadiri 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala bapeda dari berbagai daerah. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengatakan rangkaian kegiatan Apeksi telah dimulai sejak 28 Juni melalui Youth City Changers dan Forum Pangan. Menurutnya, berbagai forum yang digelar bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang bertukar solusi antar pemerintah daerah.
2: Kegiatan-kegiatan rangkaian Apeksi ini harapannya tidak hanya terjadinya seremonial saja, tapi harus menjadi komitmen yang terjadi pada hari ini dan beberapa hari ke depan harus menjadi aksinya. Setelah dari rangkaian Apeksi ini, kami mendorong kepada Apeksi Pusat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan juga seluruh rekomendasi dari forum-forum yang ada.
1: Riko menyebut tema Rakernas Apeksi tahun ini yakni Kota Tangguh Bangsa Berdaulat. Tema yang dipilih tersebut karena berkaitan dengan tantangan perkotaan, termasuk mitigasi bencana. Riko menilai pemerintah kota perlu memiliki pembangunan berkelanjutan sekaligus kesiapan menghadapi berbagai ancaman.
2: Bulan November kemarin kita juga saja terkena dampak banjir yang sangat luar biasa. Banyak kota di wilayah Sumatera yang terkena dampak banjir, mulai dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Maka dari itu kami mendorong agar tema ini tentang kota tangguh bangsa berdaulat. Bagaimana kota-kota ini kita berharap punya sustainable development, tapi mitigasinya juga baik, ada permasalahan tentang banjir, kalau misalnya permasalahan inflasi bisa ditahan, bisa dicegah, jadi semuanya itu bisa tangguh.
1: Selain forum pemerintahan, Rakernas Apeksi juga menghadirkan Karnaval Budaya dengan 56 delegasi daerah dan 2.984 peserta. Kegiatan tersebut menampilkan seni budaya dan identitas daerah sebagai bentuk promosi keberagaman di Indonesia. Apeksi sendiri memiliki 6 komisariat wilayah dengan total ratusan pemerintah kota yang tergabung. Rangkaian kegiatan Apeksi nantinya akan ditutup dengan Karnaval Nusantara, penutupan Indonesia City Expo serta hiburan rakyat dan bazar UMKM bagi masyarakat. Demikian Nisbo Fitri Sirait melaporkan.
0: Rakernas Apeksi ke-18 tahun 2026 di Kota Medan diproyeksikan memberikan dampak ekonomi hingga puluhan miliar rupiah. Sebanyak ratusan pelaku UMKM dilibatkan untuk mempromosikan produk unggulan daerah. Kembali Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
1: Sebanyak 96 pemerintah kota dari seluruh Indonesia hadir dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi ke-18 di Kota Medan. Kehadiran delegasi tersebut diperkirakan mampu mendorong perputaran ekonomi daerah hingga puluhan miliar rupiah. Rakernas Apeksi berlangsung selama sepekan dengan berbagai agenda, mulai dari forum pemerintahan, Indonesia City Expo, bazar UMKM hingga kegiatan budaya. Pemerintah Kota Medan memproyeksikan perputaran ekonomi sekitar 70-an miliar rupiah melalui belanja peserta dan panitia selama kegiatan berlangsung. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengatakan kegiatan Apeksi diharapkan memberikan manfaat langsung bagi sektor usaha lokal, mulai dari jasa event, hotel, kuliner, hingga UMKM.
2: Proyeksi perputaran ekonomi yang memungkinkan kita dapatkan dari beberapa rangkaian ini memungkinkan sekitar miliar rupiah melalui belanja peserta dan panitia kepada pelaku usaha lokal yang ada di Kota Medan.
1: Kontribusi ekonomi tersebut berasal dari jasa penyelenggaraan event sebesar 50,22%, hotel dan akomodasi 37,13%, sektor makanan minuman serta UMKM 11,27%, dan transportasi 1,37%. Riko mengatakan Apeksi juga menjadi kesempatan bagi Kota Medan memperkenalkan potensi daerah kepada pemerintah kota lain di Indonesia.
2: Ingin sekali menyampaikan kepada seluruh wali kota apa sih yang ada di Kota Medan, ya, kebudayaannya, kuliner budayanya, kulturnya, masyarakatnya, kemajuan Kota Medan, apa-apa saja yang bisa kita tawarkan secara kerjasama.
1: Sebanyak 375 UMKM dilibatkan dalam rangkaian kegiatan. Terdiri dari 179 UMKM di Galeri MPP, 50 UMKM di Hotel Santika, 65 UMKM di Lapangan Benteng, dan 81 UMKM di Lapangan Merdeka. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Medan melaksanakan rapat paripurna dalam menyambut hari jadi ke-436 Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Waas menyatakan Pemko Medan berkomitmen penuh untuk membawa Kota Medan bertransformasi menjadi kota yang lebih inklusif, maju, dan berkelanjutan. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
3: Visi ini menjadi arah besar pembangunan
4: pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya membangun kota yang lebih inklusif, maju, dan berkelanjutan pada rapat paripurna hari jadi ke-436 Kota Medan di Gedung DPRD Kota Medan pada Selasa kemarin. Momentum peringatan hari jadi ini juga menjadi ajakan untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas mengatakan, arah pembangunan Kota Medan difokuskan pada misi Medan Bertuah yang inklusif, maju, dan berkelanjutan melalui transformasi menuju Medan Satu Data. Menurutnya, pembangunan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan memperkuat sektor ekonomi, pelayanan publik, hingga pengembangan sumber daya manusia.
3: Visi ini menjadi arah besar pembangunan kota, agar setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai pusat perekonomian Indonesia di wilayah barat. Keunggulan geografis, konektivitas, dan keberagaman menjadi modal besar untuk mendorong investasi, perdagangan, pariwisata, industri kreatif, serta memperkuat peran Medan sebagai pintu gerbang pertumbuhan ekonomi regional.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chunsen, menilai hari jadi ke-436 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen membangun Kota Medan yang tangguh dan maju bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan DPRD akan terus menjadi mitra strategis pemerintah kota dalam mengawal pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
5: Dengan mengusung tema Medan Tangguh Maju untuk Semua. Tema yang menggambarkan ketahanan masyarakat dan pemerintah Kota Medan dalam menghadapi tantangan, krisis maupun gejolak dengan semangat pantang menyerah serta komitmen pembangunan yang inklusif. Kemajuan kota harus dirasakan oleh seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang tanpa terkecuali.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut menyampaikan dukungan terhadap pembangunan Kota Medan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prof. Su, Basarin Yunus Tanjung, mengatakan Prof. Sumut akan terus memperkuat sinergi melalui pembangunan infrastruktur terintegrasi, pengembangan kawasan metropolitan, transformasi digital pemerintahan, serta kolaborasi lintas sektor agar Kota Medan semakin kompetitif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Latar belakang tanpa terkecuali.
0: Bupati Nias Utara tekankan petugas sensus ekonomi 2026 wajib turun ke lapangan, bukan di atas meja. Laporan disampaikan Munieli Harefa.
6: Bupati Nias Utara Mizaru Baruwu meminta seluruh petugas sensus ekonomi 2026 wajib turun langsung ke lapangan. Data jangan diisi di atas meja agar hasilnya benar-benar real. Penegasan itu disampaikan Bupati Nias Utara saat pencanangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nias Utara.
7: Kita berharap sama petugas untuk memberikan waktu yang sesungguhnya selama ini sensus penduduk mulai 15 Juni sampai 31 Agustus. Jangan data di atas meja. Dan kalaupun kita mengimbau masyarakat, ada masyarakat yang belum didata untuk disampaikan baik secara media sosial maupun kepada kepala desa atau di WA-nya siapa saja untuk diupdate sudah didata belum. Nah ini sehingga kita berharap bahwa petugas benar-benar melaksanakan tugasnya.
6: Bupati menyebutkan sensus ini penting untuk memperbarui data ekonominya setara yang nantinya akan dipublikasikan oleh BPS. Sementara itu petugas pemeriksa lapangan Kecamatan Alasa, Alfiman Hulu memastikan pendataan dilakukan secara door-to-door termasuk ke wilayah kepulauan.
8: Petugas wajib mendatangi, yang wajib dilakukan pendataan ini door-to-door dan itu tidak menjadi suatu hambatan demi memastikan akurasi data. Pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat ke petugas datang ke rumah dan melakukan pendataan dengan meminta identitas, data, maka mohon atensi untuk dapat diterima dengan baik, petugas mendapatkan akurasi data dan tidak di atas meja untuk melakukan pendataan.
6: Ia mengimbau masyarakat menyambut petugas dan memberikan data yang objektif dan apa adanya. Munyali Harifa melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Utara Tri Yoga Laksito memastikan kualitas kredit perbankan di Sumatera Utara tetap terjaga meski terdampak bencana pada akhir tahun lalu. Laporan disampaikan Andreas Purba.
10: Hanya saja untuk yang loan at risk-nya karena ada dampak dari bencana.
11: Kondisi kualitas kredit perbankan di Sumatera Utara, Sumut, masih tetap terjaga meski sempat terdampak bencana pada akhir tahun lalu. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumut, Tri Yoga Laksito mengatakan, tingkat kredit bermasalah atau non-performing loan NPL masih berada pada kondisi yang baik, sehingga sektor perbankan di daerah tetap stabil. Ia menjelaskan rasio loan at risk atau LAR memang mengalami sedikit kenaikan. Menurutnya hal itu terjadi karena sejumlah nasabah yang usahanya terdampak bencana mendapat keringanan pembayaran kredit agar tetap dapat melanjutkan usaha. Tri Yoga menilai kondisi ini merupakan langkah antisipasi dari perbankan dan secara umum tidak memengaruhi stabilitas perbankan yang masih tetap terjaga di Sumut.
10: Untuk yang loan at risk-nya, karena ada dampak dari bencana, tentunya agak sedikit meningkat ya. Karena LAR itu kan NPL ditambah call 2, ditambah kredit yang direstru. Nah, yang kena dampak bencana itulah yang direstru gitu kan, untuk mengantisipasi penurunan usaha dari debitur yang terkena dampak bencana.
11: Lebih lanjut, Tri Yoga memastikan pihaknya akan terus memantau perkembangan kualitas kredit perbankan di Sumut sehingga stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan mampu mendukung aktivitas perekonomian daerah. Andreas Purba melaporkan.
10: Karena dampak bencana.
0: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil, Tapanuli Tengah, menggunakan metode jemput bola membantu pengurusan adminduk warga korban bencana. Laporan disampaikan Abdul Jalil.
12: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan metode jemput bola atau mendatangi warga untuk pelayanan pengurusan administrasi kependudukan atau adminduk. Pelaksana harian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Tapanuli Tengah, Nasrudin Pulungan, mengatakan mekanisme tersebut menarget warga korban bencana banjir, bandang, dan longsor. Metode jemput bola merupakan realisasi program Pandan Kren, singkatan pelayanan administrasi kependudukan kelompok penduduk rentan. Program tersebut juga selaras mendukung percepatan pemulihan pasca bencana lingkungan melanda Tapanuli Tengah pada tahun lalu.
13: Situasi Tapanuli Tengah, bencana, banjir, dan longsor mungkin sangat-sangat memperhatikan sehingga kesibukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melonjak, sehingga dalam hal ini kami dari Dinas Kependudukan siap melayani masyarakat yang terdampak khususnya di administrasi kependudukan. Di sini kami memang telah menyiapkan beberapa banyak personil untuk menangani dan untuk melayaninya supaya dapat terakses lebih cepat proses untuk menyiapkan administrasi dimaksud. Jadi sesuai kebutuhan yang memang masyarakat laporkan ke kita.
12: Nasrudin menjelaskan program Pandan Kren dengan metode jemput bola fokus pada pelayanan penerbitan kartu keluarga dan KTP elektronik, serta pelayanan penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan yang hilang dan rusak disebabkan bencana. Pemerintah daerah membantu warga korban bencana untuk kemudahan pengurusan adminduk hanya dengan syarat pemohon cukup menyampaikan identitas dan data keluarga. Abdul Jalil melaporkan.
0: Aksi dua pria yang terekam kamera CCTV saat mencuri dua unit handphone di rumah warga Kota Tanjung Balai, pelaku memanfaatkan kelengahan korban dalam melakukan aksinya. Laporan disampaikan Hendra Syaputra.
14: Aksi pencurian dua unit handphone di rumah makan Kak Yon, Jalan Sutomo, Kelurahan Tanjung Balai, Kota 2, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, terekam kamera CCTV. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 27 Juni 2026, sekitar pukul 09.00 WIB. Pemilik rumah makan Kak Yon, Yuna, mengatakan peristiwa itu terjadi saat dirinya dan para karyawan baru selesai sarapan pagi. Setelah itu, ia masuk ke bagian belakang rumah makan, sementara salah seorang karyawan membersihkan area warung.
15: pas jam 9 pagi itu, kami baru aja selesai sarapan di sini. Terus ke belakang lah, ada anggota aku juga ini lagi bersih-bersih di sini. Terus habis bersih-bersih cuci tangan ke belakang. Kalau dari kamera CCTV itu selang waktunya cuma 5 menit aja kejadian.
14: Dari rekaman kamera CCTV, terlihat dua pria datang mengendarai sepeda motor Honda Vario berwarna putih. Salah seorang pelaku turun dari sepeda motor dan sempat mondar-mandir di sekitar rumah makan untuk memastikan situasi dalam keadaan aman. Setelah memastikan kondisi sepi, salah satu pelaku mengambil handphone milik anak Yuna yang diletakkan di atas bangku, kemudian mengambil handphone milik karyawan yang saat itu sedang diisi daya di atas meja kasir. Dalam rekaman CCTV juga terlihat pelaku berbagi tugas. Satu pelaku mengambil handphone di bangku, sedangkan satu orang lagi menunggu di luar di atas sepeda motor untuk memantau situasi. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga 8 juta rupiah. Pemilik rumah makan berharap pelaku segera ditangkap agar tidak kembali melakukan aksi serupa di lokasi lain. Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada dan tidak meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan, terutama di tempat usaha yang terbuka untuk umum. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Memasuki babak 32 Pesta Bola Dunia 2026, sejumlah kafe yang menyajikan nonton bersama nobar mengalami peningkatan konsumen. Salah satunya Kafe Tujuh Saudara di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
16: Kafe yang menyajikan nonton bareng atau nobar mengalami peningkatan konsumen saat Pesta Bola Dunia 2026 memasuki babak 32 besar. Peningkatan pengunjung terjadi berada di Kafe Tujuh Saudara di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang Selasa 30 Juni 2026. Saat menanti Brazil melawan Jepang, kafe ini sudah dipadati masyarakat menjelang pertandingan kedua timnas tersebut. Dua jam sebelum dimulai pertandingan, masyarakat sudah menunggu ingin nobar bersama. Seorang karyawan di Kafe Tujuh Saudara, Salman, mengucapkan rasa syukur dan mengapresiasi kepada warga yang telah datang ke warung mereka pada babak 32 besar Pesta Bola Dunia yang mengalami peningkatan dari sebelumnya.
17: Alhamdulillah sih, untuk malam ini ya ramai, ya lebih ramai daripada malam-malam biasa gitu kan. Karena mungkin apalagi kan mainnya berarti lama Jepang, apalagi kan ini mau menuju ke 16 besar. Yang itu kan 16 besar, ya alhamdulillah untuk malam ini lebih daripada malam-malam yang udah gitu, ramainya gitu. Dan pun pengunjungnya aman-aman aja, gak ada cari masalah ataupun gimana pun, alhamdulillah bagus lah.
16: Ia menambahkan bahwa masyarakat mulai berdatangan ke warung mereka tersebut sebelum digelarnya pertandingan. Ia menerangkan bahwa mayoritas masyarakat yang datang ingin nobar bersama saat itu kebanyakan mayoritas dari generasi muda, termasuk yang berdatangan warga berasal dari sekitaran lokasi keberadaan kafe mereka. Ia juga mengapresiasi atas diselenggaranya Pesta Bola Dunia 2026. Ia menyebutkan selama berlangsungnya Pesta Bola Dunia terkait omset warung mereka juga mengalami peningkatan. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
17: Malam biasa itu kan.
0: Dengan informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, selamat bergabung di Medan pagi ini di edisi Rabu 1 Juli 2026 hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan seperti biasa kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan prakirawan dari BBMKG wilayah 1 Medan, ada Mbak Putri yang akan menyampaikan laporan cuaca untuk hari ini. Selamat pagi Mbak Putri.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, silakan Mbak Putri untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih Kak Tami di studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia dari Pro 1 dengan saya Putri, perakiraan cuaca BMKG wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Rabu 1 Juli 2026. Pagi hari berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Karo, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Medan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Asahan, Labuhan Batu Utara, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari masih berpotensi hujan ringan di wilayah Nias Utara, Nias Selatan, Mandailing Natal, Sibolga, dan Pakpak Barat. Suhu udara diperkirakan 15-33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70-99%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan 5-30 km/jam. Titik panas total seperti wilayah Sumatera Utara pada pantauan 30 Juni 2026 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada teman-teman semua untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, lereng timur, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan ke Tami di studio.
0: Ya, terima kasih Mbak Putri, prakirawan dari BBMKG wilayah 1 Medan, sudah mengabarkan informasi cuaca untuk hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

0: Dengar mana saja berada, kita akan update informasi harga kebutuhan pokok untuk hari ini bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi, pendengar semua.
0: Kabar baik pagi ini, Pak Gun?
1: Ya, alhamdulillah baik ya.
0: Iya, baik. Silakan Pak Gun untuk informasi harga kebutuhan pokok hari ini.
1: Ya, jadi kalau dilihat ya, perkembangan harga kebutuhan pokok pada perdagangan pagi ini itu relatif stabil tapi cenderung naik ya. Di beberapa komoditas pangan tertentu seperti cabai rawit itu naik dari Rp42.000 per kilo pada perdagangan kemarin, hari ini naik di kisaran angka Rp45.000 per kilogramnya. Ternyata kenaikannya juga diikutin dengan beberapa komoditas lainnya seperti cabai merah yang naik dari Rp42.000 per kilo menjadi Rp43.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai hijau itu masih relatif stabil di kisaran angka Rp26.000 per kilogram. Dan untuk cabai caplak itu berada di kisaran angka Rp36.000 per kilo. Artinya masih relatif sama ini pergerakannya. Tidak begitu banyak mengalami perubahan walaupun cenderung naik. Tetapi memang kalau kita lihat ini kenaikannya masih dalam volatilitas yang biasa ya, fluktuasi yang biasa, dikarenakan memang tidak ada perubahan yang signifikan pada sisi demand maupun supply. Ini yang mengakibatkan harga itu relatif tidak banyak meskipun kalau kita lihat ya dari sisi cuaca, ini kemarin kita melihat ada beberapa wilayah yang pada saat siang hari itu ya, khususnya wilayah Pekalongan yang sudah dilanda hujan terlebih dahulu. Awalnya kita berpikir bahwasannya cuaca akan jadi penghambat distribusi garam dari wilayah pegunungan ke wilayah dataran rendah seperti Kota Medan. Tetapi ya kita perlu bersyukur pagi hari ini harga tidak banyak mengalami perubahan. Selanjutnya ada harga bawang putih yang berada di kisaran angka Rp40.000 per kilogram, relatif sama ya. Menyusul kemudian bawang yang berada di kisaran angka Rp25.000 sampai Rp30.000 per kilogram. Juga masih relatif stabil dibandingkan sehari perdagangan sebelumnya. Selanjutnya ada harga daging ayam yang kalau kita lihat ini tekanannya memang besar ya. Dan kalau dilihat dari

0: bisa menjual di angka tersebut. Jadi memang tekanan harga daging ayam ini ya lebih dipengaruhi oleh faktor bulan Muharram dan liburan anak sekolah. Selanjutnya juga harga telur ayam mengalami tekanan rentang 1.600 hingga Rp2.100 per butir. Ada harga daging sapi yang bergerak di angka 145 hingga Rp150.000 per kilo atau masih relatif sama dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya. Selanjutnya ada harga beras yang masih dalam rentang Rp14.000 hingga Rp14.500 per kilogram di level kilang. Ada harga minyak goreng curah yang masih berada di kisaran angka 18,5 hingga Rp19.500 per kilogram. Dan harga minyak goreng curah itu berada di kisaran angka Rp19 hingga Rp21.000 per kilogram. Masih relatif sama, relatif stabil walaupun kita melihat kemarin gencatan senjata yang dilakukan oleh Iran dan Amerika Serikat sempat menekan harga CPO dunia, tetapi sejauh ini belum bisa ditransmisikan ke pembentukan harga minyak goreng di level konsumen. Semuanya masih relatif stabil. Menyusul kemudian ada harga ikan tongkol. Ini masih di kisaran angka Rp29.000 per kilogram. Ya, ini masih relatif sama. Ikan dencis berada di kisaran angka Rp35.000 per kilogram. Juga masih sama. Udang berada di kisaran angka Rp80.000 per kilogram. Ini juga masih relatif bergerak stabil. Menyusul kemudian ikan gembung juga berada di angka yang cukup stabil di kisaran angka Rp38.000 per kilogramnya. Tidak banyak mengalami perubahan untuk komoditas tersebut. Dari beberapa indikator yang kita tunjukkan bahwa sejauh ini harga-harga yang terbentuk ya untuk tiga komoditas terakhir itu tidak ada untuk komoditas ikan segar itu tidak ada yang sentimen yang mengalami perubahan besar ya. Dan harga ikan segar atau harga pangan dari produksi lautan itu relatif tidak bisa mampu untuk mengalami kenaikan yang lebih tinggi karena substitusinya itu masih berada di angka yang sangat rendah. Sehingga kalau kita lihat ya, walaupun tangkapan nelayan itu turun dan merugikan para nelayan, ini cenderung harga nggak bisa naik tinggi juga. Karena memang biasanya konsumen itu punya pilihan-pilihan lain atau lainnya seperti dari telur ayam, daging ayam, hingga tahu dan tempe. Menyusul kemudian ada harga buncis yang masih sama di angka Rp14.000 per kilo. Ya, ini nggak banyak berubah. Wortel di angka Rp8.000 per kilogram. Juga tidak banyak mengalami perubahan. Kentang di Rp13.000 per kilogram. Ya, ini masih relatif sama. Daun sopli di angka Rp20.000 per kilogram. Turun signifikan ya. Ini turun 20% nih. Dibandingkan dengan sehari sebelumnya yang sempat menyentuh Rp25.000 per kilogram. Kol berada di kisaran angka Rp8.000 per kilogram. Ini juga masih relatif stabil. Sementara tomat ini turun dari Rp16.000 menjadi Rp13.000 per kilogramnya. Ya, setelah sempat bertahan mahal di Rp16.000 per kilogram. Secara keseluruhan harga masih relatif bergerak dalam rentang angka yang tidak jauh berbeda dengan sehari perdagangan sebelumnya. Belum ada perubahan supply maupun demand yang signifikan sehingga harga masih terbentuk dengan ya, mekanisme pasar yang tidak begitu adanya volatilitas yang liar, konsumen masih di apa ya masih diuntungkan dengan pergerakan harga yang tidak begitu banyak bergerak ya pada perdagangan pagi hari ini. Tetapi memang kalau kita lihat dari beberapa indikator-indikator kemungkinan cabai ini sebenarnya punya peluang untuk naik tinggi dikarenakan kalau kita tidak mendatangkan pedagang ya, maksud kita pedagang besar tidak mendatangkan cabai kota dari luar, ini harga mungkin sudah bisa melambung tinggi dan bisa saja ini bisa kembali memicu inflasi pada bulan Juli ini. Demikian Ibu untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
1: Ya baik Pak Gun, terima kasih banyak Pak Gun atas informasinya ya. Untuk hari ini. Iya, selamat ya. Melanjutkan aktivitas kembali Pak Gun. Terima ya, kasih. Selamat pagi. Bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin, tadi kita sudah dengarkan informasi terkini pendengar ya, seputar informasi harga kebutuhan pokok. Dan sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti Warta Berita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Kami akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lingkungan.